0: Danau Bulungan dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arba'in menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arba'in pun khawatir, bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
1: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah kan jadi terpecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di Tanah Tidung. Nah banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah jadi mereka berpindah-pindah, jadi tidak menetap suatu kawasan gitu. Nah makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung itu lebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja. Dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka tidak akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia mungkin menghargai orang lain mungkin ya. Itu yang kadang-kadang nilai-nilai bahasa lokalnya itu luntur sampai saat ini.
0: Apakah benar bahasa Tidung akan punah? Saya pun penasaran dan menjumpai dua anak bersuku Tidung bernama Alawi dan Madun. Di rumahnya, ternyata mereka terbiasa dan sudah diajarkan oleh orang tua mereka untuk berbahasa Tidung. Mereka pun tidak malu.

0: Mulog ini, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Boni Ponto, akan diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2019.
1: Nah, memang tidaklah mudah ya untuk mempersiapkan dari sisi bahasa tujuh itu. Karena perlu disusun, perlu dirumuskan, kemudian perlu dipersiapkan referensi pendukung agar bahasa Tidung ini bisa diajarkan kepada seluruh tingkatan dan jenjang pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non formal. Maksud saya yang pendidikan anak usia dini juga ada di TK, kemudian ada kelompok bermain, ada di semuanya ini, termasuk di SD dan SMP sudah diperkenankan agar anak-anak kita itu tidak terkejut ya bahwa kita punya bahasa ibu kita, bahasa yang ada di Kota Tarakan, bahasa yang asli.
0: Kelestarian budaya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja atau para budayawan saja, tetapi tanggung jawab kita semua, terutama dalam menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Esti Murdiastuti melaporkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Selamat pagi, Pak Sumaca. Gempa magnitudo 4 melanda Malang, Jawa Timur. Dilansir dari KBRN RRI.co.id, gempa bumi magnitudo 4.0 mengguncang Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Senin 13 Juli 2024. Guncangan terjadi pada pukul 15 lebih 56 waktu Indonesia Barat. Nah, menurut BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 10.90 LS dan 112.65 PT.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: apa itu kuntau?
1: Lo tahu kuntau nggak?
2: Kuntau. Nggak tahu kuntau.
1: Nggak tahu ya. Tapi pernah dengar nggak sebelumnya?
2: Nggak pernah juga sih kuntau. Belum pernah dengar.
1: Belum pernah dengar ya. Mas Chandra pernah dengar kata kuntau nggak?
2: Kata?
1: Kuntau. Pernah dengar kuntau nggak?
2: Kayaknya sih pernah dengar, tapi di mana gitu?
1: Kira-kira kalau misalnya pernah dengar apa tuh artinya, maksudnya?
2: Kalau mungkin kalau untuk maksud dan artinya mungkin kurang paham juga, cuma sih pernah dengar.
1: Pernah dengar gitu ya, tapi nggak tahu ya apa gitu ya.
0: Kesenian bela diri dalam masyarakat Tidung Ulun Pagun, Kalimantan Utara lebih dikenal dengan kuntau. Kuntau ini menurut pegiat budaya Muhammad Arba'in, dalam bukunya yang berjudul Buku Pintar Kebudayaan Tidung termasuk yang hampir punah. Padahal kesenian ini merupakan sebuah warisan budaya lokal Tidung Ulun Pagun. Menurut Arba'in, hampir punahnya kuntau ini di kalangan masyarakat Tidung karena kuntau tidak boleh dipelajari oleh masyarakat umum.
3: Dulu memang keluarga saja. Kuntau ini kan memang basisnya di keluarga. Nah, lama-lama memang kuntau itu tidak diperlombakan, Bu. Nah, mungkin kalau diperlombakan ke silat, saya bisa yakin ini akan terkenal luas. Berhubung dia cuma keluarga dan itu hanya dipertunjukkan aja ketika ada pentas seni, itu baru ditampilkan, makanya tidak terlalu familiar di mata masyarakat luas. Nah, kuntau. Karena kalau seperti silat dipertunjukkan, ada perlombaannya, mungkin bisa eksis.
0: Sementara itu, budayawan Datuk Nurbek mengatakan, pada zaman dulu, Raja Tidung menggaji orang untuk mengajarkan kuntau di wilayah kerajaan.
4: Salah satu ilmu bela diri ya yang ada di kalangan masyarakat Tidung, memang keberadaan kuntau ini sebagaimana hal-hal tradisi yang lain di zaman sekarang ini tidak begitu terlihat. Ini pada zaman dulu memang ini ada dan banyak begitu dan menjadi tren, mungkin setiap orang muda umumnya pandai berkuntau begitu, walaupun tidak pernah ada perguruan yang besar. Tapi sependengaran saya, kalau zaman dulu para guru kuntau itu digaji oleh raja untuk mengajar anak-anak begitu.
0: Langkanya kuntau saat ini tidak hanya di wilayah Kalimantan Utara yang berpenduduk heterogen, tapi juga di kalangan suku Tidung sendiri. Sebab menurut pelatih perguruan kuntau Bawot, Abdul Somad, seni bela diri yang hanya boleh dipelajari di kalangan keluarga baik pria dan wanita, menurutnya ini adalah amanah leluhur

0: Kunto tidak boleh diajarkan kepada masyarakat umum dan tidak dipertandingkan.
1: Tapi kuntau itu, kuntau yang ini cuma berlaku, hanya berlaku untuk keluarga janda terbuka umum. Hanya diajar kepada keluarga yang mau latihan aja. Kalau untuk umum tidak.
2: Itulah bedanya dengan seni apa silat ya.
1: Iya. Yeah.
2: Apakah itu juga memang kuntau tidung ya, saya bilang itu emang seperti itu ya, hanya untuk keluarga.
1: Iya, itu asli dari tidung. Ya, memang kalau kita ngelihat cerita kuntau itu dari Cina misalnya gitu kan, tapi ini bahasa kuntau yang diambil dari orang-orang tua kami, leluhur kami itu dari kata kun, tuh bahasa Arab kun. Artinya jadi tau itu tawadu. Artinya tabah dalam jenis apa saja, mereka harus melatih kesabaran untuk menjalankan latihan kuntau.
0: Bedanya kuntau dengan seni bela diri silat pada umumnya adalah pada jurus. Kuntau hanya memiliki 10 jurus, sedangkan silat mempunyai ratusan jurus. Namun walau hanya 10 jurus, kuntau memiliki lebih banyak jurus bunga. Bunga dalam istilah ini bukan berarti bunga di taman. Tapi ketika ingin mengeluarkan langkah demi langkah, dalam seni kuntau dimulai dengan bunga atau gaya yang khas. Setiap melakukan pukulan dan tendangan diutamakan kecepatan dan ketangkasan untuk menjatuhkan lawan.
1: Sebenarnya bela diri itu sama aja mbak. Silat, bela diri, kuntau. Jadi kuntau ini sebenarnya bela diri yang pertama ada di muka bumi. Yang khususnya ada di Cina misalnya kan. Cuma dari kuntau ini terpecahlah berbagai golongan bela diri. Sebenarnya diambil dari kata kuntau itu sendiri. Sama aja. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang tidak baik. Bela diri sama aja. Hakikatnya membela diri.
0: Jailani salah satu mahasiswa PPKIA Tarakan dan sekaligus murid kuntau pun senang bisa belajar kuntau. Manfaat yang ia rasakan selain badan terasa lebih sehat dan yang paling penting adalah ia dapat mengisi waktu luang yang lebih bermanfaat.
2: Nah ini kan udah berapa lama ikut belajar kuntau?
3: Sekitar 2 tahunan.
2: Udah 2 tahun ya. Terus manfaat yang lain?
3: Manfaatnya jaga kesehatan.
2: Oh jaga kesehatan.
3: Jaga kesehatan kita.
2: Harapannya? Ke depan dengan kegiatan belajar kuntau ini apa?
3: Ya lebih maju lagi mbak. Dan alat-alat yang ini kan belum ada. Supaya lebih maju lagi kan, lebih baik lagi.
0: Sangat disayangkan memang jika seni bela diri kuntau ini termasuk dalam kategori

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: much.
1: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
2: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
3: Aku nabung buat beli HP.
2: Ini tabungan buat liburan sih.
1: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
2: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
2: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah,
4: masa depan jadi jelas. 96,7 MHz, Suara Budaya, Manokwari.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: 96,7 MHz. Suara Budaya Manokwari.

sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri.

0: Iri loh.
1: Jangan marah dong Bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
0: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
1: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan?

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras, sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

0: yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar. Dan termasuk tanaman.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

0: Sahabat budaya, Kota Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat memiliki pesona wisata yang sangat beraneka ragam, unik dan juga menarik, baik wisata bahari, wisata alam dan wisata sejarah. Seperti yang disampaikan mantan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari, Dr. Andes Rulan Sarwong, MSI.
1: Saya melihat bahwa potensi wisata di Kabupaten Manokwari ini memang cukup menjanjikan dan cukup kita banggakan karena Manokwari punya potensi yang cukup begitu, potensi wisata yang begitu banyak dan potensi ini belum diolah secara baik di dalam manajemen pariwisata ke depan ini karena masih ada hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang kita hadapi di lapangan. Nah, antara lain anggaran yang tersedia dari kabupaten maupun di luar itu juga termasuk hakulayat ini yang sering terjadi dalam lapangan. Tapi namun saya kira hakulayat itu bukan jadi masalah kalau kita di Papua ini, kalau kita pakai pendekatan-pendekatan sosiologis, pendekatan-pendekatan budaya kepada masyarakat pemilik hakulayat dengan sosialisasi begitu mendalam, saya kira paling mereka menerima tentang pariwisata ini bagaimana ke depan, karena ini kepentingan mereka, ke masyarakat ke depan. Dan kita cukup menjanjikan Manokwari tidak kalah penting dengan apa nih daerah-daerah lain seperti Raja Ampat. Raja Ampat punya kelebihan dengan bahari. Baharinya dengan lautnya yang begitu banyak, pantai. Tapi Manokwari juga punya potensi yang begitu banyak karena di sini juga bekas-bekas peninggalan sejarah, peninggalan-peninggalan sejarah, kota sejarah dijuluki sebagai kota sejarah, kota peradaban dan masuknya Injil di tanah Papua ini. Dan kota sejarah juga, bekas-bekas peninggalan sejarah itu ada. Nah, seperti wisata religius seperti Otto Gessler itu masih ada, dan juga sejarah Perang Dunia Kedua. Ini yang masih begitu banyak yang sudah kami data dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Pariwisata tahun lalu sebelum OPD ini

0: Air di Kota Manokwari. Dengan pemandangan Pulau Mansinam dan Gunung Arfak yang menjulang tinggi, bagi para pecinta snorkeling, Sahabat Budaya dapat menikmati spot snorkeling di ujung barat Pantai Pasir Putih. Selain Pasir Putih juga ada Pantai Bakaro yang dikenal sebagai tempat pemanggilan ikan, dan ada lagi yaitu Pantai Abasi dengan deburan ombaknya yang sangat cocok bagi pencinta selancar air. Sahabat Budaya, selanjutnya ada Pulau Mansinam, Pulau Lemon, dan juga Pulau Raimuti. Dikenal sebagai lokasi pendaratan Injil pertama kali di Tanah Papua oleh para misionaris Carl William Otto dan juga John Gottop Geisler pada tanggal 5 Februari 1855, Pulau Mansinam sangat terkenal dengan situs sejarah religi dan juga peninggalan Perang Dunia Kedua dan beberapa bangkai kapal di Laut Pulau Mansinam. Dan juga patung Yesus setinggi 30 meter dengan posisi memandang ke Kota Manokwari dan memberkati kota ini. Sahabat Budaya, di depan Pulau Mansinam kita dapat memandang langsung ke Pulau Lemon dengan pantai berpasir putih dan juga alam bawah lautnya yang kaya akan terumbu karang dan juga berbagai jenis ikan. Bahkan tak jauh dari Arfai terdapat Pulau Raimuti yang ukurannya lebih kecil dari Pulau Lemon dengan berbagai jenis spesies ikan yang selalu menjadi lokasi snorkeling bagi wisatawan mancanegara. Nah, Sahabat Budaya, masih banyak lagi tempat wisata lainnya yang sangat menarik untuk dikunjungi di Kota Manokwari, seperti wisata alam Gunung Meja, Telaga Wasti, Danau Kabori, Pantai Maruni, Pantai Anggrisi, Pantai Nuni, Pulau Kaki, Pantai Amban, Pantai Petrus Kaviar, Pantai Asai, wisata alam Kampung Siobri, wisata alam Kampung Kuau, serta situs sejarah Perang Dunia Kedua berupa bunker-bunker yang masih ada di Kota Manokwari sampai sekarang. Dan juga Sahabat Budaya, masih banyak lagi situs sejarah, religi, dan juga pesona wisata yang dapat Sahabat Budaya jumpai di Kota Manokwari. Semua berkat Tuhan ini akan terpelihara dengan baik ketika para generasi dapat melestarikannya.
1: Ke depan saya mau harapkan kepada para generasi kita, anak-anak Papua sebagai anak bangsa di negeri ini, mari kami melihat bahwa potensi wisata ini kita cukup banyak. Kita menjaga dan kita lestarikan alam kita ini. Karena dengan melestarikan alam kita ini, saya kira dia akan mengundang para wisata lokal maupun mancanegara yang akan datang ke tempat ini. Dan kita perlu siap menerima ini. Karena kalau kita anak-anak Papua asli sendiri tidak siap dalam mengelola pariwisata ini ke depan, nanti kita akan tertinggal dan kita akan jadi penonton di negeri kita sendiri. Dan kita ini kaya, alam akan kaya. Kembali kepada kita anak-anak Papua sendiri. Ya, ini yang ke depan saya minta supaya ini pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi juga harus melihat ini potensi-potensi wisata yang ada ini, terutama untuk mengangkat kesejahteraan mereka di lingkungan wisata, masyarakat di lingkungan situ, masyarakat lokal di situ. Nah, ini yang ya, kembali kepada kebijakan. Masalah pariwisata ini, biasanya orang katakan bahwa pariwisata itu urusan pilihan. Tapi bagi saya itu bukan urusan pilihan. Itu urusan wajib juga untuk kita harus saya lakukan itu. Kembali kepada para decision maker, ke pengambil kebijakan di daerah ini. Apakah mereka mau melihat pariwisata sebelah mata atau tidak? Apalagi kita di Manokwari, kita tidak punya potensi yang begitu banyak seperti daerah lainnya. Ada minyak bumi, gas bumi, dan potensi alam lainnya. Hanya kita hanya andalkan itu pariwisata dan yang lain-lain, kalau bagi saya ke depan itu. Jadi mari generasi anak-anak Papua ini ke depan, mari kita mendukung pemerintah daerah dengan potensi yang ada. Kita mengolah sedikit-sedikit untuk kemajuan kita ke depan, supaya kita lebih dikenal ke depan.
0: Nah, Sahabat Budaya, manusia dan alam harus menyatu, karena kita hidup dari alam dan alam akan hidup oleh kita. Mari, tong jaga.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks.

0: Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning, kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: 96,7 MHz, 4, suara budaya, mana puas?

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya, Manokwari.

0: warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur.
1: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
3: 96,7 MHz, 4, Suara Budaya, Manokwari.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Jangan!
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi pros

Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya tong pernah bertemu di amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini tong dua putakdir. Dan terima kasih karena dia suberi banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi.

0: Al secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Ya, para pemirsa pendengar setia dimanapun Anda berada, masih bersama saya, Ambi Napi Bocor, dalam acara Baku Tipu. Acara di mana 3 menit ke depan saya akan kupas-kupas cerita realita yang dikarang-karang dari

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Oke, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita absen dulu ya. Albertus.
1: Siapa guru hadir?
0: Sudah rapi kah?
1: Sudah.
0: Oke, lanjut. Beto.
2: Siap hadir Pak Guru.
3: Sudah rapi.
2: Sudah Pak Guru.
0: Pascalis.
4: Hadir Pak Guru.
5: Oh, Pak Guru lupa satu. Anton.
6: Hadir Pak Guru.
5: Oh, hadir. Oke, sip. Anton, topi mana?
6: Aduh, Pak Guru, topi tak ada ini.
3: Oh, iya sudah.
0: Oke, kita mulai dengan pelajaran pertama. Oke, dengar Pak Guru suara. Tidak. Anton.
6: Aduh, Pak Guru, ini jaringan terbaik nih. Mata pelajaran apa?

standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Abang Po, ruang terbuka hijau RTH Jati Pinggir di bantaran Kanal Banjir Barat, Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat akan didata ulang dengan mengusung konsep City View. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda, hari ini mengatakan penataan dilakukan untuk memaksimalkan panorama gedung-gedung pencakar langit sekaligus menarik lebih banyak masyarakat berkunjung. RTH tersebut juga akan dilengkapi jogging track, area bermain anak, fasilitas olahraga, dan balai warga sebagai ruang publik. Penataan ini diharapkan menjadi RTH Jati Pinggir sebagai ruang hijau yang lebih representatif dan nyaman bagi warga.

Kita beralih ke berita lainnya, industri kelapa sawit nasional dinilai telah menerapkan sistem keamanan dan keselamatan kerja K3 yang komprehensif melalui berbagai regulasi dan standar keberlanjutan nasional maupun internasional. Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI, Edi Suhardi hari ini mengatakan perusahaan anggota GAPKI wajib memenuhi standar K3 yang telah ditetapkan termasuk melalui penerapan ISPO dan RSPO. Menurut setiap perusahaan juga diwajibkan memiliki tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat di bidang K3. Penerapan keselamatan kerja ini dinilai telah menjadi bagian dari budaya kerja di industri kelapa sawit nasional. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Udah tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana. Makassar sampai Papua bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Seperti biasa, hadir kembali di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional ya. Ayo udah info, kali ini kita bakal ke timur Indonesia, kita ke Jayapura ya. Nanti kita ngobrol tradisi dan kearifan lokal. Di sana sudah ada rekan Aye Mace Ita. Ayo musapa dulu ya. Halo.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo Mace Ita.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo, bisa dengarkan suara saya kah?
3: Bisa Mbak.
2: Oh bisa, oke. Suara Mace Ita agak sedikit kecil ya, coba ngobrol lagi.
3: Oh gitu, oke.
2: Baik.
3: Udah ya.
2: Iya, gimana Jayapura, aman terkendali?
3: Aman Kak, kita baru peresmian kantor baru.
2: Widih, cakep.
3: Kita sombong dikit ya Kak ya.
2: Iya, sombong. Baru pindah rumah ya.
3: Kita baru pindah aja kemarin. Pak Dirut juga baru dari sini, paling udah sampai Jakarta hari.
2: Widih, selamat ya. Selamat tinggal di rumah baru. Semoga makin sukses ya. Makin diharapkan oleh semua pendengar yang ada di sana.
3: Iya, oke okay, Mpok. Terima kasih banyak, Mpok.
2: Iya. Dan mudah-mudahan siaran berjaringan nasionalnya aman terkendali ya. Kalau kemarin-kemarin kan sempat banyak enggak amannya, ya enggak?
3: Iya sih, mudah-mudahan ya karena udah ganti.
2: Iya. Rumah baru, suasana baru dan semuanya harus serba baru ya.
3: Benar, benar,
2: Mpok. Tapi serba baru enggak sih?
3: Itu rahasia deh, Mpok.
2: Kepo soalnya. Oke, Mace Ita hari ini narasumber kita bergabung melalui Zoom ya?
3: Iya, benar.
2: Iya, sudah hadir kelihatan di layar Zoom kita. Kak Herlinda Sinaga. Ini mah bukan orang timur dia ini.
3: Bukan, tapi udah menyatu banget sama kita di sini.
2: Oh, ya udah menyatu sama Jayapura ya.
3: Benar.
2: Orang Sumatera Utara yang terdampar ya, enggak ya?
3: Bisa jadi, nanti ditanyain aja Mpok.
2: Ya oke. Mace aja deh nanya, ayo dengar aja deh, nyimak deh.
3: Oke deh.
2: Mace Ita silakan ngobrol dulu sama narasumber kita Kak Herlinda Sinaga tentang tradisi dan kearifan lokal. Silakan Mace.
3: Baik, terima kasih Mpok Nova dan juga untuk semua pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun berada. Senang sekali kita perempat RRI Jayapura bisa menyapa kembali ya. Apalagi sama Mpok Nova beberapa waktu lalu kita memang gak bisa saling chit-chat kayak gini ya. Sekarang baru bisa ya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal. Kenapa kita mau bicara tradisi dan kearifan lokal? Karena banyak sekali tradisi-tradisi dan juga kearifan-kearifan lokal yang ada di tanah Papua yang bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna ya, bahkan bisa dinikmati oleh banyak orang meskipun mungkin awalnya mungkin rasanya kok kayak kayaknya kuno sekali begitu ya, tapi ketika ada yang mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih baru, lebih fresh dan bisa dinikmati oleh setiap orang. Nah, ini akhirnya menjadi sesuatu yang baru. Dan di sini kita sudah bersama-sama dengan Kak Herlinda Sinaga. Beliau merupakan owner dari Sasagu. Kita sapa dulu Kak Herlindanya. Selamat sore di waktu Jayapura deh, Kak Herlinda.
4: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Kak, sehat ya Kak ya?
4: Sehat, sehat.
3: Nah ini merupakan owner dari UMKM, UMKM-nya UMKM Sasagu. Nah tadi itu ditanyain sama Mpok Nova tuh, ini dari wajah, dari namanya saja Herlinda Sinaga, ini bukan orang asli bukan orang asli dari tanah Papua tuh. Ceritanya gimana dulu nih, sampai bisa terdampar, katanya Mpok Nova terdampar.
4: Betul Pok, saya memang bawa nama Marga Sinaga, tapi jangan sekali-sekali ngomong bahasa Batak sama saya, karena saya lahir besar di Jogja, lalu lulus kuliah, langsung merantau ke Papua, jadi saya sudah 15 tahun ini di Jayapura.
2: Wah, Medan KW berarti ya?
4: Iya, KW.
3: Benar-benar Medan KW ya, karena 15 tahun, sudah 15 tahun di sini ya. Oke deh, sebelum kita ngobrol-ngobrol, sama datang dulu untuk Kak Herlinda di Suara Budaya Nusantara. Dan sebelum kita bicara soal produk-produk, ini kita bicara soal produk ya, kalau soal UMKM. Nah boleh

0: lagu itu dia istimewa dan dia layak disebut sebagai kearifan lokal itu apa, Kak?
1: For the fact aja ya, saya bisa mendapatkan aha ketemu boba dari sagu itu gara-gara saya dikasih tahu sama anak buah saya yang kebetulan dia terbiasa makan finuku. Kalau orang Sentani ngomong bilangnya itu finuku, tapi itu adalah papeda dingin. Dan waktu dia kasih tunjuk ke saya lihat loh ini bisa jadi boba seperti itu. Nah, saya tanya gimana cara bikinnya ini, dan ternyata ketika saya membuat boba dengan cara seperti membuat finuku itu, dan itulah akhirnya berhasil. Nah, oleh karena itu saya merubah lagi pemikiran bahwa untuk mengolah sagu itu kita harus tahu, tanya sama yang setiap hari makan sagu, kamu ngolah sagu itu seperti apa begitu. Dan akhirnya tadi sih bisa dikatakan bahwa bisa sebagai pengganti terigu. Karena apa? Karena saya memasukkan kearifan lokal masyarakat Papua mengolah sagu atau cara menjadikan sagu menjadi makanan itu seperti apa. Dan itulah yang saya adopsi untuk saya kawinkan dengan ilmu pengetahuan yang sudah saya baca tadi. Seperti itu.
0: Oke, ya. Jadi dari pengamatan seperti itu ya, ternyata ada salah satu cara ya bisa merubah yang tadinya tepung tapioka menjadi tepung sagu ya, dibikin boba itu ya Kak ya. Apalagi memang untuk orang Sentani memang kita biasa makan papeda dingin ya.
1: Iya.
0: Bukan papeda panas ya. Maunya papeda dingin yang dibungkus gitu ya.
1: Iya.
0: Seperti itu. Nah, kalau begitu bisa diceritakan nggak sih Kak bagaimana proses tradisional yang Kak Herlina tahu masyarakat terutamanya mama-mama biasanya kan yang buat itu mama-mama dalam meramu ataupun mengolah sagu yang mungkin mama eh Kak Kak Kak

0: Ya mereka bantu peras, mereka bantu jemur, terus nanti bikin papeda bersama, terus nanti putar kopi, mereka bilang gitu, dan makan bersama. Dan ketika pulang, mereka masih membawa hasil dari apa produksinya itu dibawa pulang untuk keluarga di rumah gitu. Nah, maka dari itulah yang membuat saya apa namanya sangat tertarik dengan sagu ini, bahwa sagu di Papua bukan hanya sebagai komoditi atau makanan saja, tetapi ada cerita budaya di dalamnya, karena semua sagu yang dari Papua itu dikerjakan dengan kearifan lokal dari kelompok apa keluarganya masing-masing seperti itu.
1: Berarti ada nilai-nilai kearifan lokal dari keluarga ya yang diterapkan
0: Iya.
1: pada saat menokok sagu tersebut, yang tentunya itu akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dipelajari dan juga dihormati oleh kita ya, yang mungkin tidak pernah, saya juga nggak pernah menokok Kak. Nggak pernah, cuma lihat doang gitu, lihat aja gitu untuk jadi bahan berita gitu Kak. Nah, lalu apa yang jadinya akhirnya ya mendorong Kak Herlinda untuk membangun usaha yang mengangkat tentang bahan lokal sagu ini? Kenapa nggak angkat yang lain lagi? Kan banyak tuh, ada yang lain-lainnya juga. Kenapa ngangkatnya sagu aja gitu, Kak?
0: Ya, kalau sagu itu karena ya tadi sudah 2 tahun nih ilmunya masih belum dipraktekin nih di sagu. Jadi kita praktekin dulu semuanya. Tetapi terlebih dari situ saya tidak membatasi diri harus di sagu atau harus di komoditi tertentu, tidak. Karena kami memposisikan kami ini adalah jembatan yang menjembatani hutan sagu dengan meja makan modern, sehingga apa yang disediakan oleh hutan di Papua itu bisa dibawa ke meja makan modern. Itu sebenarnya apa visinya kami. Tetapi kami kan harus fokus. Jadi untuk 2 tahun ke depan kami masih akan tetap apa mengusahakan sagu. Dan yang terlebih adalah begini, ketika kami datang ke masyarakat, kami sering ke petani, ke pedalaman gitu, dan mereka sangat senang ketika kami kunjungi, dan kami bisa membagikan apa yang kami dapatkan, atau kami membagikan apa ilmu-ilmu tentang sagu pengolahannya, dan mereka sangat tertarik, mereka sangat ingin apa namanya berkembang, dan sangat ingin ekonominya itu naik seperti itu. Dan karena harapan-harapan itulah yang membuat kami, sekalipun kami kayak aduh kayak down, kayak aduh kayaknya susah apa segala macam, tetapi karena mereka apa namanya menaruhkan pengharapannya juga kepada kami, dan itulah yang membuat kami tetap terus mau jalan seperti
1: Oh
0: itu.
1: gitu. Jadi Kak Herlina juga sering jalan kemana-mana gitu ya untuk mempromosikan sagu ini, Kak?
0: Kalau kami ke petani yang ada di hutan di daerah apa ya ke dalam lah, kalau dari Jayapura itu butuh 2-3 jam untuk datang ke mereka begitu kan. Itu apa lebih ke edukasi, karena kami kan ingin bermitra sama mereka untuk mendapatkan tepung sagu dengan standar yang apa namanya standar yang sudah ditentukan oleh Pak Badan Pangan apa namanya secara internasional begitu kan. Nah, karena mereka mengolahnya masih secara tradisional, kami apa namanya meminta mereka untuk mengolah seperti yang kita inginkan, tidak, tetapi kami mengedukasi agar setidaknya sampai di kami itu sudah food grade gitu. Jadi apa tepung sagunya itu sudah food grade, kalaupun kami masih harus mengolah lagi, tinggal dikeringkan atau kadar airnya diturunkan, ya hanya sekedar itu aja untuk kualitas dari rasa, untuk kualitas dari penampakan itu sudah oke gitu. Jadi tujuan kami awalnya itu seperti itu, tetapi karena perjalanan waktu, karena kami juga berelasi dengan masyarakat, dan kami mendengar langsung apa yang menjadi keharapan mereka. Kami juga makan bersama dengan mereka, makan papeda bersama juga seperti itu, dan itulah yang memperkaya kami untuk ya memberikan ide-ide untuk pengembangan sagu berikutnya seperti itu.
1: Oke. Kalau gitu kita sekarang bicara soal produk sasagu. Sebenarnya nama filosofi dari sasagu ini punya nama apa sih? Punya filosofinya sendiri atau enggak sih, Kak?
0: Kalau sasagu sendiri kan sebenarnya kan orang Papua kan bilang sasa gitu kan, saya gitu, sagu sagu saya aslinya sih seperti itu kayak gitu.
1: Oke, gitu
0: Cuma
1: aja
0: itu
1: ya.
0: aja, iya.
1: Sederhana itu aja ya. Sasagu maksudnya itu saya punya sagu, bisa
0: Iya.
1: sagu ini kepunyaan saya gitu
0: Iya.
1: ya. Gitu. Nah, kalau begitu kita perlu tahu dong UMKM dari Kak Kak Herlinda sendiri tentang sasagu ini apa-apa?

0: aja nih, Kak?
1: Oke, di Sasagu sendiri saat ini kami sudah memiliki 3 lini produk. Yang pertama itu, yang pertama kali lahir itu adalah tepung premix yang gluten free. Jadi kita sudah punya beberapa premix seperti berbumbu serbaguna, ayam goreng, terus ada juga untuk bakery-nya seperti brownies dan juga pancake, di mana ketika menggunakan tepung premixnya kami, ibu-ibu yang memiliki kebutuhan gluten free atau anak berkebutuhan khusus yang gluten free itu dengan mudah mengolahnya dan juga dipastikan anak-anaknya suka. Itu awal mulanya. Lalu seiring berjalannya waktu ketika kami mempromosikan, banyak yang feedback ke kami untuk meminta ready to eat. Akhirnya kami membuat cookies yang juga gluten free untuk masyarakat yang menginginkan makanan yang langsung siap dimakan seperti itu. Dan akhirnya cookies kami digunakan sebagai souvenir atau oleh-oleh khas Jayapura sini. Lalu setelah itu, ini lagi kita mikir lagi bahwa oh ya sudah, setelah jadi cookies kita juga mencoba mengeksekusi menjadi bakery seperti roti tawar sagu dan juga lapis Papua dari sagu juga. Dan semua produk dari Sasagu ini gluten free, berbahan dasar sagu Papua.
0: Oke, itu rubah jadi tepung gimana tuh? Ada caranya, Kak?
1: Kalau jadi tepung itu kan kami dari petani sudah kami terima dalam keadaan tepung.
0: Sudah
1: itu
0: tepung
1: tadi
0: ya,
1: ya sudah terstandar, yang standarnya kami kami ajarkan kepada para petani mitra kami.
0: Ada tantangan tersendiri, Kak. Ini kan mengubah nih makanan tradisional jadi produk yang modern. Pasti ada tantangan-tantangannya, pasti ada rasa-rasa yang tidak mudah juga. Nah, tantangan apa sih yang paling Kak Herlinda rasa waktu pertama kali mau mengembangkan resep nih dari roti tawar dan juga jadi lapis sagu? Contohnya kayak gitu. Itu kayak gimana, Kak?
1: Ya, kalau jadi gini, saya betul-betul menemukan perbedaan antara market di Papua dengan market di luar Papua. Kalau market di luar Papua itu sangat tertarik dengan yang namanya sagu. Jadi

0: kita dengan gampang aja produk kita langsung habis. Cuma tantangannya adalah ya jarak dari Jayapura ke Jakarta aja gitu kan, ongkirnya mahal banget ya. Mm-hmm. Ya itu yang bikin kita juga ya sedang berpikir nih bagaimana supaya sagu Papua ini bukan hanya dinikmati di lokal aja, tetapi bagaimana bisa sampai keluar dengan harga yang affordable seperti itu.
1: Benar ya, karena kalau semakin mahal barangnya juga nanti enggak nih, apalagi dengan keadaan efisiensi gini ya kak ya.
0: Iya benar.
1: Nah, gimana sih kak supaya cita rasa dan juga keaslian dari sagu Papua itu harus tetap terasa kak? Karena kan nggak mungkin dong kita harus nyoba nyicip kue, nyicip cookies gitu, tapi nggak rasa sagu-sagunya gitu. Nah, bagaimana Kak Herlinda tetap menjaga supaya cita rasa dari keaslian sagu Papua itu tetap terasa meskipun sudah diubah menjadi bentuk roti kah, mau jadi bentuk kue kah, seperti itu Kak?
0: Ya, untuk mengetahui cita rasa sagu itu biasanya orang yang terbiasa makan sagu itu dia baru tahu. Jadi Sasagu mengembangkan produk itu bukan dari apa yang mau kita buat, tetapi apa yang customer inginkan. Jadi memang ada beberapa lini produk yang kita sesuaikan dengan preferensinya si market yang mau kita sasar itu. Nah, salah satunya seperti kayak brownies. Ketika orang makan browniesnya sagu, brownies sagunya kami, pasti akan merasakan ada rasa serat-serat karena sagu itu kan pati resisten yang tinggi kan. Jadi seratnya itu juga banyak gitu. Jadi dia merasa seperti kayak ada berserat-berserat begitu. Nah, tetapi ketika kita masuk ke cookies itu kan berarti semua kalangan bisa coba. Dan biasanya kalau mau tahu rasa aslinya si sagu itu kan seperti kayak kering, terus dia ringan kayak ketika masuk mulut udah langsung lumer begitu aja. Tetapi kan karena kembali lagi tadi masing-masingnya produk kita ini sudah tahu ini marketnya untuk ini, untuk itu gitu. Jadi kita akan sesuaikan dengan lidahnya mereka kayak gitu. Nah, jadi kalau seandainya orang yang ingin, aku mau dong yang benar-benar sagu banget itu yang dibakar seperti sagu banget. Ya di sini sudah banyak UMKM gitu. Kami mencoba untuk tidak mau ya menyamai yang sudah ada karena biarlah itu menjadi marketnya mereka dan kami akan melayani apa yang menjadi marketnya kami seperti itu.
1: Jadi sagu yang lebih modern yang dilayani oleh Kak Herlinda ya, karena bener. Memang kalau yang sagu tradisional udah banyak ya. Jadi boleh dibedakan gitu ya. Oh, kalau mau pengen makan cookies ala-ala modern gitu bolehlah ke Kak Herlinda gitu ya.

0: orang yang sudah tertarik dengan produk kami dan mereka memberikan masukan kepada kami, atau mungkin mereka memiliki permintaan dan itulah yang akan kita coba untuk kita tangkap, terus kita carikan formulasinya supaya bisa memenuhi harapannya mereka. Seperti itu.
1: Oke, kalau yang anak muda sendiri Kak, kan tadi pernah pertama bilang anak muda agak kurang tertarik nih, apalagi namanya sagu. Baru bilang sagu aja udah, ih, ini pasti sagu lagi nih. Sudah bosan nih kita dimakan sagu terus. Nah, itu strateginya gimana tuh kalau untuk menyasar yang kayak gitu Kak, ke kelompok kalangan muda gitu Kak?
0: Ya, makanya itu ini sebenarnya masih konfidensialnya kita sih, tapi ya khusus untuk RRI kita bukalah di sini. Jadi gini, kami saat ini sedang membangun namanya brand namanya Magoji. Magoji itu anak-anak Gen Z zaman sekarang kan suka ke Jepang-Jepangan begitu kan, Jepang, Korea dan makanan-makanan yang seperti itu. Dan itulah yang akan kami coba membuat makanan seperti yang mereka inginkan, tetapi berbahan dasar sagu. Dan si Magoji ini sendiri, kami tidak akan bilang, eh ini sagu loh, ini sagu. Enggak, kami cuma bilang aja, ini misalnya kayak corn dog, ini corn dog gluten free loh gitu. Kan mereka, oh iya coba. Nah setelah coba rasa enak, langsung kita bilang, itu dari sagu. Seperti itu.
1: Oh gitu.
0: Jadi itu, ya itu strateginya kami. Jadi kami sama sekali tidak cerita sagu di awal. Kita suruh mereka coba dulu, rasa dulu. Makanya kami sudah men-setting bagaimana supaya si Gen Z ini tertarik dulu, coba dulu. Ketika mereka sudah jatuh cinta, baru kita kasih tahu fakta kenyataannya. Seperti itu.
1: Iya, iya. Memang kalau Gen Z ini agak-agak lain dikit ya. Kalau yang di atasnya gitu ya, gen-gen yang sebelumnya tuh lebih mudah sebenarnya ya. Kalau mau diajak gitu ya, apalagi soal sagu gini. Nah, kalau menurut Kak Herlinda sendiri, kunci ya, kuncinya supaya makanan lokal seperti sagu ini ya tidak dipandang seperti sebagai makanan daerah saja, tapi sudah bisa naik kelas jadi makanan yang lebih modern dan bisa dinikmati oleh semua kalangan, itu kira-kira seperti apa itu Kak?
0: Kuncinya ya?
1: Ya, kuncinya kalau menurut Kak Herlinda.
0: Stay relevan sih kalau kalau bagi kami ya, karena apa yang kami lakukan saat ini dan kami berangkat dari situ juga, kami relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan market yang mau kita layani. Ketika kita berempati kepada mereka dan juga kita berempati terhadap yang ada di hulu gitu. Ini di Papua sagu berlimpah, tidak ada yang mengolah, sementara di hilir banyak orang yang membutuhkan makanan gluten free, tetapi yang mensupply itu cuma sedikit gitu. Saat kami masuk juga masih sedikit seperti itu, dan kami mencoba untuk mentransform apa yang ada di hutan sagu ke meja makan modern dengan pengalaman dan knowledge yang kami miliki. Jadi mulai dari relevan, kami berempati. Setelah kami berempati, kami menggunakan resource kami yang kami miliki untuk mewujudkan empati kami kepada market yang mau kita layani. Seperti itu sih kalau dari kami.
2: Mace,
1: ya,
2: siap, enak banget ngobrolnya. Kagak dikasih kesempatan pendengar buat ikutan.
1: Oke deh, mungkin dari Mpo aja deh, karena kita baru pulih pindah-pindahan, jadi teleponnya juga belum disambung.
2: Oh baiklah, Mpo. Tapi kita break dulu barangkali ya, kasih boleh kesempatan lah gitu lah ya, Mpo-nya kita itu buat minum dulu, ngoceh, baik dari tadi, seru banget obrolannya. Oke, okay, kalau ya, gitu kita break dulu ya Mace ya.
1: Baik, Po.
2: Iya, Mace Ita dan juga Mace, panggilnya Mace aja ya.
1: Panggil Mace aja.
2: Mace Linda ya. Akhirnya kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jayapura. Mace Ita dan Mace Linda masih di sana ya?
2: Masih, Po.
1: Masih. Kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di teleponnya kita maupun di WhatsApp-nya kita. WhatsApp juga nggak bisa gitu?
2: Nggak bisa, Po. Kita belum masang semuanya, Po.
1: Waduh.
2: Pindahan aja dulu.
1: Oh, baru pindahan aja dulu ya. Belum di inilah ya, belum disusun-susun ya. Barangnya belum, masih po. Ditumpuk-tumpuk gitu ya.
2: Masih, Po, di pinggirin mulu.
1: Ya udah, kita maklumin dah karena orang baru pindahan memang repot ya. Ya udah, Bang Po, boleh gabung aja ke Jakarta di 02135045510 atau di WhatsApp-nya kita 08121124928. Mace, saya mau baca yang udah masuk di WhatsApp dulu ya. Dari Ibu Linda Idris yang ada di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore, Mace di Papua. Izin bertanya, Mpo, kue apa aja yang bisa dibuat dengan bahan dasar sagu selain sagu sebagai makanan pokok? Nah, untuk budidaya pohon sagu di sana bagaimana? Apakah petani di sana punya kendala khusus? Terima kasih. Oke, boleh dijawab.
2: Oke, silakan Kak Her.
3: Oke, terima kasih pertanyaannya dari ibu yang di Ternate, siapa tadi namanya?
1: Ibu Linda, satu nama ya?
3: Iya, satu nama.
1: Senama.
3: Oke, terima kasih Ibu Linda pertanyaannya, salam kenal. Yang pertama, kue apa aja yang bisa dibuat dari sagu? Sebenarnya semuanya tuh bisa, Bu. Yang kalau tahu resepnya pasti semua bisa gitu. Karena kami juga saat ini untuk cookies-cookies, segala macam cookies itu bisa dibuat dari sagu. Seperti itu. Lalu untuk roti tawar, lapis Papua, brownies, itu juga memang ada, kami sudah meriset juga dengan resep-resep yang kami kembangkan. Jadi mungkin nanti bisa langsung, Bu, kalau memang mau ngobrol-ngobrol tentang resep bisa langsung ke DM di sasagu aja, sasagu.id. Jadi nanti kita bisa ngobrol di situ. Lalu yang kedua, nah ini menarik, Bu, karena sebenarnya kearifan lokal di masyarakat di Sentani khususnya itu sangat amat menghormati sagu dan menjaga sagu, karena mereka menjadikan sagu itu sebagai mas kawin. Jadi ada mas kawin itu, ada namanya, saya juga sudah lihat itu batu itu, jadi batu apa ya, saya lupa namanya itu, jadi dia bentuknya itu seperti batu dan dia hanya bisa dibeli kalau pakai sagu. Jadi dia nggak bisa dibeli pakai uang, dia hanya bisa dibeli pakai sagu. Nah makanya orang tua, bahkan sampai sekarang masyarakat di Sentani itu masih memelihara sagu itu karena untuk mas kawin itu tadi, nanti kalau nggak punya sagu ya nggak jadi kawin.
1: Jadi nikah ya.
3: Seperti itu.
1: Ya.
3: Makanya mereka memiliki memiliki prinsip dari nenek moyang, kalau kamu tebang satu, kamu harus tanam lima. Nah, oleh karena itulah yang kami adopsi. Kami juga hanya bermitra dengan petani yang melakukan praktek panen bertanggung jawab, tebang satu, tanam lima, yang sudah kami juga sudah mulai organisir dengan difoto, dengan koordinat juga, supaya kami juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita gunakan ini. Dan juga kami bermitra dengan pemerintah daerah seperti Dinas Pertanian untuk juga mensuplai petani yang mau menanam kembali si sagu ini, seperti itu. Jadi ini bentuk kolaborasi sih, bukan hanya antara kita dengan petani tetapi juga dengan pemerintah di Provinsi Papua.
1: Keren. Sinergi yang luar biasa ya. Apresiasi deh ya buat pemerintah yang ada di sana, dan juga apresiasi buat Mace Linda ya. Emang Mace itu udah pernah nyoba sasagunya?
2: Udah, Po.
1: Oh, udah ya.
2: Udah.
1: Oh, ini sasagu ini memang dari sagu ya?
3: Iya, dari sagu.
1: Oh, dari sagu ya, benar. Oke deh. Ingat tuh ya, tebang satu, tanam lima. Jangan sampai enggak, ntar gak jadi nikah loh. Kita terima ya, Mace ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Assalamualaikum, Bang Opa di Bang Tahir di Maluku Utara.
1: Oh, waalaikumsalam, Bang Tahir di Maluku Utara. Silakan langsung ke Mace Ita dan juga Mace Linda.
4: Halo, Mace Linda, Mace Ita. Mana kabar? Halo, selamat sore.
3: Halo.
4: Iya, Halo, halo juga, salam kenal. Iya, pertanyaan saya tentang apa? Itu lapis Papua yang buat pakai sagu tadi. Boleh tahu ini kan juga punya sagu kok gitu.
1: Gimana punya gimana? Kalau Bang Taher putus-putus. Lapis Papua
4: dibuat pakai sagu kan begitu. Jadi kan boleh tahu cara buatnya seperti apa gitu, boleh cerita karena di sini juga punya sagu di sini di daerah saya begitu.
1: Oh, di daerah Bang Taher ada itu juga sagu. Oke. Okay.
4: Iya. Jadi pengen tahu buat lapis Papua apa buat pakai sagu itu seperti apa caranya buatnya begitu.
1: Oke. Okay. Gitu aja.
4: Terima kasih Pak Nova sama Tita sama Ibu Linda juga.
1: Ya, ada Bang Taher di Maluku, Maluku Utara. Gimana tuh Mace Linda mau berbagi resep kah? Atau silakan di DM saja.
3: Boleh.
1: Yeah.
3: Sebenarnya gini, prinsipnya adalah nanti Pak Taher langsung aja ke DM-nya sasagu.id aja nanti supaya kita bisa diskusi lebih panjang. Tetapi pada dasarnya adalah begini, sagu itu kan pati resisten yang dia memiliki molekul itu apa ya, butiran. Jadi butirannya itu padat, sehingga coba aja kalau perhatikan kalau bikin papeda pakai dari tepung, di Instagram kami juga ada itu caranya bikin papeda dari tepung juga cuma 2 sendok makan aja, tetapi bisa jadi papeda satu mangkok yang besar. Itu karena apa? Karena dia kan terus jadi ngembang gitu. Jadi kayak dia kecil terus kalau kena air panas dia jadi ngembang. Nah, begitu juga ketika membuat si lapis Papua tadi, sebenarnya resepnya sama seperti yang ada di YouTube, di Google, semuanya itu ada, hanya perlakuannya yang berbeda. Di mana kalau seandainya lapis-lapis itu kan semuanya enggak pakai air tuh. Nah, kita tambahkan cairan supaya apa? Supaya si sagunya tadi itu mengembang seperti itu. Nah, nanti kalau memang mau ini supaya jangan gagal, bisa nanti ini DM aja langsung ke kita gitu, nanti kita komunikasi.
1: Jadi pada dasarnya cara bikinnya sama dengan bikin lapis-lapis biasa gitu ya, Mace.
3: Iya,
1: cuma triknya itu tadi ada tambahan air. Tapi kalau pengen tahu lebih lanjut gitu, silakan DM di sasagu.id. Okay, gitu ya. Okay, yang mau gabung lagi di 0213504510 atau di 0812-1124928 untuk WhatsApp dan juga teleponnya ya. Ini udah ada yang gabung. Halo.
5: Halo.
1: Ya.
5: Selamat siang, salam budaya yang Maci Nova. Wanopa Blam. Sehat. Jayapura. Halo Maci Ita.
2: Halo.
5: Tuh nggak kedengeran suara Maci Ita?
1: Ada.
5: Ada. Lalu juga kakak Erin dan si Borusinaga, Horas.
3: Halo, Horas.
5: Kakak juga dengan Ciguria, Jakarta Selatan kakak. Ya. Ini memang temanya menarik, tradisi dan kearifan lokal. Sedangkan kakak sendiri kan owner UMKM Sasagu. Sasagu ini makanannya Papua, Jaya Timur. Tapi ya memang dinamakan. Nah, saya mau tanya saja dengan singkat waktu ini kakak. Kakak Herinda ini olah sagunya tadi udah paparannya sudah panjang lebar ini ya kan. Itu kakak berkecimpung itu tahun berapa kakak itu? Sudah ngintip-ngintip itunya kakak gitu kan. Apalagi tadi apa dengan nama Jepang lah itu kan. Nah awalnya berdirinya sagu itu kapan? Terus sampai ada di tempat olahraga PON ke berapa itu? 20 ya? Memang ada kak itu? Nah mohon dong kasih tahu dong paparannya kakak Herinda.

0: tertinggal. Dan yang saya pikir orang-orang besar sampai investasi besar-besar di sagu itu karena saya lihat, saya pikir itu marketnya besar, ternyata tidak. Ternyata mereka sudah memiliki lini bisnis yang juga sudah besar, sehingga sagu itu cuma sebagai apa sih, kayak hobi sampingan begitulah. Sementara kan kita dari sagu ini mengharapkan hidup dari situ, seperti itu. Nah, jadi ya itu tadi, maju salah, mundur salah, ya udah deh, kalau udah terlanjur basah ya udah kita lanjutkan aja hingga sampai saat ini. Ya karena itu tadi, ketika kita memiliki niat yang baik, pasti Tuhan selalu buka jalan. Dan kami merasa bahwa Sasagu ini adalah spiritual jernihnya kami, sehingga kami mau apa namanya memberikan dampak yang positif melalui Sasagu, seperti itu.
1: Keren, luar biasa. Berarti produk-produk dari UMKM-nya Mace sekarang itu semuanya serba sagu.
0: Iya, benar.
1: Oke. Dan pasarnya untuk area Papua dan sekitarnya, atau Jayapura dan sekitarnya?
0: Marketnya kami sebenarnya saat ini kami sudah membangun jaringan untuk reseller yang ada di Malang dan juga Surabaya dan Jakarta. Tapi masih sekarang nih masih terkendala adalah di ongkos kirimnya ini.
1: Oh,
0: jadi kami
1: iya,
0: sudah
1: bener.
0: Mencoba untuk mencari berbagai cara, celah, masih belum dapat sih. Ya doain aja semoga bisa lah ke ini, ke temu nanti jalannya gitu.
1: Iya benar ya, kendalanya pasti di ongkirnya Papua itu mahal banget ya.
0: Benar. Menjadi murah kalau kita datangkan satu kontainer. Nah pertanyaannya berarti saya harus punya berapa puluh reseller supaya satu kontainer ketika bersandar di Tanjung, mana Tanjung Perak ya, di Jakarta sana udah langsung terdistribusi, seperti itu.
1: Tapi produknya ini adalah produk jadi atau masih bahan mentah ada juga?
0: Ada yang sudah ready to eat tadi, yang cookies-cookies tadi. Terus ada juga yang intermediate, itu yang premix, tepung-tepung premix tadi. Kalau itu sebenarnya premixnya itu gampang aja kok. Pokoknya di rumah gak usah pakai alat apa segala macam, tinggal pakai takaran sendok. Ikutin aja yang di instruction di belakang itu, di cara membuat. Terus pakai sendok aja, aduk-aduk jadi brownies, aduk-aduk jadi pancake. Ada juga di Instagramnya kita juga, kita tunjukin cara buatnya.
1: Padahal keren ya, luar biasa ya. Cuma kalau untuk nyampe ke beberapa daerah itu terkendala banget gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Berarti kalau lebaran, Natal atau segala macam bisa lah ya, satu kontainer ya.
0: Iya, bisa dong. Semoga ya. Amin.
1: Oke, ini juga udah waktunya, udah 13.55. Sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan Mace Linda?
0: Oke. Apa yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah berhenti untuk berbuat baik.
1: Amin.
0: Karena Sasagu bisa menjadi saat ini karena kami menerima kebaikan dari banyak orang. Jadi kami ingin menyebarkan kebaikan melalui Sagu Papua, dan kami juga bukan hanya dengan sagu, kami juga ingin supaya Papua yang sudah memiliki nilai itu bisa terangkat dan naik kelas.
1: Amin. Allah amin ya rabbal alamin. Keren, luar biasa ya. Apa sih susahnya berbuat baik gitu kan ya?
0: Iya.
1: Ngomong sih gampang ya Mace ya.
0: Benar.
1: Iya, tapi giliran kita dijulitin orang, gitu kan. Oke dah. Keren, luar biasa ya. Jangan berhenti untuk berbuat baik, selalu berbuat baik, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai nantinya. Oke Mace Ita.
2: Ya Po.
1: Ya, saya pengen berbuat baik. Saya akhiri dulu ya.
2: Silakan Po. Berbuat
1: baik. Mace Linda, terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama juga. Terima kasih.
1: Iya, keren, luar biasa. Ini bakal jadi motivasi dan inspirasi buat kita semuanya. Sukses selalu, sehat selalu, Mace Linda dan juga Mace Ita. Mace Ita, salam Amen. Buat teman-teman yang ada di Jayapura ya.
2: Baik Po.
1: Iya, selamat sore.
0: Selamat sore Po.
2: Sore Po.
1: Pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jayapura ya. Keren ya, banyak sekali edukasi pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita di sore hari ini. Siang ya, kalau di Jakarta masih siang, kalau di Jayapura udah sore kali ya. Sampai di sini dulu, terima kasih adik-adik yang SMK 39 ya. Benar gak sih? Benar ya? Ah, sip. Ini ada anak magang dari SMK 39. Makasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Jangan kemana-mana. Mpok Nopa bakal

0: terus temenin sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Selamat sore, sampai di sini dulu. Assalamualaikum, bye bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Okay, selamat sore, salam budaya untuk sahabat dengar Perempat di seputaran Kota Manokwari, bahkan di mana saja dong berada. Terima kasih dong masih bersama Lita dan juga Perempat Suara Budaya Manokwari. Kalau tadi kita boleh mengikuti ya dialog interaktif siaran berjaringan nasional dari Perempat Jakarta dan juga RRI Jayapura, pendengar Radio Republik Indonesia Manokwari di mana saja dong berada, khususnya untuk kamu semua pencinta program 4 RRI Manokwari. Dari Merikan Melapan, saya Lita Kray mengucapkan selamat sore, salam jumpa. Itu mau gue dapat lagi nih. Bagaimana kamu kabar? Mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan baik. Spesial di hari ini, Hari Anak Nasional, dengan tema pendidikan berkualitas untuk semua anak. Lita mengajak sahabat dengar, sahabat budayadung semua bergabung di Perempat RRI Manokwari lewat 96.7 MHz. Atau kamu juga yang mungkin ingin bergabung bersama Lita dalam obrolan spesial Hari Anak Nasional, tepatnya di hari ini ya sahabat budaya, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Okay, sore ini teman-teman saya tidak sendiri di studio, ada saya punya dua narasumber yang luar biasa, dan pendengar tentunya untuk yang ada di Manokwari pasti sudah kenal kita punya narasumber-narasumber ini, narasumber-narasumber yang luar biasa yang tentu akan berbagi. Kita akan bicara, kita akan cerita-cerita, kita akan coba membahas tentang bagaimana pendidikan berkualitas untuk semua anak, tepatnya di Hari Anak Nasional. Saya Yulita Gray bersama sahabat dengar dong semua, langsung saja saya perkenalkan, sudah hadir di studio Perempat. Saya punya bapak, saya punya kakak terbaik ya, seorang putra Papua hebat dan luar biasa. Lita langsung perkenalkan, ada Bapak Dr. Andes Abner Sundoy MM, beliau merupakan dosen STIH Manokwari. Kita sapa dulu. Selamat sore, Bapak. Shalom.
1: Shalom, selamat sore.
0: Bagaimana kabar nih, Bapak?
1: Ya, puji Tuhan baik.
0: Luar biasa. Luar biasa. Dari senyum itu sudah menunjukkan bahwa Tuhan begitu baik sekali. Tetap kuat. Amin. Sehat, Bapak. Oke. Okay. Dan sahabat dengar, sahabat budaya, ada juga saya punya narasumber seorang, ini kalau Tom bilang C12A, Cendrawasih 12 antene. Ada saya punya adik perempuan yang cantik jelita, ada Lois Revonia Yewen. Lois merupakan siswa SD YPK 16 Nasaret. Apa kabar sayang?
2: Baik.
0: Aduh, Lois suara nih lembut sekali. Sudah kelas berapa ini Lois?
2: Kelas 5.
0: Sudah kelas 5 SD. Ya. Wah, tidak rasa lagi. Terlama Lois sudah berganti baju dari putih merah ke putih biru. Oke. Sahabat dengar, sahabat budaya, buat kamu semua yang mau bergabung bersama Lita di obrolan spesial Hari Anak Nasional, dan kita punya obrolan sore hari ini mengangkat tema tentang pendidikan berkualitas untuk semua anak. Nah, dari tema yang sudah kita angkat ini, sangat penting sekali kualitas pendidikan untuk anak-anak. Dimanapun anak-anak itu berada, semua wajib dan patut untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah, sahabat dengar, sahabat budaya, Lita mengajak teman-teman, sahabat budaya dong semua yang mau bergabung bersama Lita lewat

0: live sore hari ini boleh langsung masuk dan tapping-tapping bertanya-tanya kepada kita punya kedua narasumber atau teman-teman sahabat dengar sahabat budaya yang ingin bertanya-tanya atau bergabung bersama kami di obrolan spesial Hari Anak Nasional, mungkin ingin bertanya terkait dengan pendidikan yang berkualitas untuk semua anak kepada kita punya kedua narasumber, boleh ya. Nanti bisa langsung chat di RRI Digital atau bisa langsung kontak Lita via WhatsApp ya, 08 12 99 71 0444. Sekali lagi bagi sahabat dengar, sahabat budaya ingin bergabung dan ingin bertanya-tanya seputar kita punya obrolan spesial Hari Anak Nasional, bisa langsung hubungi kami di nomor ponsel 08 12 99 71 0444. Oke, sahabat dengar, sahabat budaya, langsung saja ini saya mau tanya-tanya untuk saya punya bapak yang luar biasa sekali, Bapak Abner. Kita panggil lebih akrab Bapak apa ini, Bapak Sundoy atau Bapak Abner saja?
1: Bapak Sundoy boleh, Bapak Abner, Abner boleh.
0: Iya.
1: Yang baik yang mata
0: saya. Karena kita ini lebih familiar dengan Bapak Sundoy.
1: Oh iya, mungkin itu lebih bagus juga.
0: Iya. Iya, Bapak Sundoy selaku dosen STH Manokwari, Bapak, yeah. Apalagi kita tahu sendiri bahwa Bapak ini punya latar belakang pendidikan yang

Saya sangat bangga ya dengan tema yang bagi saya tema sangat luar biasa, karena berbicara tentang pendidikan yang berkualitas itu bukan gampang ya, tapi pendidikan yang membutuhkan mutu.

0: batu ya Bapak ya. Ya,
1: tepung batu. Jadi itu masih sangat terbatas. Terus mulai perkembangan-perkembangan ke sini, mulai masuk ke tahap kapur tulis. Kita masih menggunakan kapur tulis, papan hitam.

0: adanya bahan-bahan pendukung pendidikan yang kalau dibilang lebih canggih daripada dulu. Tapi kenyataan kita melihat yang terjadi, orang tua dulu ini dong punya daya ingat, bahkan kecerdasannya itu lebih dari kita yang sekarang. Itu apa penyebabnya, Bapak?
1: Jadi saya mau katakan bahwa apa yang Bu Lita bilang ini benar, karena saya pernah sampaikan kepada adik-adik mahasiswa juga bahwa kenapa kalian tuh kok sekarang tuh banyak menggunakan Google, YouTube, kalian terlalu dimanja oleh
0: sarana. ChatGPT, tinggal searching langsung keluar jawaban.
1: Mau cari soal, cari jawaban tuh tinggal buka
0: Google, internet saja, internet Google. Saja,
1: semua gampang tersedia.
0: Betul, betul, betul.
1: Jadi tidak ada satu usaha, tidak ada usaha untuk mereka tuh benar-benar
0: belajar.
1: Jadi apa-apa mereka sudah ada tersedia, gampang. Kalau orang-orang dulu, kenapa sampai mereka itu bisa ingat sampai zaman sekarang ini? Karena dulu mereka tuh berusaha keras, belajar harus ke perpustakaan, cari tugas ke sana kemari dengan keterbatasan yang ada, tapi mereka berusaha.
0: Betul. Nah,
1: mungkin saya kasih contoh sedikit. Zaman dulu almarhum bapak saya mengajarkan peta buta ya. Zaman itu kita belum tahu misalnya kota ini ada letak di mana. Itu zaman kami masih belajar peta buta. Dan bapak saya mengajarkan peta buta itu kepada kami anak-anak. Saya berusaha, saya cari belajar, saya cari di bapak punya lemari buku itu, saya cari buku geografi itu, saya bercari-cari. Oh, kota ini ada di sini. Kota ini letak di benua ini. Jadi akhirnya saya tahu dan ingat sampai sekarang. Beda dengan adik-adik anak-anak zaman sekarang.
0: Betul, betul.
1: Kamu tinggal cari ini, kesulitan ini tinggal cari Google sudah siap, apalagi dengan teknologi baru yang namanya AI, segala macam, semua sudah menyiapkan. Jadi mereka terbuai, tidak mau berusaha. Makanya begitu dapat, sebentar ingat terus lupa. Ingat seterus. Tapi kami karena dulu berusaha keras, itu terpatri dan tertanam benar-benar dalam daya ingat. Contoh saja seperti saya belajar bahasa, dulu saya dulu berusaha keras. Jadi mulai hafal dari perbendaharaan kata itu sampai satu hari itu 5 kata. Satu bulan saya bisa kuasai 150, jadi 5 kali 30 hari. Itu saya ingat. Dan saya tanya kepada adik anak-anak, sekarang mereka lupa, tanya aja.
0: Betul, betul.
1: Saat hari ini atau besok mereka 2 hari kemudian sudah lupa.
0: Betul, betul. Betul, betul.
1: Seperti itu.
0: Betul. Kalau Bapak Sundari sendiri menguasai berapa bahasa nih, Bapak?
1: Kalau kasarnya, untuk kasar sekitar 40-50.
0: Wow, luar biasa. Yang betul-betul fasih berapa bahasa?
1: Untuk fasih untuk sementara biasa saya komunikasi dengan teman-teman orang-orang dari luar negeri datang itu ada bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan bahasa Mandarin.
0: Wow, luar biasa. Ini bentuk dari bagaimana proses di masa lalu untuk belajar ya Bapak ya. Tadi Bapak bilang kalau dulu tuh ketong berusaha.
1: Kita
0: cari literasi literatur-literaturnya di mana. Kita belajar referensi-referensinya di mana. Bahkan sampai alam jadi apa bahan bantuan untuk menyelesaikan tugas Bapak. Saya ingat dulu waktu saya masih SD itu harus potong sapu lidi untuk pakai hitung.
1: Betul, betul.
0: Atau tidak cari kulit bia di pantai itu kita bawa untuk kita pakai hitung.
1: Betul,
0: ini dari proses-proses ini yang membuat sehingga ada kemauan untuk belajar. Nah, kemauan belajar ini yang tadi boleh saya tangkap bahwa tidak ada di anak-anak sekarang. Mereka lebih dimanjakan oleh media, oleh teknologi yang ada, sehingga tinggal searching saja. Ada tugas, ini loh, isu senyum-senyum ini.
1: Iya, betul.
0: Ini Loi sudah senyum-senyum, ada tugas tinggal chat GPT langsung semua keluar. Loi, kalau Loi senyum-senyum ini Kak Lita mau tanya nih. Tadi kan Bapak Sundoi bilang ya, Bapak Sundoi bilang kalau dulu Bapak dong punya zaman itu kita cari ini, cari ini, bahkan sampai peta buta. Kak Lita tanya, mulai Loi belajar sampai kelas 5 ini, Loi ketemu dengan yang namanya peta buta tidak?
2: Belum ada.
0: Belum ada, tidak tahu. Tidak ada di sekolah. Ini beda jauh sekali ya Bapak. Pak Sundoi ini mengajarkan bagaimana proses membuat IQ anak-anak itu tetap bertahan dan berkembang itu beda dari kita punya zaman dulu. Loi di zaman sekarang dengan teknologi yang sudah canggih bahkan tidak tahu apa yang namanya peta buta. Tapi menurut Loi, Kak Kalita mau tanya, apakah AI, ChatGPT, Google, semua itu menurut Loi bagus tidak? Ini jujur ya,
2: Bagus.
0: Bagusnya di mana sayang?
2: Kalau cari jawaban bisa langsung dapat.
0: Bisa langsung dapat. Nah, Kak Lita mau tanya lagi nih, Loi. Kan kalau cari jawaban langsung dapat. Misalnya nih, pernah tidak Loi punya pengalaman pas disuruh ulangan atau ujian mendadak langsung Pak Guru bilang kumpul HP-HP. Apa yang terjadi saat itu?
2: Rasa

0: takut gitu.
1: Rasa gugup. Iya. Kenapa Loi bisa gugup?
0: Karena Pak Guru membawa HP.
1: Berarti HP penting sekali buat Loi. Apa yang penting di HP itu?
0: Karena bisa mencari pertanyaan-pertanyaan.
1: Kalau jawaban. Terus?
0: Di Google.
1: Okay. Jadi Loi merasa bahwa internet, teknologi yang ada itu sangat membantu untuk proses belajar. Okay, luar biasa. Setidaknya anak-anak sekarang mereka sudah pintar untuk mengaplikasikan, ya, menggunakan aplikasi yang ada. Loi, Kakak Lita mau tanya nih, pernah tidak Loi ketika ulangan atau ujian belajar mandiri di rumah dan sampai di sekolah, Hatra butuh HP kak, HP tinggal sudah, Pak Guru mau kumpul HP, Pak Guru kumpul sudah, saya sudah belajar, saya sudah siap. Pernah tidak punya pengalaman begitu?
0: Pernah.
1: Pernah? Ya. Apa sih pelajaran itu?
0: Biasanya pelajaran pendidikan Pancasila sama IPAS.
1: Oh, sepertinya Loi suka pelajaran ini ya?
0: Iya.
1: Makanya langsung, saya tidak butuh HP, saya sudah belajar di rumah. Kakak Lita mau tanya, perbandingan mana yang bisa buat daya tangkap Loi bisa menyimpan pelajaran itu lama? Apakah dengan belajar mandiri seperti tadi Loi bilang, pendidikan kewarganegaraan dan IPAS, belajar mandiri nih di rumah, tidak pakai handphone. Kemudian dengan pelajaran yang lain, misalnya biologi, misalnya matematika, fisika, kimia, yang lainnya, aduh ribet, pakai ini saja sudah, saya pakai handphone saja. Mana yang cara belajar, metode belajar bagaimana dari dua metode tadi itu yang buat Loi menyimpan pelajaran lebih lama?
0: Membaca buku.
1: Membaca buku. Terus akhirnya?
0: Akhirnya bisa tangkap.
1: Bisa tangkap. Ya. Jadi tanpa bantuan handphone?
0: Bisa tangkap langsung.
1: Bisa tangkap. Daya ingatnya berapa lama? Lama, cukup lama ya?
0: Iya.
1: Luar biasa. Berarti bagusan yang mana metode belajarnya?
0: Membaca buku.
1: Membaca buku, keren, luar biasa. Loi dahsyat sekali. Ini pasti nilai IPAS dengan pendidikan kewarganegaraan nilai tinggi, tau?
0: Ya.
1: Weh, dahsyat, keren. Luar biasa. Pak Sundoy, ini mekanisme yang terjadi, anak-anak, realita yang terjadi. Ya, bahwa teknologi ini memang baik sekali untuk mereka.
2: Ya.
1: Tapi membuat IQ mereka bukan berkembang, tapi semakin menurun, semakin berkurang. Adanya ajaran untuk bermalas-malasan dalam belajar sehingga daya tangkap mereka berkurang. Melihat pandangan seperti ini, melihat mekanisme, metode yang terjadi dan pola ini yang mengakibatkan sudah pasti anak-anak ini bukan menjadi SDM yang maju. Tetapi ketika mereka terlepas dari gadget, langsung mereka down, tiba-tiba hilang arah.
2: Betul.
1: Aduh bagaimana ini? Saya pusing. Pernah rasa kayak begitu loh?
0: Pernah
1: ya? Deg-degan sekali. Itu sampai bagaimana tuh?
0: Agak takut sedikit.
1: Ya. Harapannya hari itu bagaimana? Nah,
0: Harapan hari itu apa, harus bisa lihat di HP gitu.
1: Pak Guru kok kasih kembali sapu HP kan? Gitu toh?
0: Iya.
1: Okay. Iya Pak Sundoy.
2: Iya.
1: Untuk mengatasi hal ini kalau kita bilang bukan hal yang sepele.
2: Iya.
1: Karena sekitar 20-50 tahun ke depan generasi ini akan terikat dan terkontrol oleh teknologi yang ada. Kalau dulu manusia menguasai, tapi sekarang manusia dikuasai oleh teknologi nih Pak Sundoy. Dan mengakibatnya ada kemalasan, kemanjaan, daya ingat yang berkurang dari anak-anak kita.
2: Betul.
1: Menurut Bapak, dengan tema Hari Anak Nasional, pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak Indonesia atau untuk semua anak.
2: Yeah.
1: Apakah gadget dengan mekanisme dan sistem yang tadi memanjakan namun membuat daya ingat anak berkurang beda dengan metode belajar sendiri? Menurut pandangan Bapak Sundoy ini seperti apa? Dan solusi apa yang harus kita buat untuk anak-anak karena mereka tidak bisa terlepas dari gadget? Silakan. Yeah.
2: Jadi kalau untuk ukuran zaman sekarang ya ada sisi baiknya juga ada sisi kurang bagus ya dari teknologi yang ada sekarang ini, berkembang sekarang. gadget yang ada sekarang ini. Memang sisi lain mempermudah siswa atau pelajar, mahasiswa itu gampang untuk, mudah untuk mencari informasi, jawaban. Ya itu sisi positifnya, sisi baiknya. Jadi apa saja yang mau kita perlukan ada semua tersedia. Tapi ya itu sisi yang negatifnya atau kurang lemahnya itu di situ. Jadi mahasiswa, siswa sendiri, pelajar mereka lemah. Jadi hanya tergantung pada gadget yang ada, gadget yang ada. Jadi satu ketika kalau gadget diambil atau disembunyikan atau di mana,
1: mereka buyar langsung.
2: Dan itu memang terjadi waktu kami mahasiswa di STH, mereka ujian tuh. Ada yang nyontek-nyontek pakai itu, tapi begitu HP diambil, pusing, mereka kelabakan. Ya, mereka bingung, pusing. Jadi bagi saya bahwa solusi untuk di zaman sekarang ke depan, ya berbicara tentang pendidikan yang berkualitas ya. Jadi ini tidak hanya orang tua atau guru saja yang, tapi harus ada kolaborasi, kerjasama antara pemerintah, khususnya di dinas pendidikan ya, atau dalam hal ini Kementerian Pendidikan, itu harus ke depan mungkin lebih berpikir metode atau cara bagaimana supaya di samping teknologi yang ada di gadget, mungkin siswa atau pelajar, mahasiswa dituntut untuk harus berupaya, kerja keras, berupaya, mungkin selain dia punya media yang ada, dia juga harus berusaha, mungkin ke perpustakaan atau cari-cari informasi, ya gitu. Seperti kami zaman dulu ya, saya masih dengan zaman-zaman kita dulu.
1: Betul.
2: Jadi kami belum ya, seperti tadi Ibu Lita cerita, saya juga pernah dulu pakai sapu lidi, kami
1: potong-potong dia
2: baru ikat dekaret.
1: Betul.
2: Nah, jadi zaman-zaman seperti itu kan ada usaha keras, ada usaha untuk, jadi orang tua juga kan dalam kondisi yang sederhana, kehidupan terbatas, kita dituntut untuk harus berusaha, anak-anak hari. Ya, jadi seperti saya dulu kalau tidak tahu baca itu, bapak tuh jewer telinga.
1: Betul.
2: Jadi dia putete itu tulis di jalan huruf A, B, C, D itu, bagaimana saya bisa tahu baca huruf A, B, C, harus saya berusaha keras. Tidak tahu misalnya dari gandeng satu kalimat, misalnya dulu zaman aba, bapa, abu, budi. Nah, kita dituntut seperti ini, akhirnya lama-lama, begini makanya huruf A seperti ini, B, akhirnya memicu kita untuk harus berusaha, memicu diri, akal pikiran kita nih untuk bisa mengerti apa yang disajikan oleh guru. Gitu.
1: Luar biasa. Itu pola-pola belajar yang kita punya orang tua terapkan. Namun dengan perkembangannya zaman, untuk mempermudah pola belajar itu, gadget ini muncul untuk mempermudah. Tapi ada sisi lemahnya tadi yang Bapak bilang. Nah, jadi ini itu kita lihat terkait dengan bagaimana dari generasi ke generasi dengan pola yang dibuat di setiap generasi untuk mendapatkan kualitas pendidikan bagi setiap insan manusia, Bapak Sundoy. Nah, tentu ada keterkaitannya dengan bagaimana program dari instansi terkait, dinas pendidikan, bagaimana kurikulum yang diciptakan agar membuat anak-anak ini, mereka seperti tadi Bapak Sundoy bilang, mereka mau untuk berusaha, tidak hanya searching di Google langsung dapat jawaban, tinggal salin saja, ketika ambil gadget langsung mereka buyar. Menurut Bapak, dengan adanya metode kurikulum yang mungkin ada misalnya di STH, apakah ada metode-metode atau kurikulum-kurikulum yang mengajak anak-anak untuk lebih berusaha agar mereka bisa, mutu pendidikannya itu baik, mereka bisa menjadi generasi yang punya daya ingat, kemampuan belajar yang diciptakan untuk mereka menjadi anak-anak yang hebat. Apakah ada metode-metode yang diciptakan untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas untuk mahasiswa misalnya di STH sebagai contoh salah satunya? Silakan Pak Sundoy.
2: Jadi sejauh ini memang dalam beberapa waktu belakangan ini dari perguruan tinggi, contoh dari seperti STH itu, dari kami punya pemimpin di atas itu sudah memikirkan jauh ke depan itu, untuk apalagi sekarang dia sudah berubah status dari STH menjadi Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua. Ini memicu mahasiswa untuk dia harus lebih memperkuat daya ininya, apalagi bersaing di zaman modern ini, harus meningkatkan kualitas mutu pendidikan akademis itu harus lebih tinggi. Jadi dengan dia harus berusaha mungkin cari-cari informasi dengan penelitian-penelitian, jadi cari data yang untuk mendukung dia punya kualitas kedepannya itu, karena dia calon pemimpin hari depan. Nah, dia harus mempersiapkan diri dari sekarang dengan metode-metode yang sudah disiapkan dengan dari Kementerian Pendidikan Tinggi ya, pendidikan swasta.
1: Eladikti ya.
2: Eladikti ya, itu maksud saya. Jadi saya mau bercerita juga bahwa memang ini seperti saya juga di samping di STH juga kebetulan dipanggil honor mengajar di SD anak-anak di sekolah dasar juga di YPK 01 FA Tamangguapi. Jadi kami punya ada pengawas dari Dinas Pendidikan juga, dia sudah mengajarkan hal-hal yang benar-benar itu kita boleh bilang inovasi-inovasi yang bagus untuk
1: terbaru.
2: Jadi mendorong orang, jadi tidak hanya guru saja, itu kerjasama orang tua, guru untuk kita sama-sama meningkatkan kualitas anak. Jadi dalam hal baca, dalam hal dia menulis indah, kita dulu memang ada tulis indah ya. Apa jadi mungkin dia punya tulisan yang bagus.
1: Dulu kita bilang tegak bersambung.
2: Betul. Jadi membaca terus dengan pelajaran-pelajaran lain sehingga lebih bermutu ke bermutu.
1: Iya, itu. Oke, Pak Sundo, ini tentunya untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Apakah ada keterkaitan dengan alat bantu belajar atau alat bantu pendidikan seperti mungkin buku, alat-alat gerak atau fasilitas sarana prasarana seperti perpustakaan, lab-lab komputer? Apakah itu juga ada keterkaitan untuk meningkatkan atau menciptakan yang namanya pendidikan yang berkualitas?
2: Iya, jadi justru saya rasa bahwa ini sangat penting, ini fasilitas yang sangat penting untuk menunjang kualitas pendidikan anak-anak zaman sekarang ini ya. Jadi lepas dari kita zaman dulu untuk ukuran zaman sekarang.

0: kan.
1: Iya.
0: Terus Kementerian Pendidikan tinggal menyiapkan segala sesuatu untuk mendukung.
1: Iya. Apakah lingkungan juga berpengaruh, Pak Sandro?
0: Ya, saya rasa lingkungan juga sangat berperan penting, berpengaruh penting.
1: Seperti karena, apa pengaruh yang harus diberikan lingkungan untuk membackup anak didik ini selain orang tua dan juga guru?
0: Jadi seperti kami di kompleks YPK, saya kasih contoh di lingkungan YPK. Karena lingkungan YPK ini kan lingkungan guru. Jadi kami punya orang tua dulu guru. Jadi di situ lingkungan ini membentuk kami untuk anak-anak guru tuh harus jadi contoh.
1: Betul.
0: Seperti saya buka les. Ini bagi saya bahwa ini salah satu contoh. Saya menciptakan satu lingkungan pendidikan yang walaupun dia punya ada sekolah-sekolah di sini, tapi saya sendiri menciptakan satu nuansa yang orang tahu bahwa oh ya ternyata ini lingkungan pendidikan. Pak Sundoi mengajar nih. Dia menciptakan lingkungannya lingkungan belajar.
1: Yeah.
0: Jadi orang tahu bahwa YPK itu adalah lingkungan pendidikan.
1: Betul.
0: Jadi anak-anak tidak sebarang-sebarang saja. Dia harus ada punya wawasan tentang pendidikan. Seperti itu.
1: Oke. Baik, luar biasa sekali. Pendengar Sahabat Budaya di mana saja dong berada, bagi pendengar Sahabat Budaya yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya-tanya terkait bagaimana mutu atau pendidikan yang berkualitas bagi semua anak dalam obrolan spesial Hari Anak Nasional. Sekali lagi narasumber kita sudah ada di studio bersama Lita saat ini. Teman-teman, ada Bapak Sundoi selaku dosen STH dan juga pendiri Rumah Belajar, ya Bapak ya. Namanya apa Bapak?
0: Kalau saya pakai bahasa Inggris, tapi saya bisa terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Inggrisnya Private Foreign Language Course. Jadi kursus bahasa asing secara privat.
1: Oh, kursus bahasa asing secara privat.
0: Ya, di dalamnya ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin.
1: Oke, ini juga salah satu bagaimana kita menciptakan pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak, semua anak.
0: Semua anak.
1: Iya, model atau pola Pak Sundoi menciptakan pendidikan yang berkualitas di tempat atau rumah pintar ini seperti apa?
0: Iya, jadi ada beberapa cara dan boleh dibilang ini metode ya. Jadi saya punya saran-saran sederhana, misalnya tingkat anak-anak seperti PAUD, TK, ada SD, SMP. Nah, itu mereka punya selain jadi seperti TK PAUD itu ada permainan, ada game, ada yang misalnya pengenalan warna, hitung, terus lagu, itu untuk anak-anak. Jadi dari situ memicu mereka untuk bisa mengenal, oh warna ini berarti ini, lagu ini dia menunjukkan ini, ini. Jadi itu TK, tapi nanti naik ke jenjang SD lagi, kita lebih cenderung ke pengenalan nama-nama benda. Misalnya cakrawala, benda-benda langit, itu sudah masuk SD. Nah, nanti kalau sudah sampai di antara mulai kelas 6, kelas 5, 6, sudah masuk SMP, cenderung ke kalimat. Kita bikin kalimat-kalimat pendek, terus jadi satu bacaan. Nah, seperti itu. Jadi cara-cara yang saya gunakan. Jadi ada metode diskusi, tanya-jawab di dalam.
1: Ini metode-metode yang Pak Sundoi lakukan untuk anak-anak ini, mereka mampu untuk menguasai bahasa asing. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang berbeda dengan mutu pendidikan yang berkualitas bagi mereka. Jadi ketika mereka ada di lingkungan lain, mereka jadi, wow, ini berbeda sekali.

0: hal sederhana ya. Jadi tadi mereka tidak sabar, pokoknya jangan buka Google, jangan bikin ini. Kamu harus berpikir,
1: ya.
0: Kenapa sampai ini?
1: Menghafal begini? Ya, Pak.
0: Menghafal. Sebenarnya. Jadi saya memicu daya pikir mereka.
1: Mm-mm.
0: Untuk mereka akhirnya tahu, saya tanya, ini apa artinya? Mereka jawab, ini artinya mm-mm. apa? Jawab. Iya.
1: Oke. Okay.
0: Contoh mungkin saya bisa tanya ponakan saja, mungkin dia bisa jawab.
1: Oke, okay, bisa, bisa. Ya, oke, okay, langsung kita bisa, praktek ya.
0: Iya, kita bisa praktek.
1: Iya, silakan. Misalnya
0: kalau saya tanya kata book, apa artinya?
2: Buku.
0: Iya.
1: Buku. Oke. Okay.
0: Misalnya saya tanya dia dengan kata contoh door.
2: Pintu.
0: Nah, wow. Langsung jawab.
1: Oke. Okay. Kalau Louis sendiri menguasai bahasa apa? Sedang belajar bahasa asing apa? Bahasa Inggris?
2: Bahasa Inggris dan bahasa Mandarin.
1: Wow. Ini Mandarin ini buat set. Aduh, terpanas sekali nih.
0: Bahasa Mandarin. Saya tanya bahasa Mandarin ya. Ini okay. Contoh lagi.
1: Iya, ini bahasa Mandarin ya.
0: Misalnya saya tanya dia, apa namanya, apa kabar?
2: Ni hao ma.
1: Luar biasa. Ni hao ma.
0: Ya, itu apa kabar.
1: Oke, okay. Ni hao ma loi.
2: Wo hen hao.
1: Ah, sudah, bantu. Kalau di situ Kak Kalita sebutan. Jangan lanjut, di situ Kak Lita sebutan. Ini artinya bahwa Kak Lita harus meningkatkan kualitas Kak Lita dalam berbahasa asing.
0: Asingnya.
1: Luar biasa ya, luar biasa Loi, keren sekali. Dalam usia berapa sekarang sayang?
2: 9 mau ke 10.
1: Oke, okay. Usia mencapai 10 tahun dengan kemampuan bahasa Mandarin dan bahasa Inggris ini suatu proses yang luar biasa sekali untuk anak-anak, khususnya Loi mewakili teman-teman dengan kualitas pendidikan yang diciptakan dari Rumah Pintar yang Bapak Sundoy sementara bina saat ini. Nah, mekanisme dengan pola sederhana tadi membuat mereka lebih paham daripada memanfaatkan gadget untuk search. Tapi pola menghafal itu digunakan agar anak-anak ini lebih fasih lagi untuk berbicara. Kakak Loi, pernah tidak Kakak Loi punya pengalaman disuruh pidato bahasa Inggris atau pidato bahasa Mandarin?
2: Pernah.
1: Pernah?
2: Ya,
1: waktu itu judulnya apa? Waktu kegiatan apa?
2: Tentang kegiatan apa maju sendiri berbicara.
1: Oh, ditunjuk ya, tugas dari sekolah. Hari itu Kakak Loi ambil judul apa dan pidato dalam bahasa apa?
2: Dalam bahasa Inggris.
1: Dalam bahasa Inggris. Judul pidatonya apa?
2: Pidatonya perkenalan diri.
1: Perkenalan diri. Boleh dong perkenalan dirinya? Oke.
2: Hi guys, my name is Lois Revonia Yewen. I live in Anggori.
1: Okay, terus?
2: Itu aja.
1: Itu, wow, luar biasa. Itu sudah terlalu keren sekali. Mantap. Dengan memperkenalkan diri dalam bahasa asing, itu memicu anak-anak untuk mereka semakin mau untuk belajar.
0: Yeah.
1: Apa yang Pak Sundoy sampaikan kepada mereka sehingga mereka mau untuk, Bapak kita mau, Opa kita mau untuk belajar bahasa Inggris. Apa yang kira-kira Pak Sundoy sampaikan sehingga anak-anak ini mau untuk belajar? Apakah nanti dengan bahasa ini kalian bisa kesini? Iya, itu seperti apa, Pak? Itu namanya apa ya? Kita memberikan daya tarik ya?
0: Iya, daya tarik.
1: Itu seperti apa?
0: Motivasi mereka.
1: Motivasi, iya. Ya,
0: jadi saya pernah begini. Kalau adik-adik belajar bahasa Inggris, nanti satu saat bisa keliling dunia, bisa pergi kemana-mana. Jadi dari situ mereka rasa termotivasi.
1: Itu
0: untuk
1: pasti yang duduk tuh langsung mata berbinar-binar. Iya. Wow.
0: Iya. Jadi satu juga saya bilang, mau ke Australia, ke Amerika, kemana saja harus tahu bahasa, terutama bahasa Inggris.
1: Iya.
0: Nanti baru ada didukung dengan bahasa lain, Mandarin, Jepang, dan lain-lain.
1: Sehingga mereka sudah bisa berangan-angan, berandai-andai.
0: Iya.
1: Itu menjadi salah satu juga kunci untuk metode membawa anak-anak ini belajar, menikmati pendidikan yang santai, belajar yang santai, tapi mampu untuk menciptakan kualitas generasi ke depan.
0: Apalagi berbicara di Hari Anak Nasional.
1: Hari Anak Nasional saya, seperti ini, ya.
0: Mungkin saya himbauan dari saya untuk
1: orang
0: tua maupun lebih khusus untuk pemerintah ya, secara ya pemerintah daerah di Papua Barat. Papua Barat ini mungkin bapak-bapak kita yang duduk di sana di bidang-bidang pendidikan, lebih khusus lagi mungkin bapak-bapak yang punya kapasitas jauh di sana, mungkin kalau bisa curahkan pikiran lah ke kita punya anak-anak, adik-adik ini untuk mereka punya pendidikan ke depan yang lebih berkualitas. Jadi sejauh ini kan image orang di luar sana, di luar daerah Papua berpikir bahwa kita di Papua ini masih jauh dalam hal pendidikan.
1: Betul, betul, betul. Masih keterbelakangan ya.
0: Ini cerita pengalaman sedikit.

0: ya, silakan, silakan, jadi, silakan Pak Sundoi.
1: Saya pernah di Jawa, waktu masih di Jawa sana, saya mengajar juga, mengajar dan saya pernah jadi narasumber untuk adik-adik polisi yang waktu itu mereka angkatan keberapa tuh yang bina dari kepolisian di pusat pendidikan dan latihan kepolisian di daerah Banyubiru di Kabupaten Semarang. Saya jadi narasumber dan saya berbicara waktu itu tentang wawasan Nusantara. Nah, jadi banyak yang bertanya, orang Papua jadi narasumber. Di sini saya membuka wawasan, saya bilang bahwa buktinya mungkin bapak-bapak, saudara-saudara beranggapan bahwa orang Papua tertinggal. Sekarang saya beri di hadapan adik-adik saudara-saudara sekalian.
0: Sepakat.
1: Kita hanya karena mungkin fasilitasnya belum memadai. Andai kata mungkin memadai seperti di Jawa sini, kita di timur sana tidak kalah. Dan buktinya saya bisa beri di depan, dan saya mengajar Anda juga dengan bahasa asing. Itu membuktikan bahwa salah satu putra daerah terbaik dari Papua juga hadir di sini.
0: Betul.
1: Bisa buka cakrawala berpikir Anda.
0: Betul.
1: Jadi Anda tidak berimage bahwa orang di timur sana jauh, kita tertinggal. Tidak. Kita hanya masalah fasilitas dan kesempatan. Andai kata kita punya kesempatan yang sama dengan saudara-saudara kita di Jawa dan di daerah lain di luar Papua.
0: Betul.
1: Kita akan juga sama. Buktinya saya bisa beri di depan Anda.
0: Betul, wow, luar biasa. Jadi kebanggaan tersendiri.
1: Iya,
0: dengan ada tadi anggapan kalau boleh dalam tanda kutip ada diskriminasi bahwa bisa ya orang Papua. Tapi Pak Sundoi menunjukkan bahwa dengan mutu yang berkualitas, pendidikan yang berkualitas, Pak Sundoi ada di antara mereka untuk mengajar bahkan dalam berbahasa asing sekalipun.
1: Dan ada beberapa kampus juga di sana yang pernah saya bina mahasiswa.
0: Iya, itu luar biasa sekali nih Pak, cerita dari timur bawa ke barat ya.
1: Betul.
0: Sehingga kita berharap bersama bahwa di Hari Anak Nasional khususnya bagaimana bukan saja guru, bukan saja orang tua, tapi kita semua yang masih bernafas ini bagaimana berusaha untuk pendidikan yang berkualitas itu ada untuk kita punya anak-anak. Kira-kira ada ide apa, ada pemikiran brilian apa ke depan Pak Sundoi untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas khususnya buat anak-anak Papua?
1: Iya, jadi itu yang tadi saya katakan bahwa dalam hal ini saya juga pernah punya gagasan bahwa ke depan kalau bisa pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan mungkin buka semacam pelatihan-pelatihan yang mungkin dari dasar pelatihan, dari pelatihan-pelatihan sebelum masuk ke jenjang formal dalam hal ini pendidikan intinya pendidikan formal jadi di luar misalnya apa ada istilahnya itu pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah itu ya nanti berupa kursus, ada pelatihan, ada diklat. Ini untuk mempersiapkan anak-anak kita, generasi kita ke depan untuk lebih berkualitas ke depan dalam hal bidang pendidikan. Jadi pemerintah tidak hanya terbatas di sekolah-sekolah saja, tapi pendidikan informal ya, ekstrakurikuler, pendidikan luar sekolah itu sangat penting.
0: Adanya pelatihan-pelatihan
1: Karena pendidikan luar sekolah ini di luar pendidikan formal itu justru itu yang sebagai dasar. Letak dasar untuk mereka dipersiapkan sebelum masuk ke jenjang sekolah yang asli, inti. Jadi nanti sampai ke tingkat pendidikan tinggi, mahasiswa itu benar-benar dia punya dasar dari bawah terus. Ini maaf kata, kalau saya mau bilang ya, kalau saya mau bilang, zaman sekarang tuh banyak kita ketemu, ada sih baru-baru ini yang dari SD masuk ke SMP, ada yang belum bisa baca.
0: Betul.
1: Mengenal huruf saja belum bisa.
0: Bahkan sampai mungkin kelas 3 ya, kalau sempat.
1: Ini kan ada di pertanyaan apakah SD yang salah, gurunya yang salah, atau dari orang tua. Ini salah satu bagaimana kita mau berbicara pendidikan berkualitas. Sedangkan dasar saja kita belum siapkan mantap.
0: Apalagi orang tua yang mungkin mohon maaf punya mutu pendidikan yang terbatas.
1: Betul.
0: Ya. Akhirnya tidak ada proses untuk berpikir, oh saya harus ajar anak saya supaya ketika masuk TK dia sudah siap. Setidaknya dia tahu menggambar, dia mengenal, oh ini huruf A, sehingga ada proses ke depan untuk menangkap yang lebih tinggi lagi.
1: Jadi saya mungkin tekankan untuk saya berbicara mungkin melalui RRI ini sebagai media yang saya harus bicara.
0: Benar.
1: Saya sorot dan saya simbol kepada bapak-bapak kita yang punya bidang di bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan khususnya pendidikan luar sekolah, tolong pikirkan hal ini. Kalau bisa ada kursus, ada les itu tolong dibantu, ditunjang dengan fasilitas mungkin meja atau ada. Seperti saya ini masih terbatas dengan meja fasilitas yang ada. Jadi saya pakai di rumah. Ini kebetulan dibantu oleh kepala sekolah SDPK 01 Eva Tamangguapi dikasih kami satu ruang.
0: Okay.
1: Jadi kami masih banyak keterbatasan. Pendidikan siap. tapi fasilitas tidak memadai.
0: Iya, sarana-prasarana itu prasarana, penting sekali ya, penting ya Pak Sindoy. Iya.
1: Jadi bagi saya bahwa mohon lewat kesempatan ini saya mau sampaikan Kementerian Pendidikan, khususnya bidang pendidikan luar sekolah, tolong hal ini diperhatikan.
0: Iya.
1: Jadi kita bukan untuk diri kita, tapi untuk anak-anak kita, generasi kita ke depan.
0: Iya.
1: Karena mereka yang nanti akan mewarisi semua yang kita miliki saat ini.
0: Mm-mm.
1: Mungkin orang tua satu saat sudah tidak ada. Anak-anak ini ya kita harapkan mereka sebagai generasi penerus pembangunan bangsa. Berbicara masalah Hari Anak Nasional, inilah saya kira momen yang tepat untuk saya bicara hal ini. Begitu Ibu
0: agar
1: Lita.
0: Agar anak-anak Papua seperti tujuan dari Bapak Prabowo dan juga Pak Gibran menciptakan generasi emas Indonesia itu terlaksana.
1: Betul.
0: Jadi bukan saja dengan MBG ya.
1: Betul, betul. Ya, MBG tetap, tidak salah ya.
0: MBG tidak salah ya, itu program yang dijalankan. Ya, tetapi bagaimana kualitas didik. Kualitas didik, bagaimana sumber daya manusia yang mendidik itu disiapkan, sarana dan prasarana itu disiapkan. MBG ini menambah sebagai polesan manis.
1: Betul.
0: Tetapi yang jadi utama itu hal-hal ini ya Pak Sundoy, harus dilihat.
1: Betul.
0: Supaya dipersiapkan bagi anak-anak Indonesia ke depan.
1: Betul, apalagi ini bicara Hari Anak Nasional.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Jadi tolong diperhatikan bagi saya ini. Pendidikan luar sekolah, intinya saya tekankan di situ. Mm-hmm. Pendidikan luar sekolah dalam bentuk-bentuk pelatihan, ada kursus-kursus les-les, itu tolong diperhatikan.
0: Tapi pada kenyataannya Pak Sundoy, kita lihat bahwa yang terjadi pihak-pihak ini berdiri dengan kaki sendiri, berdikari.
1: Betul. Tidak usah jauh-jauh, saya sendiri
0: saja. Betul. Berusaha sendiri.
1: Saya berusaha sendiri.
0: Padahal punya tujuan mulia nih.
1: Iya, padahal tujuan mulia.
0: Betul. Menciptakan generasi emas Indonesia, bahkan mungkin tidak memungut biaya.
1: Sama sekali. Nol putu, orang Jawa bilang nol putu.
0: Iya. Tapi jadi, kualitas yang dihasilkan anak-anak tinggi, yang pandai berbahasa Inggris, Mandarin, Prancis.
1: Iya. Itu kalau ukuran di Jawa, itu bahasa Inggris saja 500 ribu.
0: Betul, betul.
1: Masyarakat. Apalagi Mandarin, 1 juta.
0: Betul.
1: Iya.
0: Pak Sundoy sudah punya anak didik ada berapa banyak?
1: Saya bicara dari Jawa ya. Di Jawa saya punya 32 anak binaan.
0: Oke.
1: Okay. Di sini saya punya 40 anak binaan.
0: Oke. Okay. Itu mereka sudah bisa berbahasa Inggris, Mandarin, dan Prancis.
1: Boleh dibilang ada 70%, 80% sudah bisa.
0: Wow. Itu sudah terlalu luar biasa sekali itu.
1: Iya, jadi
0: dengan datang belajar gratis.
1: Gratis.
0: Punya pendidikan yang luar biasa.
1: Iya, luar biasa.
0: SDM yang siap untuk besok memberikan kontribusi bagi negara
1: siap
0: ini.
1: Dipakai.
0: Iya, tetapi Pak Sundoy berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri nih. Wah, ini tidak seimbang nih Pak Sundoy ya.
1: Betul. Makanya mungkin lewat kesempatan ini saya ingin buka hati, buka mata para pimpinan-pimpinan kami di bidang pendidikan, tolong buka mata dan buka hati.
0: Iya.
1: Ya, mungkin bukan saya saja, mungkin banyak ada bapak-bapak kita, orang-orang kita yang punya suara sama, tapi mereka mungkin belum dapat kesempatan bicara seperti saya bicara ini.
0: Betul, betul.
1: Begitu.
0: Setidaknya Pak Sundoy menjadi saluran suara untuk teman-teman yang lain yang peduli akan pendidikan, menciptakan kualitas untuk generasi emas Indonesia buat negeri ini, buat Papua.
1: Iya.
0: Tetapi jujur saja, dilihat sebelah mata bahkan tidak dilihat.
1: Betul.
0: Nah, ini sangat disayangkan sekali. Sehingga kita semua berharap bahwa di Hari Anak Indonesia pendidikan yang berkualitas ini boleh diciptakan dengan cara mendorong, memotivasi para pelaku-pelaku pendidikan seperti Bapak Sundoy dan juga teman-teman yang lain untuk terus mengembangkan pola pendidikan dengan cara yang berbeda, informal di luar dari pendidikan formal di sekolah di mana sudah ada kurikulum.
1: Betul.
0: Tentunya anggaran dari dinas juga sudah turun dana bos juga.
1: Betul.
0: Masih jadi situ aman. Nah, bagaimana anak-anak yang kalau kita melihat Pak Sundoy, ini kenyataan bahwa tidak semua anak bersekolah.
1: Iya, betul.
0: Iya. Kita tidak bisa menutup mata. Ada kita punya anak-anak istimewa yang ada di pinggiran-pinggiran jalan.
1: Oh.
0: Di mana jam sekolah teman-teman itu usia sekolah, tapi mereka jaga parkir, dorang duduk di pinggir-pinggir jalan. Ini menjadi satu kesayangan sekali nih. Itu menjadi satu perhatian yang harus kita ngelihat. Jangan kita tutup mata untuk

0: krusial juga ya, Pak Sundo ya.
1: Sangat krusial. Jadi sebelum anak itu masuk ke jenjang pendidikan dasar, mungkin SD, itu jauh-jauh sebelumnya tuh orang tua sudah mempersiapkan mungkin dengan latihan baca pengenalan huruf, mungkin sedikit-sedikit, baru nanti masuk ke pengenalan kalimat. Itu memang dasarnya dari orang tua memang, orang tua. Jadi sebelum kita bicara jauh kayak sana di guru yang lebih ke formalnya. Jadi memang dasarnya dari orang tua itu, jadi itu sangat krusial, penting sekali.
0: Betul sekali. Oke, jadi rumah pendidikan awal dari rumah penting, dari sekolah juga penting, bahkan lingkungan masyarakat juga penting. Untuk anak itu dia bisa ada dalam satu lingkungan yang baik, sehingga pendidikan yang diterima dari setiap metode boleh diterapkan, bahkan dilaksanakan juga. Oke. Kak Lita mau ke Loi dulu nih. Loi luar biasa Loi. Loi tinggal kelas 6 langsung SMP. Rencana mau di SMP mana nih sayang?
2: Belum tahu.
0: Oh, belum tahu. Oke. Tapi kalau Kak Lita boleh tahu, Loi cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter.
0: Wow, mau jadi dokter. Dokter apa nih sayang? Dokter anak, dokter umum atau apa? Pokoknya pengen jadi dokter. Iya. Pengen jadi dokter. Oke, kalau Loi pingin jadi dokter, berarti Loi harus apa?
2: Harus rajin membaca buku, harus jangan main HP.
0: Jangan main HP, tetapi kenyataannya Loi butuh HP juga kan? Nah, ada punya pola belajar tidak di rumah? Oh jam segini saya pakai handphone, oh jam segini jangan sama belajar. Loi ada punya pola belajar sendiri di rumah tidak?
2: Punya
0: sayang, keren sekali, luar biasa. Bagaimana cara Loi mengatur pola belajar itu? Jam berapa sampai jam berapa belajar, kemudian jam berapa sampai jam berapa istirahat, jam berapa sampai jam berapa main handphone?
2: Kalau dari pulang sekolah dari tidur siang, bangun main HP, baca buku.
0: Oke. Mandi.
2: Baca buku,
0: Belajar,
2: malam langsung tidur.
0: Oke, berarti itu namanya day of my life. Keren sekali, luar biasa. Pingin jadi dokter, punya pola belajar yang bagus, kemudian sudah menentukan, oh saya dari jam begini harus mandi, belajar, main handphone, kemudian baca buku, makan, tidur. Nah, Kakak Loi, kalau di Hari Anak Nasional ini tentunya dengan tadi Kakak Loi bilang, Kakak Lita Loi mau jadi dokter nih, berarti Kakak Lita sarankan Loi harus rajin belajar. Nah, apa yang Loi pikirkan? Bagaimana sih cara belajar yang baik supaya kita bisa pintar?
2: Rajin membaca buku, terus jangan bermain-bermain.
0: Kurangi mainnya, bukan jangan main dong, ya. Kurangi. Terus apa lagi saya?
2: Itu saja.
0: Ya. Oke, cita-cita dari dokter dengan sudah punya planning untuk day of my life ya, mengatur schedule hari ini, apa saja yang Loi mau buat, itu berarti luar biasa sekali sayang, sudah mendisiplinkan diri untuk bisa menjadi seorang anak yang punya apa ya namanya ya Loi, punya jadwal ya, punya jadwal bermain dan juga belajar, sehingga Loi bisa menjadi anak yang luar biasa nanti. Loi boleh dong kasih pesan-pesan buat teman-teman di Hari Anak Nasional, kira-kira apa yang Loi mau sampaikan kepada teman-teman?
2: Harus rajin belajar. Jangan terlalu main HP.
0: Jangan terlalu main HP. Cita-citanya apa lagi?
2: Dokter.
0: Ingin jadi dokter. Kalau sudah jadi dokter berarti harus apa?
2: Harus rajin.
0: Rajin ya, melayani masyarakat dengan senyum. Apalagi Loi punya senyum nih, sahabat dengar, Loi punya senyum ini mematikan lawan, betul. Iya, hitam manis ya dengan gigi yang putih. Waduh, senyum langsung nih Kakak Lita saja tinggal pantau-pantau Loi punya senyum ini. Oke. Pak Sundoi mengakhiri kita punya perbincangan, ada 5 menit tersisa nih. Apa sih yang Pak Sundoi mau pesan buat kita punya generasi anak-anak ini di Hari Anak Nasional? Kemudian kepada orang tua, lingkungan sekitar

0: sekitar, instansi terkait, bahkan kita semua yang ada ini, yeah, bahwa satu manusia sangat berarti sekali untuk diciptakan menjadi manusia yang beradab, yeah, manusia yang baik, manusia yang boleh menjadi berkat buat orang lain. Dalam artian, marilah kita sebagai manusia dapat memanusiakan manusia yang lain. Apa yang ingin Pak Sundoy sampaikan? Silakan.
1: Ya, terima kasih untuk Bu Lita. Jadi melalui hari kesempatan di Hari Anak Nasional ini, harapan saya bahwa ke depan anak-anak jangan putus asa, dan seperti saya sedikit menanggapi tadi Bu Lita bilang yang ada di pinggir jalan sosial, sebenarnya anak-anak ini punya kemampuan, ada potensi.
0: Betul, hanya mereka anak-anak istimewa.
1: Anak istimewa, hanya sayang kurang ada perhatian dari mungkin pihak-pihak berwenang ya, mungkin dalam hal ini dinas sosial atau berkaitan juga dinas pendidikan. Mari kita rangkul anak-anak ini, kita gandeng mereka dan juga kerjasama dengan orang tua untuk bagaimana kita ciptakan satu momen, satu kesempatan yang membuat mereka tuh ada harapan ke depan, bahwa mereka tidak merasa di apa tirikan ya, atau tertinggal dari teman-teman yang sudah belajar, sudah pendidikan ini, tapi mereka sebenarnya punya harapan-harapan, tinggal kita mendorong mereka, memotivasi mereka.
0: Iya,
1: jadi bagi saya ini ada kolaborasi antara pihak yang terkait, dalam hal ini dinas pendidikan, juga dinas sosial juga ada andil dalam hal ini.
0: Iya.
1: Lalu orang tua dan guru pendidik. Jadi ini harus ada kolaborasi kerjasama untuk bagaimana supaya kita punya generasi ke depan ini lebih berkualitas.
0: Iya.
1: Karena berbicara tema tadi tentang pendidikan berkualitas. Jadi supaya nanti ke depan itu anak-anak itu lebih ini ya, lebih wawasannya lebih luas.
0: Betul.
1: Walaupun sudah ada digit yang memudahkan mereka untuk ini, tapi paling tidak mereka ada punya usaha yang mendorong cara berpikir mereka untuk lebih ke depan, lebih tinggi lagi.
0: Iya.
1: Jadi walaupun sudah ada semua, ada apalagi yang modern,
0: fasilitas dengan pola dan juga mungkin program-program pendidikan yang sudah diturunkan.
1: Iya. Jadi mungkin bagi saya bahwa melalui kesempatan Hari Anak Nasional ini, mari kita sama-sama berpikir bagaimana langkah terbaik ke depan untuk mempersiapkan generasi-generasi penerus pembangunan bangsa yang berkualitas, memajukan khususnya tanah Papua, lebih khusus lagi Papua Barat dan umumnya Indonesia. Jadi mari semua kita tinggalkan image-image atau hal-hal yang mungkin selama ini menjadi kendala atau membatasi segala ini untuk kita maju.
0: Betul.
1: Jadi tidak usah, bagi saya bahwa seperti pengalaman anak, mungkin orang berpikir nanti bayar sekian, nanti bayar sekian. Saya bilang itu tidak usah berpikir sampai ke situ. Yang penting anak-anak masuk dulu, mereka belajar dulu. Nanti kalau anaknya berhasil bagaimana, orang tua baru buka-buka cakrawala, oh ya anak saya maju. Gitu. Jadi sejauh ini yang saya terapkan, saya bilang masuk saja dulu, terserah mau kasih sukarela berapa silakan. Yang penting anak-anak bisa pandai, pintar untuk memajukan negeri ini.
0: Oke.
1: Ya kira-kira begitu.
0: Wow, ini harapan yang luar biasa yang harus didukung agar tadi Pak Sundoy bilang agar anak-anak ini bisa memajukan negeri ini. Ini butuh proses yang sangat-sangat harus ekstra ya.
1: Betul.
0: Pak Sundoy. Baik, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya si cantik manis cendrawasih 12 antene. Sadap. Pemilik senyum indah ya, Adinda Loi Revonia Yewen, siswa SD YPK 16 Nasaret. Terima kasih sayang sudah boleh hadir di Studio Perempat, boleh berbincang-bincang dengan Kakak Lita. Sukses buat sekolahnya. Nanti kalau sudah jadi dokter, Kakak Lita berobat gratis ya.
1: Amin.
0: Amin ya, didoakan. Amin, rajin belajar terus ya. Oke. Kemudian kami sampaikan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Andes Abner Sundoy MM selaku dosen STH Manokwari dan juga pemilik Rumah Pintar yang sudah mengajarkan hampir 40 anak didik di Kota Manokwari menguasai bahasa Inggris, Mandarin dan juga Prancis. Luar biasa Bapak. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam berbagai usaha untuk memajukan pendidikan bagi anak-anak didik yang ada di Kota Manokwari. Bahkan juga tadi ada 30 peserta didik di luar Kota Manokwari ya, di Jawa ya Pak Sundoy. Luar biasa. Menjadi sang motivator juga. Menjadi panutan juga. Untuk saya, untuk teman-teman semua, untuk semua anak-anak Papua, agar kita bisa menjadi generasi yang mampu menyiapkan generasi-generasi Papua yang akan datang menjadi generasi emas Indonesia.
1: Boleh saya tambahkan sedikit?
0: Silakan, Pak Sundai.
1: Jadi tidak hanya bahasa, tadi saya pernah di Jawa kasih latih bola juga, saya pelatih bola juga.
0: Oh, luar biasa, keren.
1: SC Training Center di Kota Salatiga yang melahirkan pemain-pemain PSSI, Nacho seperti Bambang Pamungkas, saya pernah jadi pelatih di sana.
0: Wow, luar biasa. Ini
1: dan
0: kalau
1: juga di bidang musik, juga keyboard, piano, gitar juga.
0: Berarti Pak Sundai ini multi talent ini. Yeah, wow, keren. Tuhan berikan hikmat dan juga kemampuan talenta yang luar biasa.
1: Jadi saya sudah kembangkan di daerah orang, kenapa daerah saya, kenapa tidak?
0: Terima kasih untuk hati yang mulia.
1: Saya sangat butuh perhatian, butuh dukungan dari semua pihak yang ada.
0: Saya setuju sekali.
1: Dan saya terima kasih untuk RRI yang juga sudah memberi kesempatan bagi saya untuk menyuarakan aspirasi yang sudah lama terpendam ini.
0: Oke, luar biasa. Ini tepat sekali nih di Hari Anak Nasional, seorang pendidik seorang tenaga pendidik dengan harapan dan juga cinta agar generasi Papua menjadi generasi yang ketika berdiri di

0: tempat ternyaman, bahkan menjadi tempat perteduhan yang baik. Anak-anak mampu untuk meningkatkan kualitas belajar dan dapat menjadi anak-anak yang punya semangat untuk meraih atau melaksanakan pendidikan, semangat belajar dengan baik. Kita harapkan bersama di Hari Anak-anak, di Hari Anak Nasional ini, anak-anak Papua semakin diberkati.
1: Amin.
0: Anak Papua semakin ada di puncak.
1: Amin.
0: Dan anak Papua semakin menjadi berkat untuk Indonesia.
1: Amin.
0: Untuk dunia dan terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Sukses selalu.
1: Amin.
0: Pak Sundoi,
1: ya,
0: dalam aktivitas kasih. Dan juga rumah pintarnya Ade Loi juga, terima kasih banyak. Sahabat dengar, terima kasih boleh bergabung bersama Lita 1 jam 3 menit dalam obrolan yang luar biasa.
1: Amin.
0: Sebenarnya tidak cukup ini, harus kita lanjut lagi nih.
1: Kita
0: jumpa lagi di sesi berikut Pak Sundoi dalam berbagai perbincangan-perbincangan hangat lewat Pro 4 RI Manokwari. Dan sahabat budaya, sahabat dengar, terima kasih banyak untuk kebersamaan dengan kami dalam obrolan spesial Hari Anak Nasional. Saya Yulita Kray, selamat sore dan salam budaya.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: sejumlah misionaris Belanda. Sejak bertahun-tahun, suku Korowai Batu lebih memilih menutup diri di tengah hutan tanpa tersentuh kehidupan modern. Bahkan, mereka tidak mengenal adanya kemajuan teknologi. Masyarakat Korowai Batu, yang dahulu kala merupakan suku kanibal, hidup di atas rumah pohon dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan hidup hanya dengan mengandalkan alam. Dari kisah suku penyintas paham kanibal hingga sampai pada kisah telepon genggamku berdering, kami akan membawa Anda, pendengar, menemui masyarakat suku Korowai Batu di distrik Yaniruma, Kabupaten Bovendigul.
1: Iya, pendengar, saat ini kami berada di Bandar Udara Bovendigul, di mana tidak lama lagi kami akan segera bertolak menuju ke Bandar Udara Distrik Yaniruma untuk mengunjungi masyarakat suku Korowai Batu.
0: Hari itu, cuaca cerah mengawali perjalanan kami, dan setelah 35 menit penerbangan, akhirnya kami pun tiba di Bandar Udara Distrik Yaniruma. Kami pun harus melanjutkan perjalanan menggunakan perahu ketinting untuk dapat melihat langsung kehidupan warga suku Korowai Batu.
1: Ya, pendengar, saat ini kami akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan perahu ketinting, di mana kami harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam untuk dapat sampai di kampung Korowai Batu. Nah, pendengar, di sepanjang perjalanan ini, kami dimanjakan oleh pemandangan yang cukup indah yang semakin membuat kami penasaran untuk segera sampai di pemukiman masyarakat suku Korowai Batu.
0: Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya kami pun tiba di kampung Korowai Batu. Sejumlah warga menjemput kami dengan senyuman.
2: Selamat siang.
3: Iya, selamat siang, selamat datang.
0: Ketika kami menginjakan kaki di kampung Korowai Batu, tidak nampak jalan beraspal, tidak ada puskesmas maupun sekolah, dan yang terlihat hanyalah beberapa rumah pohon yang menarik perhatian kami.
4: Nyanyi lagu Indonesia, bisa kita tidak?
5: Bisa!
0: Tepat di bawah sebuah rumah pohon, kami menemui Yusak. Ia merupakan warga asli suku Korowai Batu yang sempat ke kota dan telah fasih berbahasa Indonesia.
6: Nama saya Yusak. Saya asli orang suku Korowai Batu.
0: Pemuda berusia 25 tahun ini bercerita, sejak dahulu kala, warga Korowai Batu setiap hari bermukim di atas rumah pohon dan telah menjadi tradisi turun-temurun.
6: Kita di sini sudah biasa hidup di atas rumah pohon. Itu sudah jadi tradisi nenek moyang kita.
0: Menurut Yusak, warga suku Korowai Batu tidak biasa menggunakan pakaian layaknya manusia pada umumnya.
6: Warga Korowai Batu tuh tidak biasa pakai pakaian. Dorang hanya pakai cawat, tapi sekarang sudah ada juga yang mulai pakai pakaian.
0: Yusak menjelaskan, dahulu kala warga suku Korowai Batu sempat menganut paham kanibal.
6: Masyarakat di sini tuh dulu kanibal. Yang jadi tumbalnya tuh yang kerasukan roh jahat. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada, karena dorang sudah kenal agama.
0: Tidak jauh dari tempat kami berdiri, kami menemui Ananias. Rupanya, ia sudah 2 tahun terakhir bekerja di kota, sehingga komunikasi kami pun berjalan lancar.
7: Sepunya nama Ananias, biasa sabawa hasil alam untuk jual di kota.
0: Ananias bercerita sejak bertahun-tahun, warga suku Korowai Batu sangat terisolasi karena tidak adanya layanan telepon seluler.
7: Warga Korowai Batu setengah mati. Kita terisolasi sekali karena tidak ada jaringan telepon, internet juga tidak ada.
0: Menurut Ananias, tidak adanya layanan telekomunikasi mengakibatkan warga suku Korowai Batu kesulitan dalam memasarkan hasil alam yang sangat melimpah.
7: Kita punya hasil alam ini banyak, ada daging rusa, daging babi, ada ikan juga banyak. Tapi kita tidak bisa jual karena tidak ada jaringan telepon dan internet. Jadi kadang hasil alam itu rusak saja di tengah hutan.
0: Kehidupan warga suku Korowai Batu kini berbanding terbalik dengan kisah masa lalu mereka.

0: Sejak Bakti Kominfo membangun BTS di distrik Yanniruma, kini masyarakat suku Korowai Batu telah menikmati indahnya menggunakan telepon genggam.
1: Kalau sekarang ini sudah bagus, di kampung sudah ada tower, jadi sekarang kita sudah bisa telepon dari kampung. Kita juga kalau mau telepon keluarga di kota, bisa lihat orang punya muka.
0: Bahkan masyarakat suku Korowai Batu kini telah mengenal smartphone dan media sosial.
1: Sebagian besar warga Korowai Batu itu sudah kenal HP. Dorang kemana-mana itu selalu bawa HP. Dorang juga sudah kenal media sosial.
0: Sumber daya alam warga suku Korowai Batu kini dengan mudah dapat dipasarkan berkat hadirnya jaringan telepon seluler dan internet.
1: Sejak pemerintah bangun tower di kampung, masyarakat gampang jual hasil alam. Kita tinggal posting saja di media sosial, pasti laku. Saya biasa dapat 3-5 juta.
0: Berkat adanya pembangunan BTS, kini perekonomian warga semakin membaik dan tentunya berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat suku Korowai Batu. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bovendigul, Lambertus Fatruan, mengungkapkan pihaknya akan berupaya mendorong hadirnya layanan telepon seluler dan internet di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul.
2: Untuk pembangunan BTS yang dibangun oleh Kementerian Kominfo melalui Bakti, dari 72 sudah terpasang 61. Dari 61 ini sudah merata di semua distrik.
0: Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo, Anang Latif, mengungkapkan pembangunan BTS melalui program Palaparing Timur merupakan upaya pemerintah dalam penyediaan sarana telekomunikasi berkeadilan hingga di daerah terpencil di Provinsi Papua.
3: Palaparing Timur ini menjangkau hingga 51 kota kabupaten di Papua, Papua Barat, dan Maluku. Kerjasama dengan operator sangat penting untuk mendorong khususnya daerah-daerah tersebut bisa terlayani dengan sinyal 4G maupun Wi-Fi yang kencang.
0: Menteri Kominfo Joni G. Plate menegaskan kehadiran jaringan telepon seluler dan internet hingga di pelosok negeri sesuai komitmen bersama negara peserta presidensial G20 dalam upaya peningkatan teknologi digital dalam perbaikan ekonomi global.
4: Kami mengajak para anggota G20 untuk membahas isu penting ini sebagai wujud untuk mengupayakan pemulihan ekonomi global melalui teknologi digital. Pembahasan digital skills and digital literacy juga berperan sentral guna menghadirkan pemanfaatan teknologi digital yang produktif, yang inklusif, yang memberdayakan dan berkelanjutan.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: Ramon.
1: أشهد أن محمد

يا ولا الفنان.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Ken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang biak.
1: Kaula Mathura.
2: Didif Arfa.
3: Togi kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku tua ma.
7: Saya orang Batak.
8: Saya umpai wanda mai pa.
9: Ayah napi robiaki.
10: Saya Marai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompat, ko bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin ko bangga jadi anak Indonesia.
11: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Perompat Suara Budaya Manokwari.
12: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

0: menjadi kita.
1: Ya, sebenarnya ada sekilas info ya untuk saya di malam hari ini ya. Ada BSPS ya, hadirkan Union Raya bagi warga kaliannya ini pada Jakarta Barat. Program bantuan ini stimulan ya, perumahan swadaya atau BSPS atau bedah rumah memberikan harapan baru bagi warga Kelurahan Kaliayan Jakarta Barat. Penerima ini bantuan ini dapat menempati rumah yang lebih layak setelah sebelumnya menghadapi kebocoran saat hujan. Pada pelaksanaan BSPS ini tahun 2026 sebanyak 20 rumah di Kelurahan Kalianyar menerima bantuan pada tahap 1. Sementara itu juga sebanyak 10 rumah lainnya juga memperoleh bantuan pada tahap 2 untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Salah seorang ini penerima bantuan, Nuria, mengatakan rumah peninggalan orang tuanya sebelumnya mengalami kebocoran parah setiap kali hujan turun. Selama proses ini renovasi berlangsung, ia bersama keluarganya harus mengontrakkan rumah sekitar 1 bulan setelah. Nuria juga mengaku ya sempat ragu mengikuti program tersebut karena khawatir kemampuan swadayana tidak mencukupi. Namun ia tetap berupaya melengkapi kebutuhan pembangunan hingga rumahnya selesai diperbaiki. Khusus di Jakarta Barat ya, Menteri PKP mencatat terdapat 262.133 rumah tangga yang masih menghuni rumah tidak layak huni. Angka tersebut ini menjadi yang tertinggi di DKI Jakarta. Ya, seperti sekilas info ya, bersama daya di malam hari ini.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

0: Hud MSc. Beliau merupakan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Papua. Dan narasumber yang kedua, ini cendrawasih 12 antene ini. Ada Kakak Reni Suruan Esut. Dengan profesi beliau sebagai aktivis lingkungan atau LSM Pioner Tanah Papua. Nah, sahabat budaya Nusantara, selama beberapa menit ke depan, Kakak Kitong Tiga akan bicara sedikit tentang bagaimana dinamika hutan adat Papua dan tantangan-tantangan yang terjadi. Ini mungkin menjadi salah satu topik yang mungkin sahabat budaya dorang sedikit bertanya-tanya. Masih adakah hutan adat di atas tanah Papua ini? Dan bagaimana kepemilikannya, bagaimana keberpihakan bagi masyarakat adat yang ada di tanah Papua untuk mengklaim dong punya hutan adat? Dan kira-kira ketika dorang mengklaim hutan adat itu, kira-kira lingkungan atau areal di mana hutan yang seharusnya menjadi dong punya milik, apakah ada tantangan-tantangan yang harus dorang hadapi untuk melihat hutan adat yang mungkin juga menjadi warisan orang tua, warisan nenek moyang yang menjadi keberpihakan dari salah satu suku atau masyarakat adat yang ada di atas tanah Papua. Lebih lanjut lagi akan kita perbincangkan atau Kakak Ketong Tiga cerita-cerita supaya bapak, mama, om, tante, bapak, adik, kakak dong semua yang ada di rumah, bahkan sahabat budaya yang ada di luar tanah Papua, teman-teman dorang semuanya bisa memahami hutan adat Papua dengan dinamika yang terjadi dan tantangan-tantangan yang terjadi di atas tanah Papua ini. Ini menjadi satu pertanyaan penting sekali. Tapi saya mau sapa dulu. Apa kabar kakak? Saya panggil kakak Antoni saja kan?
1: Boleh, satu saja.
0: Biasa nama rumah tuh panggil apa?
1: Sama, panggil kakak Antoni saja.
0: Antoni, oke. Okay. Ya. Apa kabar kakak Antoni?
1: Puji Tuhan, baik-baik kakak.
0: Luar biasa. Ini keluar dari senyumin. Kakak Reni sendiri, apa kabar Insos ini?
2: Kabar baik.
0: Oh, showy makasumasa. Boleh berkenan ya, hadir. Showy. Iya, jadi kakak tadi Lita sedikit singgung buat teman-teman sahabat budaya dorang bahwa kita akan melihat tentang bagaimana hutan adat yang ada di Papua dan tantangan-tantangan. Kalau kita bicara tentang hutan berarti itu alam ya. Itu alam, kemudian ada adat, suatu aturan yang dibuat oleh orang tua masa lampau sebelum mereka mengenal tata aturan mungkin agama. Sebelum agama masuk mengikat dan memberikan pemahaman tentang bagaimana Injil itu bekerja atau agama itu memberikan aturan-aturan untuk masyarakat adat. Sudah ada hukum adat yang mengatur mereka. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang hutan hutan adat Papua itu berarti ada masyarakat di dalam situ. Sebagai pelaku, pemilik yang berhak mengatur tentang bagian-bagian yang dorang boleh katakan itu menjadi keberpihakan mereka. Nah, Kakak Antoni, selaku kalau mau dibilang sini ini profesi terlalu luar biasa sekali nih. Iya, sahabat budaya, saya mau sampaikan juga beliau ini adalah guru besar ilmu kehutanan Unipa. Wah, tepuk tangan dulu boleh Kak Pak ya?
1: Terima kasih.
0: Masih kelihatan muda sekali tapi sudah jadi guru besar, luar biasa, diberkati sekali. Nah, sahabat budaya, kalau kita kembali lagi dengan beliau profesi ini sudah terlalu luar biasa. Kita lanjut saja dengan pertanyaan sudah ya. Kak Antoni, mungkin kakak kita tiga bincang-bincang saja tentang bagaimana dinamika hutan adat dan tantangan yang ada di tanah Papua. Mungkin kakak Antoni bisa sedikit menjelaskan untuk kita orang semua apa yang dimaksud dengan hutan adat. Karena seringkali hutan adat ini diartikan sebagai hutan milik masyarakat adat. Namun dalam konteks Papua, bagaimana Kak Antoni memaknai hutan adat sebagai ruang hidup, identitas, dan sumber daya masyarakat? Khususnya mungkin yang ada di tanah Papua. Silakan Kak.
1: Terima kasih Kak Lita. Kalau bicara tentang hutan dan adat, ini dua wujud seperti keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya.
0: Iya.
1: Dan kalau mau jujur secara de facto atau secara faktual, tanah Papua ini merupakan tanah yang tidak ada sejengkal pun yang tidak dimiliki oleh masyarakat asli.
0: Betul.
1: Dan kalau kita tahu bahwa secara pembagian wilayah adat, ada 7 wilayah adat di tanah
0: Papua. Wilayah adat di tanah Papua.
1: Nah, 7 wilayah adat ini tentunya itu menjadi landasan dasar bahwa masyarakat itu sudah hidup dengan
0: aturan-aturan
1: adat di sana. Jadi ini suatu fakta yang tidak bisa

0: dipisahkan. Nah, ketika kita bicara tentang hutan adat ini menarik. Kenapa? Karena memang mungkin banyak Bapak Ibu belum tahu bahwa di Papua itu sudah ada 7 yang sudah mendapatkan pengakuan oleh negara yang ada, terutama kita di Manokwari atau Provinsi Papua Barat ini, satu di Bintuni, Teluk Bintuni, terutama dari Marga Ogone. Mereka sudah mendapatkan sebagai satu masyarakat adat, kemudian menjadi masyarakat hukum adat, yang kemudian mendapat pengakuan dari negara. Dan itu 7. Sementara 6 itu ada di apa, di Provinsi Papua, di Kabupaten Jayapura. Dan hari ini mungkin bersama dengan Kak Reni, teman-teman sekarang sedang menggagas, sedang berusaha berjuang untuk supaya hutan-hutan adat yang lainnya bisa ini. Yang pasti saya ingin mengatakan seperti tadi pertanyaan dari Kalita, bahwa hutan adat itu secara spesifik dengan tegas, hutan adat, kemudian tanah adat itu bukan milik negara. Jadi sekarang negara sudah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, hukum adat yang ada di seluruh Nusantara, termasuk di tanah Papua. Bahwa tanah adat, hutan adat itu bukan milik negara. Itu yang harus kita pegang dulu. Artinya bahwa negara sekarang memberikan rasa keadilan buat semua masyarakat, pemilik-pemilik hak ulayat di seluruh Nusantara, termasuk Papua. Dengan adanya MK35, kemudian melalui kebijakan yang terbaru misalnya dan perhutanan sosial, skema hutan adat, salah satunya itu membuka ruang yang sebenarnya hari ini masyarakat siapapun ingin mengajukan untuk mendapatkan pengakuan terhadap hutan adat. Itu sebenarnya substansinya. Tapi sayangnya memang hutan adat tidak segampang yang kita pikirkan. Dari 5 skema perhutanan sosial, yang paling sulit dan paling lama memang hutan adat.
1: Ini itu dia prosesnya, Kak.
0: Prosesnya
2: untuk persyaratan
1: Mungkin itu dia punya apa, untuk kepemilikan atau keberpihakan terhadap hutan adat itu ya, Kak.
0: Secara administratif ini
1: administrasi.
0: Berat. Jadi sama seperti saya mau kasih gambaran yang gampang begini. Ini kalau kita ingin mendapatkan KTP, maka kita harus melengkapi syarat-syarat administratif.
1: Betul.
0: Syarat minimal misalnya umurnya harus 17 tahun ke atas. Kemudian dia harus mendapatkan, misalnya dulu kita ada surat pengantar dulu dari lurah, dari RT. Dan yang paling berat sebenarnya adalah ketika kita membuat KTP ini, harus buat satu surat lagi. Yang disebut dengan kartu keluarga.
1: Kartu keluarga.
0: Nah, kartu keluarga ini berat lagi nih. Jadi ada proses-proses. Jadi hutan adat ini sebenarnya cukup panjang.
1: Dia punya administrasi begitu.
0: Sangat panjang dan tidak butuh satu tahun. Kak Reni ini sekarang lagi berusaha nih di Tamer dan sama teman-teman LSM atau KIOS yang lainnya. Salah satu yang berat misalnya harus ada perdanya. Perda siapa yang buat? Harus teman-teman dari DPR. Kemudian harus ada tanda tangan dari Bapak Bupati terkait dengan nanti peta ataupun terkait dengan marganya. Kemudian itu juga harus dibuat peta-peta yang secara spesifik. Kemudian harus urus misalnya tadi namanya. Kemudian harus urus misalnya apa sih potensinya. Dan yang paling berat sebenarnya adalah kita orang Papua ini budayanya itu penutur, bukan penulis. Sehingga ketika ingin menggali budaya kita yang dimasukkan sebagai salah satu syarat minimal, saya siapa?
1: Betul.
0: Seperti ada tinggi, golongan darah, dan sebagainya, itu agak sulit kalau kita tidak kemudian membantu mengungkapkan, terutama akademisi teman-teman LSM. Syarat ini menurut saya agak berat. Tapi yang pasti hari ini negara memberikan kepastian. Siapapun boleh mendapatkan SK hutan adat, tapi tadi prosedural. Nah, ini Kak Reni yang lebih banyak tahu.
1: Iya, mungkin Kak Reni jelaskan sedikit juga terkait itu apa persyaratan yang panjang dan kalau tuh mau bilang sini berbelit-belit sekali ya, Kak.
0: Sangat.
1: Terhadap hutan milik sendiri. Kalau mau dibilang hutan marga, Kak.
0: Iya.
1: Kita punya hutan sendiri. Misalnya mungkin kita marga Krei punya.
0: Iya, betul.
1: Hutan begitu. Kita mau urus ya, padahal kita mau hutan, tapi urusnya setengah mati. Kak Reni cerita dulu ini, kira-kira dia punya prosesnya bagaimana ini?
2: Memang apa yang menjadi tantangan seperti yang tadi Kak Antoni bilang itu lebih kepada perda. Jadi peraturan daerah yang kemudian biasanya tuh isinya lebih kepada tata cara pengakuan dari komunitas. Suatu komunitas ya. Misalnya kalau di Papua Barat ini kan sudah ada ya. Tetapi kemudian itu harus juga ada di setiap kabupaten, satu kabupaten. Jadi yang menjadi tantangan justru paling besar itu di perda itu, karena itu sangat politik sekali ya, Kak. Jadi perlu waktu yang lama juga bagaimana membangun kesepahaman antara
1: masyarakat adat,
2: pemerintah daerah seperti itu. Dan juga sebenarnya di internal masyarakat juga, karena di dalam menyusun profil komunitas adat itu biasa butuh waktu yang lama nih, karena kita berbicara terkait dengan kepemilikan ya. Biasanya kita harus menggali informasi yang batas wilayah barat ini di sebelah
1: mana. Itu harus ada pemetaan-pemetaan nih.
2: Iya, betul. Karena kita perlu pengakuan profil komunitas itu, kita harus tahu wilayah adatnya di mana, sejarahnya seperti apa, hukum adatnya apa, kelembagaan seperti itu. Jadi memang cukup prosesnya panjang gitu. Kita di pengalaman saya itu dari tahun 2018 itu bersama-sama dengan teman-teman itu dorong baru di tahun 2024 ini kita dapat pengakuan. Itu baru pengakuan wilayah adat,
1: pengakuan wilayah
2: masyarakat dan wilayah adat. Jadi kita perlu pengakuan itu dulu baru kita bisa masuk mendorong skema hutan adat.
0: Ya. Ada sekitar 8 tahapan yang harus dilewati. Tadi yang pertama tuh pasti harus perda. Perda itu
2: payung memang harus ada.
0: Dan itu harus ada di harus ada di satu wilayah yang kemudian di kabupaten atau kota ya. Dan itu harus melibatkan tadi. Kalau misalnya di situ teman-teman dewan tidak mempercepat, ya pasti tidak hanya karena salah satu syarat pertama itu harus perda dulu. Kemudian kembali ke kalau bapak bupati atau wali kotanya punya konsen di situ, maka mereka juga akan menyusun terkait dengan misalnya tadi surat yang menyatakan bahwa ini marga ini harus dimulai peraturan atau SK dari bupati atau dan itu harus menjadi komitmen itu. Setelah itu harus buat macam peta. Peta ini kan masyarakat tadi tidak bisa buat peta.
1: Betul, betul.
0: Belum kemudian kita turun lagi, mereka harus kemudian surat pernyataan, kemudian harus bikin nama mungkin relatif ketua, mungkin bisa ketua, tapi profil yang tadi perlu kita gali. Nah, tantangannya menarik begini, saya selalu bilang begini, kenapa hari ini banyak kita di Tanah Papua belum konsen? Karena memang informasi ini memang masih belum tuntas
1: disampaikan ke masyarakat.
0: Apakah akademisi salah satu? Ya memang betul, maka perlu sosialisasi. Teman-teman SKL yang membidangi perhutanan sosial, teman-teman LSM, Dinas Kehutanan, itu sebenarnya ujung tombak yang menyampaikan kepada
1: satu
0: masyarakat.
1: Satu komponen yang untuk menyampaikan ke masyarakat ya.
0: Harusnya mereka yang leader untuk menyampaikan.
1: Leader untuk masyarakat, betul.
0: Meskipun tadi harus dari masyarakatnya, tapi kan masyarakat tidak tahu.
1: Betul.
0: Saya mau buat KTP, saya tanya siapa?
1: Administrasi bagaimana? Dia cara bikin bagaimana? Kita kemana?
0: Saya mau tanya. Nah ini yang menjadi tantangan terberat. Tapi juga, kita juga harus begini. Sebagai anak-anak adat, ini kan kalau kita selalu mengaku anak-anak adat. Harusnya punya konsen di situ. Saya anak adat, berarti saya sekarang ada ini peluang. Saya diberikan kesempatan hak, bahwa saya diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengakuan negara. Kenapa tidak gitu? Makanya saya kadang tadi tantangannya begini. Ini mungkin semacam trigger juga buat kita yang di Tanah Papua, termasuk mungkin dari gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas, sampai kepala kampung, kepala desa, itu orang Papua. Tapi kita bicara tentang hutan adat, kenapa kemudian hilang senyap gitu? Nanti ketika ada momen politik baru semua mengaku adat. Tapi ketika momen hutan adat ini di ini perjuangan, ternyata tidak semua mengambil. Nah ini jadi tantangan berat buat kita secara internal yang ada di Tanah Papua, karena belum sepakat. Belum kita masuk tadi, Kak Reni bilang, masyarakat adat sendiri mau bicara tentang itu tadi, internal saya siapa, ini kadang-kadang perlu kita untuk duduk.
1: Pengakuan itu sendiri panjang saja belum ya?
0: Iya, belum. Ya macam contoh, saya selalu buat tantangan, kenapa orang Biak itu sampai hari ini belum ada satupun yang membuat hukum adat, bukan adat mereka. Saya tanya diskusi banyak, satu telepon dari Belanda, oh tidak, itu saya pemilik di situ. Karena belum selama belum ada marga yang sama-sama sepaham, ya pasti tidak ada. Itu salah satu contoh misalnya di Biak.
1: Kesepahaman dalam keluarga,
0: keluarga masyarakat internal, adat. Selama mereka belum paham, mereka belum sepakat dan kemudian mereka ingin menggagas itu, dia tidak pernah. Maka tadi saya bilang kenapa saya dalam diskusi misalnya contoh. Di Biak hari ini belum ada, meskipun Pak Abs sudah banyak memperjuangkan tapi karena internal di marga itu sendiri belum banyak paham, belum. Ini jadi tantangan beratnya gitu. Kalau kita masuk ke internal, tadi kalau kita keluar eksternalnya itu,
2: saya tadi kebijakannya
0: yang sangat sangat panjang, prosesnya panjang.
1: Betul.
0: Belum misalnya kesepakatan di misalnya dewan yang ini inisiatifnya keluar dari dewan juga, bupatinya, gubernurnya ataupun mungkin wali kotanya. Kalau mereka sudah punya kesepahaman, menurut saya hari ini bukan 7. Tujuh wilayah adat itu tinggal kali saja. Hari ini ada sekitar 350 suku yang ada di Tanah Papua. Belum masih ke marga. Dan kita punya hutan yang hari ini masih banyak dimiliki atau diambil oleh, ya kata kasarnya negara masih meminjam. Tapi hari ini negara memberikan kesempatan. Ini tantangannya, tapi melalui diskusi hari ini juga ingin membuka wawasan. Mungkin Bapak Ibu yang ada di kampung-kampung, yang ada di dusun-dusun. Bahwa sebenarnya ini kesempatan kita, kesempatan emas ini. supaya mereka yang ada mungkin dengar hari ini bahwa negara sudah memberikan kesempatan kamu atau iya, tidak loh. Diberikan kesempatan iya. Dan itu harus inisiatif orang yang ada di kampung, bukan teman-teman LSM yang datang iya, kemudian. Iya. Tapi memang betul-betul iya, tadi saya bilang, kalau saya anak adat, maka ini kesempatan saya untuk mendapatkan pengakuan. Begitu Kak Ali.
2: Iya, betul. Benar sekali itu yang Kak Kantongi bilang, memang kita perlu membangun kesepahaman bersama dulu bahwa ini penting kah tidak.
1: Iya.
2: Kalau ini penting berarti kita semua bisa sama-sama untuk iya, bekerja saling membantu begitu. Iya.
1: Ini dari Kak Kareni tadi bilang ini penting kah tidak. Nah, kata ini yang perlu diterjemahkan ke masyarakat yang ada.
2: Iya.
1: Pentingnya apa ini? Kakak, saya mau tanya untuk Kakak dan Dua. Ini kan menjadi pertanyaan, hutan adat ini penting kah tidak? Kalau penting, pentingnya untuk apa? Supaya masyarakat mereka dorong mungkin, Pak. Oh, kita harus bikin peraturan tong klaim tong punya hutan adat supaya begini-begini. Ini coba Kakak Denda jelaskan dulu kira-kira ini pentingnya untuk apa.
0: Kalau Kakak Lita bilang begitu, saya nih, saya punya tulisan yang tahun 2021 saya tulis. Apakah hutan adat itu menjadi kebutuhan atau keinginan?
1: Nah, itu dia.
0: Sebenarnya.
1: Kira-kira ini apa Kakak?
0: Harus itu menjadi kebutuhan kita.
1: Itu menjadi kebutuhan
0: saya sebagai
1: kita.
0: Orang adat, saya sebagai pemilik negeri ini.
1: Iya.
0: Itu harus kebutuhan betul. Saya dan untuk mendapat rekognisi pengakuan itu harus kita ini.
1: Betul.
0: Tapi
1: sekali.
0: Sayangnya di level kebijakan, di pelaksanaan masih lebih banyak keinginan. Ya itu teman-teman punya keinginan, iya. Mari itu
1: betul, betul.
0: Bukan kebutuhan. Padahal hari ini harus menjadi kebutuhan.
1: Iya, iya.
0: Pengakuan saya mendapatkan pengakuan sebagai anak adat, hutan adat, iya. Harusnya mulai kita sadarkan. Supaya teman-teman yang ada di kampung-kampung juga sadar ini waktunya.
1: Ini memperjuangkan ini saya itu. Tanya lagi, Kakak bilang ini menjadi kebutuhan. Kebutuhan yang bagaimana? Menjadi kebutuhan itu kebutuhan yang bagaimana untuk masyarakat
0: misalnya adat? Misalnya begini, terus. Hari ini Kakak Lita sebagai marga Krei.
1: Ya.
0: Tapi ketika hari ini negara sedang memberikan kesempatan ataupun jangan negara siapapun, saya kemudian punya bahwa saya punya hutan ini ada loh. Saya akan berpikir untuk siapa anak cucu ke depan, saya punya tanah ini ada. Dan kenapa hari ini saya tidak berjuang untuk kemudian mendapatkan hak itu? Yang tinggal kita memenuhi prosedur meskipun tadi panjang. Tapi kalau kita berpangku kita sama-sama bergandeng tangan. Why not? Marga Ogo ini sudah membuktikan. Dalam jangka waktu hampir 5 tahun saja itu mendapat pengakuan. Dan ada orang-orang hebat di kampung.
1: Betul.
0: Saya mau kasih tahu ibu distrik itu orang yang hebat.
2: Wow. Perempuan
1: luar biasa.
2: Lagi.
0: Perempuan lagi. Ya. Jadi Kakak Lita harus tahu bahwa itu perempuan yang di sisi adat kadang-kadang mereka di bagian belakang. Tapi ketika ada hutan adat mereka yang kemudian depan.
1: Nah,
0: itu coba bicara. Kalau kita lihat apakah itu kebutuhan atau keinginan? Harus menjadi kebutuhan kita.
1: Itu harus menjadi kebutuhan kita.
2: Ya.
1: Pada dasarnya untuk kita punya anak cucu nanti.
0: Iya.
2: Ya,
1: itu penting
2: sudah.
1: Sekali.
2: Ya. Betul.
1: Apa yang terjadi kalau kita lagi lihat bahwa di topik itu dan tantangannya? Apa yang terjadi kalau ini hanya menjadi keinginan masyarakat adat? Apa yang tantangan apa yang nanti terjadi untuk generasi ini? Kakak Reni. Boleh ini langsung turun
0: lapangan. Yang paling banyak langsung di lapangan.
1: Paling tahan, langsung berhadapan di masyarakat. Kalau jadi kira-kira apa Kak Reni silakan.
2: Lebih kepada bisa saja terjadi perampasan hak itu sendiri dalam pengelolaan. Ya. Karena masyarakat adat itu kita bisa bilang begini bahwa ya saya orang Biak misalnya dan saya tempat gitu. Tapi kemudian

0: tanah ini.
1: Ya, apakah mungkin Kak Antoni mungkin penelitian terkait hal ini? Hal ini juga dibicarakan dalam mungkin musyawarah adat atau pertemuan-pertemuan adat,
0: Ya.
1: para-para adat mungkin. Apakah ini juga masuk dalam bagian itu, Kak Anton?
2: Kak Lita hari ini dengan program tentang budaya. Tapi kalau mau jujur, kita kembali ke kampung-kampung. Apakah mereka sekarang ada duduk bicara tentang tikar adat?
1: Nah, itu
2: Apakah
1: dia.
2: mereka kemudian ada bicara? Yang paling banyak kita lihat itu ketika nanti ada masalah,
1: Ya.
2: Perkawinan baru muncul. Padahal bicara tentang tanah, yang kemudian lebih banyak karena hutan ini, yang ada di tanah, hutan hutan ini, itu kemudian menjadi ruang yang sempit hari ini. Jarang sekali kemudian.
1: Bahkan mungkin tidak ya, para-para adat sekali. Sekarang kita
2: sudah sangat jarang.
1: Tahu lagi orang
2: Dan ketika hutan adat ini membuka kesempatan tadi, bahwa ketika saya mau duduk, oh ini saya punya, marga ini punya. Mau duduk, kira mungkin duduk tiba-tiba harus duduk bicara di tikar adat itu.
0: Proses
2: saya panggil, itu salah satu proses adat sebenarnya hari ini mulai hilang. Dengan adanya skema hutan adat ini kita panggil kembali semua.

0: adat itu akan benar-benar mengelola hutannya sendiri. Mm-hmm. Dia akan
1: jadi pelaku penikmat sendiri dari hasil
0: yang akan ada. Memanfaatkan dan mengatur.
1: Mengatur, gitu. Ya betul.
0: Artinya bahwa ketika pemerintah daerah misalnya kemudian mau mengelola, mengakses wilayah itu, ya mereka harus tanya sama dia gitu, sama masyarakat adat ini. Ibaratnya kalau rumah itu saya yang punya rumah,
1: saya yang ngatur.
0: Tanya dulu, ya saya yang ngatur kan.
1: Betul.
0: Saya bisa kasih kok kamar yang depan itu tidak bisa karena di situ ada kita pakai misalnya, itu kita jaga. Nah sebenarnya hal itu sama gitu dengan hutan adat yang kemudian akan menjadi pengelolaan yang memang berbasis langsung dari masyarakat adat pemilik gitu. Jadi bagian dari memproteksi sebenarnya. Dan masyarakat cukup antusias untuk kemudian mendukung. Nah justru yang menjadi apa tantangan itu tadi
1: administrasi
0: tadi. Nah, karena memang harus perda, harus ada payung hukum yang kemudian mengatur itu semua. Jadi prosesnya juga semakin lama. Tetapi kalau membangun kesepahaman di masyarakat itu kita lebih mudah sebenarnya. Cuma memang karena batas itu biasanya besar ya. Kemudian kita juga harus memakan waktu karena harus mendatangkan semua gitu. Masyarakat adat itu kemudian akan menyepakati lewat berita acara terkait dengan kesepakatan tata batas. Jadi proses yang tadi seperti Pak Antoni bilang, semua duduk dan mari tolong bicara soal kita punya.
1: Pernah ada konflik atau tidak waktu atur bareng-bareng para peradat pernah terjadi?
0: Pasti.
1: Oh itu Bapak bilang sapu tempat sampai di sini pasti mungkin.
0: Pasti ada karena tadi bilang budaya kata tutur ya.
1: Iya.
0: Artinya karena tidak ada tulisan ya. Jadi bukti. Kemudian.
2: Sebagai bukti.
0: Iya jadi kemudian tuh kita memang harus mencari orang-orang yang memang paham sekali. Biasanya kita panggil tuh orang-orang tua.
1: Betul. Yang tahu batas-batas. Pembagian lewat bahasa tutur tadi yang Kak Antoni bilang.
0: Dan itu saya juga sempat ini.
1: Jadi, mengalami hal itu.
0: Jadi kita waktu itu pemetaan wilayah adat di Fak-Fak. Nah itu mereka kan kasih tahu nih ya kakak. Waktu kita ambil data. Oke nanti batas ini nanti ketemu batu. Terus tapi itu mereka tidak pernah pergi itu. Jadi kan mereka tidak pernah jalan. Itu hanya informasi yang disampaikan.
1: Dari orang tua ke orang tua. Betul.
0: Dan akhirnya kita pemetaan detail yang kita harus turun ke lapangan. Saya tuh sampai, kita kan ikut dari data itu ya. Data sosial itu. Yang kita ambil itu ya. Oke kita jalan nanti ada batas ini kali. Lewat dari kali ini kita akan ketemu batu ini. Betulan. Kita sampai jalan tuh sampai saya dapat. Ih ini betulan
1: betul ada itu, batu ada.
0: Ini.
1: Ada batu.
0: Saya tanya sama

0: betul ya,
1: itu upaya barat itu sebagai upaya pertama.
2: Sebagai
1: di Wonama ya, saya sudah mengambil data di situ karena mereka
2: lakukan
1: sama pemerintah Hanswanma tahun 2000 itu pernah dilakukan.
2: Iya, dilakukan para parada di Miei kalau tidak salah ya.
1: Dan hari itu dan banyak yang tadi saya tidak mau lanjut, tapi intinya bahwa ketika itu
2: keturunan baik-baik saja.
1: Yang kedua bicara tentang agama.
2: Ya.
1: Kok takut Tuhan toh? Kok bicara jujur?
2: Ya.
1: Sebab ketika kok tidak bicara ada konsekuensi.
2: Mm.
1: Nah ketika itu mereka mulai berseru. Saya ini ipar yang datang ke sini. Sudah bicara dari tadi, tadi masih di luas. Bicaralah jujur supaya kita sama-sama. Supaya itu tidak akan menimbulkan konflik.
2: Betul.
1: Yang pasti kita ini yang keluarga besar, pasti ipar tidak mungkin kok tidak dapat bagian.
2: Betul, betul. Benar.
1: Mari bicara jujur.
2: Iya.
1: Ada kadang-kadang di kampung ini, mungkin orang-orang luar ini, mungkin tali pusat tanam di Papua jadi.
2: Iya.
1: Ya, muka tuh tahu orang ini dia jujur atau tidak. Tapi yang lain datang dulu karena petugas. Informasi disampaikan.
2: Iya.
1: Makanya tadi saya ingat, momentum satu abad ini, pendidikan dan juga bicara tentang tadi.
2: Iya.
1: Bahwa barang siapa bekerja dengan
2: jujur. Setia
1: dan jujur.
3: Jujur di tanah ini.
1: Orang kampung kan dengar juga.
2: Ya.
1: Orang adat juga kan bicara juga mari.
2: Dan itu memang nubuatan yang betul-betul terjadi di atas negeri ini ya. Kalau tidak bicara jujur berarti sudah aulepu. Intinya begitu.
1: Aulepu tapi kemudian kita tidak akan terus bergerak maju tapi akan mundur terus.
2: Iya, akan mundur dan generasi ini yang menghadapi hal-hal itu ya.
3: Ya.
2: Termasuk juga dalam dia punya tantangan.
1: Ya, itu salah.
2: Dinamika-dinamika yang terjadi.
1: Dinamika hari ini yang kita mau mau sampaikan bahwa ketika kita tidak care, kita tidak memperhatikan baik anak muda, generasi berikutnya akan tanggung. Jika kita hari ini terlambat, jangan katakan kenapa hari ini kalian tidak mau. Meskipun memang prosesnya panjang, tapi tidak kita terlambat kita mencoba. Karena ini saya punya loh.
2: Betul.
1: Saya tinggal mungkin kotak, saya mau naik pesawat, saya harus buat KTP. Sudah berusaha untuk buat lah. Masa tidak bisa?
2: Betul, betul, betul.
1: Itu simpelnya, meskipun hari ini orang bilang sulit. Tapi bagi saya bukan sulit. Bukti kok.
3: Tempat lain bisa.
1: Tempat bisa, dan saya harus kecut satu yang ada di Ogone, Ibu Distrik. Ibu Ogone. Itu luar biasa. Dia memainkan tiga peran penting. Satu sebagai perempuan adat. Yang kedua sebagai pemerintah daerah. Tapi dia juga bermain dari sisi gereja sebagai perempuan yang kemudian terlibat dalam
2: arti
1: organisasi keagamaan. Kalau misalnya semua stakeholder ini dimainkan secara bersama-sama, saya rasa saat ini bukan tujuh. Banyak
2: bisa kok. Semua di semua sangat, kabupaten ada beberapa sangat. Marga yang punya.
1: Mungkin suatu saat mungkin kakak juga harus mungkin panggil ibu distrik untuk bisa giat menyampaikan
2: bahwa betul. Ini penting sekali karena ini. Terkait dengan identitas itu tadi kakak ya. Terkait dengan identitas. Kalau kita bicara terkait dengan identitas ini kakak, pemerintah memberikan hak sepenuhnya untuk masyarakat adat. Mereka mengurus semua. Melihat skema pemetaan adat untuk hutan adat. Keterkaitannya dengan OTSUS bagaimana ini kakak?
1: Nanti kakak lain tambah. Saya melihat begini. Salah satu yang paling berat itu menyangkut pendanaan.
2: Ya.
1: Kok bicara papara adat, kok harus siapkan konsumsi. Kok panggil orang dari sana, transportasi. Kok mau pergi jalan untuk ukur tanah ini, hutan ini, kok harus punya bekal, makanan, minuman. OTSUS itu salah satu harusnya digunakan.
2: Kebijakan di dalam itu ya kakak?
1: Harusnya, dan teman-teman yang misalnya tadi di anggota dewan, terutama misalnya anggota dewan ada fraksi OTSUS, di mana suaramu, di mana hatimu, di mana gerakanmu.
2: Betul, betul.
1: Harusnya itu mulai dipakai.
2: Ini jadi program kerja mereka harusnya.
1: Jangan lupa, ada dana kampung
2: betul.
1: Yang cukup besar. Kok anak adat, kok kepala kampung, masa kok tidak bisa gunakan? Jangan suruh orang lain. Masa kok rumah sendiri baru orang lain datang.
2: Datang ngatur ke rumah.
1: Sementara ada uang di kok kampung.
2: Betul.
1: Yang bisa digunakan. Pemerintah sudah memberikan kesempatan. Dana kampung itu bisa digunakan untuk pemetaan partisipatif, para-para adat. Ketemu untuk bicara tentang tanah hutan. Sudah ada. Nah pertanyaannya, sudah ada atau tidak? Memang ada, tapi masih kecil. Itu jadi permasalahan kata kita. Dan menurut saya mungkin darah diskusi-diskusi kita, obrolan ini menjadi menarik. Membuka wawasan dan telinga-telinga yang selama ini tertutup, hati yang masih mengeras.
2: Bahkan yang tidak tahu, menjadi tahu.
1: Iya.
2: Betapa pentingnya ini skema hutan adat. Kakak ini mungkin tambahkan sedikit terkait hal itu.
3: Kalau saya mungkin peran yang penting juga sebenarnya yang dari OTSUS ini ya, lembaga.
2: Lembaga masyarakat penting ini untuk MRP. Mengambil keputusan.
3: MRP itu kemudian menjadi salah satu lembaga yang punya peluang besar. Bicara bicara terkait dengan hak-hak dari keberpihakan hak-hak masyarakat adat, melalui kebijakan harusnya MRP juga memainkan peran di situ. Mereka juga lembaga yang kemudian punya apa? Punya kapasitas. Mereka juga punya apa? Ya anggaran. Kemudian bisa mendukung. Nah, saya rasa tadi kalau membangun kesepahaman itu bersama dan semua merasa bahwa hal itu penting, itu akan lebih mudah. Begitu kita tidak bicara lagi tantangannya adalah kebijakan. Tidak.

0: Justru kita sudah bersama-sama dengan masyarakat adat itu sudah lebih maju gitu ya.
1: Betul, betul. Karena memang kalau kita bicara tentang hutan, selain tadi keberpihakan untuk masyarakat adat, fungsi hutan yang lain kan termasuk dalam apabila kita tidak jaga, kita punya hutan tadi kakak bilang, secara adat mungkin kita punya identitas dengan apa, apa tadi tuh kakak Tony, hilangnya, etitas ya.
2: Entitas.
1: Ya hilang. Ketika kau tebang satu pohon, pohon itu dia punya nama dalam bahasa hilang ya. Kau tidak tahu. Dan itu juga mungkin berpengaruh terhadap perubahan iklim global ya.
2: Sangat.
1: Sebagai dosen Fakultas Kehutanan mungkin keterkaitannya ke situ.
2: Dulu orang tua bilang di kepala air itu tempat pamali.
1: Ya.
2: Orang tidak boleh ganggu. Tapi hari ini banyak anak-anak muda tertawa dan pergi tebang. Nah, akhirnya berpengaruh apa? Kali kabur, air hilang,
1: banjir.
2: Salah satu. Terlepas dari pemanasan global. Global yang sekarang hari ini. Kemudian hari ini juga ketika semakin banyak hutan-hutan dibuka, dirambang. Atas pembangunan, kegiatan pertambangan, kegiatan kelapa sawit,
0: perizinan-perizinan.
2: Ya tadi. Hutan ini kan paru-paru dunia yang hari ini memberikan udara yang segar.
1: Betul.
2: Manokwari ini sekarang masih bersyukur karena Gunung Meja.
1: Kalau tidak ada, Papua secara utuh menyumbang berapa persen ke paru-paru dunia?
2: Dan hari ini cukup besar kontribusinya. Kalau kita bilang sekarang tutupan hutan 30% Indonesia masih di Papua.
1: Indonesia masih Papua. Dari Papua sih
2: memberikan kontribusi
1: oksigen terbesar di dunia ya kak.
2: Masih ada beberapa yang tempat, tapi minimal bahwa Papua Indonesia juga salah satu tempat termasuk Indonesia memberikan kontribusi terhadap tadi oksigen yang terutama untuk mencegah terjadi pemanasan. Jadi kalau misalnya tadi anak ada jaga di hutan, tidak perlu lagi dia sudah memberikan sumbangsih terhadap tadi pemanasan global ini akan tercegah, dapat mengurangi tadi pemanasan. Kalau kita jaga kita punya hutan-hutan, anak-anak kemudian tanpa sadar, tanpa harus belajar pendidikan yang lebih tinggi memahami ini, tapi kontribusi itu sudah ada. Dan kalau misalnya kita kemudian semakin sadar lagi, memberikan pemahaman yang semakin mendalam lagi, maka tadi mereka tidak akan merusak mereka punya hutan, mereka akan menjaga dan juga mungkin sudah merubah mindset bahwa saya kalau jaga hutan apa? Karena sekarang keren ada sudah ada ini dari kegiatan itu sudah ada pendanaan yang sekarang dilakukan ini teman-teman. Kok jaga hutan, selain hutan jaga kok, ada pendana.
1: Iya, betul. Terus bagaimana dengan sistem perkebunan berpindah di masyarakat adat, kakak Tony? Sedangkan kita menjaga supaya hutan tuh jangan ditebang. Tapi ada tradisi dari masyarakat adat, tradisi dari orang tua dulu, sistem berpindah kebun ini. Jadi mungkin di sini dong bikin kebun sampai panen, sudah. Itu sudah otomatis kan potong-potong pohon segala macam. Panen selesai, pindah ke sebelah. Ini bagaimana nih kakak? Apakah ini masuk dalam tradisi masyarakat yang memang positif atau negatif? Kegunaannya seperti apa? Tapi kalau mau dibilang itu sudah masuk dalam tradisi masyarakat adat. Bagaimana memberikan pemahaman?
2: Nanti kakak ini tambahkan begini. Kalau kita lihat proporsi. Berapa sih proporsi masyarakat adat buka kebun? Dibanding dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit, APH, kemudian migas. Memang ada, tapi tidak signifikan. Karena memang itu menjadi tradisi. Tapi siklusnya 2-3-5 tahun sekarang sudah berkurang. Karena lahan semakin terbatas. Tapi menurut saya, hutan dia mampu menyembuhkan dia berdiri. Karena tadi setelah buat kebun, mereka pergi, hutan itu dia kemudian kembali melakukan lagi pertumbuhan kembali, pemulihan kembali. Karena itu nanti 2-3 tahun mereka kembali lagi. Dan itu menurut saya itu konsep yang bagian dari kearifan
1: lokal. Itu alami ya.
2: Dan itu sudah bisa
1: terbentuk
2: secara kemudian kembali. Tapi bagaimana dengan misalnya skala besar? Tiba-tiba
1: misalnya
2: saya
1: kelapa sawit.
2: Kelapa sawit.
1: Contohnya atas saya di SP ini kakak itu dia sudah sebagian besar meluap. Selain merusak unsur hara yang terkandung di dalam tanah itu juga termasuk ya kakak.
2: Hutan sudah tidak mampu memulihkan dan otomatis proporsi hutan semakin kecil. Jadi kalau tadi kembali ke pertanyaan Kak Lita bahwa bagaimana dengan mereka yang hari ini berkebun? Menurut saya selama mereka masih melakukan itu untuk kebutuhan sehari-hari no problem.
1: Tidak jadi masalah.
2: Yang kedua mereka juga pasti akan melihat kalau gimana yang bisa dibuka dan tidak, dan siklus mereka dan tidak terlalu, memang ada tapi tidak terlalu sebesar dari kalau kita lihat dari tutupan pembukaan lahan misalnya dari skala besar misalnya tadi. Termasuk pembuatan jalan, HPH, kelapa sawit, migas, dan proyek-proyek strategis nasional lainnya lagi. Nah,
1: betul.
2: Karena tadi ruang identitas, ruang aktivitas masyarakat adat itu ada di hutan. Dan kalau hari ini hilang, tadi kembali, identitas hilang. Nah. Tadi sumbangan terhadap dunia, sumbangan terhadap masyarakat itu sendiri, sumbangan terhadap misalnya keanekaragaman hayati.
0: Ya, hilang itu semua.
2: Kalau kita tidak ini, dia akan hilang.
1: Akan hilang.
2: Siapa lagi menjaga lagi kalau bukan kita hari ini untuk kemudian memikirkan sama-sama. Hmm. Tapi bukan hanya semacam narasi, kemudian kita ngomong, tapi harus ada action point-nya di lapangan. Yeah. Anak-anak muda, orang tua sama-sama sepakat. Teman-teman yang ada di kampung, pemerintah kampung, adat, termasuk pihak keagamaan.
1: Betul.
2: Gereja, kemudian teman-teman yang di masjid, teman-teman yang ada di apa pemuda, tokoh masyarakat, itu harus mengambil bagian. Bersama-sama tadi pengambil kebijakan misalnya bupati, teman-teman yang ada misalnya
1: anggota dewan. Betul.
2: Nah kalau hari ini kita sudah
1: majelis MRP,
2: MRP, DPNA, kemudian lembaga-lembaga kultur masyarakat yang ada. Kenapa kita tidak mau berjuang bersama-sama?
1: Ya.
2: Kapan lagi kita mau berjuang kalau misalnya sekarang ada skema yang pas. Dan itu untuk kita punya anak turunan yang akan datang. Ini jadi penting. Meskipun hari ini orang bilang, aduh berat sekali. Sudah pengurus berdiri sendiri saya. Sudah nanti saya. Menurut saya ini momentum yang penting. Apalagi dengan saya tadi peristiwa dengan pendidikan sudah membuka cakrawala kita orang Papua. Kenapa kita kemudian tidak membuka kesempatan yang sama untuk mari
1: kembali melihat apa yang jadi kau pemilih yang nanti bisa kau jaga untuk kau punya generasi. Kakak Ren ini pasti kakak dong turun lapangan langsung memberikan penjelasan dengan batasan pemahaman masyarakat di lapangan tuh kira-kira pengalamannya seperti bagaimana.
0: Memang kalau dengan masyarakat kita perlu strategi-strategi juga di dalam memberikan pemahaman, pendekatannya pasti berbeda. Karena memang masyarakat kan ini juga terbatas ya dari pendidikan, terus juga bahasa juga nih kadang.
1: Bahasa
0: kita belum bahasa Indonesia tapi
1: kadang cara berkomunikasi ini juga ini penting sekali.
0: Jadi kemudian memang di dalam membangun kesepahaman masyarakat itu kita memang perlu melihat tadi. Jadi salah satu mungkin strateginya adalah memang pelibatan masyarakat yang bisa jadi ada translator lagi, ada penerjemah antara kita punya kita
1: perlu ada penutur Indonesia, lagi
0: yang kemudian dia bisa memberikan pemahaman itu ke masyarakat adat. Dan memang kita perlu pendekatan dengan memakai contoh-contoh yang memang sederhana dan dekat dengan masyarakat gitu ya. Misalnya saja kita berbicara terkait dengan perubahan iklim. Nah, itu tuh kalau kita bicara perubahan iklim, mama tahu itu apa? Itu juga bingung itu barang apa. Tapi kemudian kalau kita tanya mama dulu di sini ada air kan ini kan sungai ya, gitu. Air bagus. Iya dulu di sini tuh air itu deras seperti itu, tapi sekarang ini sudah. Nah, jadi kemudian memang ada pendekatan-pendekatan yang perlu kita pakai untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat yang lebih kontekstual dan dekat dengan masyarakat.
1: Ini luar biasa sekali. Ini seperti tadi kakak dong bilang bahwa sebuah kebutuhan yang selama ini tidak diketahui dan perlu kerjasama yang baik sekali untuk masyarakat ini dong tahu dong punya hak di mana, dong punya bagian dan batasan di mana. Dari masyarakat ada dia berpengaruh sampai ke tadi iklim global itu ya, Kak Tony. Untuk Papua Barat sendiri baru ada di Bintuni. Kenapa provinsi yang lain belum sampai melakukan hal yang sama dengan teman-teman atau keluarga adat yang sudah mengklaim skema hutan adat mereka? Kenapa di Manokwari belum ada, provinsi yang lain di Papua Barat belum ada? Mungkin Kakak Antoni ada penelitian-penelitian terkait hal itu atau seperti apa? Kendalanya di mana? Tantangan-tantangannya. Kenapa sampai cuma di Papua Barat cuma Bintuni saja sedangkan Papua bisa dapat 6? Kenapa kita di Papua Barat cuma 1 saja nih? Kakak Tony coba tolong dijelaskan.
2: Hari ini memang masih terbatas tapi saya ada beberapa teman-teman sudah menyatakan mungkin sekarang ada beberapa yang tinggal menunggu SK. Termasuk misalnya kakak ini mereka juga di Tambrau. Kemudian teman-teman di Sorong, terus teman-teman juga di Bintuni, di Jayapura, dan beberapa tempat. Memang kalau mau jujur, dari diskusi-diskusi yang kita sering ke lapangan melihat, informasi terkait dengan tadi, persyaratan, mekanisme, itu sebagian besar masyarakat kita di Papua belum paham. Karena tadi itu di ruang-ruang yang relatif tidak dalam posisi masyarakat yang kemudian. Karena itu bicara tentang administratif, aturan-aturan, kewajiban-kewajiban, norma, standar yang harus dipenuhi itu yang kemudian itu menjadi salah satu.

0: memahami. Harus memang kita turun ke lapangan untuk mengingatkan. Tapi ini menjadi sebenarnya tugas penting dari negara, terutama pemerintah daerah, harusnya mereka. Tadi pertanyaan kenapa Manokwari tidak? Ini menarik. Manokwari ini kota pertama, kemudian kabupaten yang kemudian memekarkan banyak kabupaten. Tapi kenapa Manokwari?
1: Tidak ada hutan adat.
0: Tidak ada hutan adatnya. Ini
1: sedangkan kita, orang asli ada. Orang asli Manokwari ada. Tapi kenapa hutan adat mereka tidak? Ini jadi pertanyaan ini. Kenapa bisa ini, Kak?
0: Jangan-jangan mereka punya hutan adat sudah tidak ada.
1: Ah, itu dia.
2: Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
2: Karena soalnya kita harus membuktikan. Bisa kita harus membuktikan bahwa kita punya keberadaan tuh ada. Hutannya ada dan masyarakat adatnya ada. Jadi bukan masyarakat ini ya, campuran gitu. Itu tetap harus masyarakat.
1: Tapi masyarakat
2: adat.
1: Asli.
0: Iya, ya, harusnya Manokwari ini.
1: Sehingga orang tahu di mana dong punya hak-hak, batasan-batasan tadi. Iya, identitas tadi.
2: Iya.
1: Iya, sebagai anak Manokwari tapi tidak ada klaim hutan adat ini. Ini menjadi pertanyaan. Padahal suku asli ada. Tetapi mereka kehilangan bukan kehilangan ya, belum ada hutan adat. Ini menggambarkan identitas yang seperti bagaimana nih, Kakak Ton?
0: Artinya bahwa memang ini perlu ada semacam
1: sosialisasi,
0: tapi juga semacam gerakan untuk menyadarkan
1: kesadaran diri
0: teman-teman
1: sendiri.
0: Teman-teman yang ada di Arfak ini bahwa Bapak Gubernur ini sudah sangat care Perda nomor 9 atau 8 itu terkait apa masyarakat hukum adat di Papua Barat. Itu sudah ada ruang yang di, tapi apakah kemudian masyarakat-masyarakat yang ada di kampung-kampung ini mau untuk berjuang? Nah, itu harusnya kesadaran itu muncul. Memang kesadaran itu muncul kalau misalnya dari eksternalnya lebih banyak mengingatkan, sosialisasi. Hey, ini loh kamu hutan adat. Karena kadang-kadang mereka buat lupa, kadang-kadang memang tidak tahu. Karena merasa bahwa ini hutan kami punya, tidak perlu kami urus juga.
1: Kami punya. Ini sudah jadi milik kami sendiri.
0: Ini milik kami sendiri. Tapi mereka tidak sadar bahwa ada skema yang sebenarnya membuka ruang untuk itu.
1: Betul.
0: Dan itu harusnya ruang gerak yang sama. Tapi juga menurut saya begini, karena sosialisasi, ruang sosialisasi ini banyak teman-teman yang tidak paham hutan adat, apalagi skema perhutanan sosial. Tapi kemudian mereka nimbrung nih dan memberikan pemahaman yang salah. Dan hari ini memang jujur kita lagi protes nih. Yang dipilih banyak hutan desa. Nah, hutan desa dan hutan negara itu sesuatu yang berbeda jauh.
1: Iya, beda dengan hutan adat.
0: Hutan adat itu jelas milik masyarakat yang tidak ada batas waktu ketika dia sudah kelola. Sementara hutan desa itu secara tipologi pengertian sejak dulu itu sudah diklaim hutan negara yang diberikan kepada masyarakat. Nah, kadang-kadang ini
1: berarti
0: banyak
1: itu
0: orang
1: ada yang batasan itu ya kalau yang
0: jelas.
1: Itu
0: jelas.
2: Ada batasan dan
0: dia berada pada ruang misalnya tadi hutan fungsi hutan produksi dan hutan lindung. Tapi itu milik negara.
1: Diatur negara lagi. Jadi negara mau bikin apa suka-suka negara.
0: Tapi kembali yang tadi saya bilang, di tanah ini tidak ada satupun yang tidak milik orang Papua. Nah, ini kan dua kontradiksi nih. Satu, saya punya. Tapi ketika saya membuat pengakuan terhadap hutan desa, yang sebenarnya saya tidak langsung, hutan-hutan
1: diatur
0: itu
1: oleh negara.
0: Kembali ke negara. Dia lepaskan kembali ke negara. Yang sebenarnya tadi kita mau membutuhkan, saya yang membutuhkan hari ini adalah pengakuan negara saya punya hutan adat. Nah, ini banyak pemahaman, pengertian.
1: Terbulak-balik ini.
0: Ya, itu. Kalita hari ini kita bicara, ini banyak yang orang teman-teman disebutkan juga fakta-fakta ini.
1: Betul.
0: Karena banyak di kampung orang pilih hutan desa karena mereka tidak paham.
1: Iya, mereka kira hutan desa berarti kita sudah masyarakat desa.
2: Karena
1: punya.
2: Memang persyaratannya itu dia lebih
0: mudah. Tidak perlu perda.
2: Tidak perlu
0: membuat
2: kesepakatan.
0: Ini. Kesepakatan sih langsung.
1: Ini yang harus masyarakat di Manokwari. Kalau apabila ada hutan desa di Manokwari.
0: Nah, banyak ini. Dan ini sekarang jadi konflik ini.
1: Oh, begitu.
2: Iya, jadi konflik. Harus,
1: iya, ini pemahaman yang salah diartikan kepada masyarakat.
0: Ya tadi sosialisasinya kalau dia tidak paham.
1: Sosialisasinya salah kalau memang.
0: Kalau dia tidak paham konteks terkait dengan tadi perhutanan sosial. Sebenarnya memang teman-teman, terutama teman-teman kehutanan, fiskal itu mengejar target luasan. Karena ada 13 juta hektar yang negara mau bagi kepada masyarakat untuk mengolah hutan, termasuk hutan adat. Tapi sayangnya di antara semua 5 skema ini, hutan desa yang paling cepat. Tidak hanya 1 tahun. Nah, ini kadang-kadang kita tidak bisa salahkan juga, karena teman-teman dikejar target sebagai bagian dari kinerja mereka. Tapi tadi saya bilang, tadi bicara tentang keinginan dan kebutuhan. Hari ini aja keinginan saya sebagai jar target. Tapi bukan kebutuhan kita loh. Saya ingin mendapatkan pengakuan. Saya punya. Kenapa saya tidak? Ya, saya bermimpi bahwa ini satu-satu saya anak cucu yang kelola sudah.
1: Betul.
0: Hari ini saya berusaha untuk saya dapat KTP SK-nya.
1: Ketika
0: saya pegang, ini jaminan buat semua. Kalau kita membangun konstruksi berpikir seperti itu, menurut saya lebih

0: relevan hari ini. Tapi karena tidak bangun pemahaman, Kak Raya ini sudah berusaha dan teman-teman, saya berdarah-darah untuk menyampaikan bahwa sebenarnya sudah kita sepakat tentang adat. Tapi tadi tidak segampang yang saya ngomong.
1: Yeah.
0: Internal juga masih bermasalah, belum kesepahaman, belum disepakati. Nah ini juga bisa menimbulkan konflik di bawah. Kita paksa hutan adat tapi masalah mereka belum internal, belum selesai.
1: Yeah.
0: Jadi masalah besar jadi.
1: Yeah.
0: Tadi kita kembali ke misalnya Arfak. Apakah teman-teman Arfak misalnya yang ada di seputaran Manokwari yang masih punya hutan?
1: Mereka berusaha untuk mengakui kepemilikan mereka atau tidak?
0: Apakah mereka mau inisiatif atau tidak? Atau memang sudah senyaman hari ini?
1: Sudahlah.
0: Tidak perlu lagi. Apalagi misalnya
1: sudah Bapak Bupati, desa.
0: Bapak Gubernur, ini semua kami punya. Tidak perlu lagi. Bisa jadi trigger. Itu saya selalu bilang. Siapa lagi yang kemudian mau melihat kalian kita punya hutan dan adat ini kalau bukan hari kita sama-sama bergandengan tangan. Termasuk teman-teman yang ada di Manokwari Raya ini.
1: Betul.
0: Ya meskipun salah satu contoh sudah ada. Itu bagian dari Arfak juga teman-teman Ogone. Itu bagian dari masyarakat Arfak.
1: Betul.
0: Tapi yang tadi bahwa Manokwari sendiri sebagai tempat itu belum ada.
1: Kenapa nah, bisa begitu ya? Kakak ini mungkin
0: pemahaman yang dari lama di sini kemudian melihat.
1: Kenapa nih Manokwari sendiri tidak ada hutan adat nih Kakak Ren?
2: Iya, yang pertama memang kalau kita bicara inisiatif dari masyarakat adat itu sendiri ya. Karena sebenarnya ini kan kalau kita bicara barang ini tuh bukan dari torang gitu ya.
1: Dari yang punya.
2: Harus dari yang punya gitu. Setra mungkin paksa kakak bikin sudah kan tak mungkin toh. Tapi kalau kakak sendiri yang merasa bahwa itu penting ya tadi. Kemudian kita bisa mendokumentasikan kita punya identitas itu dan kemudian dituangkan dalam sebuah kebijakan dari pengakuan. Jadi saya rasa kembali lagi ke kita. Makanya tadi Pak Antoni bilang sosialisasi apa itu penting gitu. Karena kalau kita bicara skema perhutanan sosial, saya selalu bilang bahwa masyarakat itu selalu jadi subjek. Mereka yang harus menentukan skema apa yang paling cocok untuk pengelolaan dong punya wilayah. Nah makanya kenapa kita selalu bilang bahwa hutan adat itu adalah skema yang paling relevan kita pakai di tanah Papua. Karena kita kalau bicara hutan desa misalnya ya, ada orang yang ada beberapa misalnya komunitas yang dia tinggal di dalam kampung itu tapi dia bukan punya wilayah. Sementara skema hutan desa itu berarti dia harus mengelola
1: hasil yang ada di kampung itu.
2: Dan bahkan sebenarnya itu juga ada batasnya.
1: Ya.
2: Karena mereka tuh kan dilihat seperti ini, satu orang itu mampu mengelola berapa luasan. Mungkin saya satu orang satu hektar misalnya. Dan kita perlu juga bersama-sama dengan masyarakat itu memilih sebenarnya potensi apa yang mereka mau untuk kelola. Sehingga kita tuh tidak akan berdarah-darah lagi setelah kita punya skema perhutanan sosial kita pilih, terus kita bawa sesuatu yang dari istilahnya kayak introduksi dari luar, akhirnya kita nggak akan lama di dalam pendampingan, mereka di dalam pengelolaan.
1: Bahkan
2: itu
1: mungkin terjadi konflik antar keluarga.
2: Tapi kemudian kalau itu semua berangkat dari subjeknya ini, masyarakat adatnya ini, maka semua itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Artinya kan bahwa tantangannya setelah skema ini tuh bagaimana mereka bisa tetap berkelanjutan mengelola dia punya wilayah adat ataupun skema dari perhutanan sosial yang dipilih.
1: Wow, luar biasa sekali. Bahkan mungkin nanti kita punya waktu satu jam ini tidak cukup. Karena ini hal baru yang tidak diketahui oleh semua orang Papua. Mungkin segelintir saja yang memahami. Dengan mekanisme atau hal-hal yang tadi kakak bilang itu bahwa ada kesadaran diri sendiri, bahkan mungkin kesadaran itu muncul lewat penyampaian yang benar dan baik, sehingga masyarakat itu melihat bahwa ini hak kami yang harus kami petakan, terjadi skema hutan adat tadi yang kakak bilang. Nah di akhir kita punya perbincangan ini kakak tadi, ini jadi satu PR juga nih. Contoh kasus tadi ya Manokwari sendiri tidak ada hutan adat. Dengan kita punya topik yang malam ini kita bahas yaitu dinamika hutan adat Papua dan tantangannya. Mungkin di akhir perbincangan ini Kakak Antoni silakan mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat khususnya masyarakat Papua tentang keberpihakan, tentang pemanfaatan, tentang pentingnya hutan adat bagi masyarakat adat yang ada di tanah Papua ini ke depan. Seperti apa, atau mungkin Kakak Antoni bisa sedikit memberikan pemahaman supaya saya juga yang tadi buta-buta juga saya bisa mengerti. Ya mungkin saya ke Numfor sana saya bisa langsung.
0: Itu penting itu.
1: Iya ini kayaknya saya harus pulang ke Numfor juga bikin hutan adat ini.
0: Harus itu.
1: Ya Kakak Antoni silakan.
0: Ku jaga hutan, hutan jaga ku.
1: Ya ku jaga hutan, hutan jaga ku, luar biasa.
0: Ku jaga hutan, ku identitas tetap ada.
1: Wow.
0: Jadi kalau hari ini kita sebagai anak-anak yang ada di tanah Papua, yang sudah menikmati kemurahan Tuhan, Tuhan kasih hutan tanah ini bebas.
1: Betul.
0: Kalau kita lihat bahwa sebagai orang percaya, Tuhan bilang ada dua fungsi manusia. Kau mengusahakan, tapi kau bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara. Ketika kita tahu bahwa itu penting, maka hari ini hutan adat salah satu skema yang dari sekian banyak skema model yang bisa kita pilih. Tapi kalau hari ini kita sama-sama bergandengan tangan, kita sama-sama membangun pemahaman yang sama, oh itu menjadi kebutuhan saya hari ini. Ya. Maka menurut saya kita sudah mengamankan 100-200 tahun ke depan, kita punya apa yang Tuhan titip buat kita. Surga kecil yang ada di
1: yang jatuh ke bumi.
0: Ke bumi ini. Itu ada di hutan di tanah Papua.
1: Wow. Yes.
0: Bukan hanya tadi kayunya. Satwanya. Semua yang ada, biodiversitas yang ada, tapi termasuk identitas-identitas yang melekat di hutan itu. Itu sesuatu yang tidak bisa kita ukur dengan uang.
1: Betul.
0: Karena masyarakat hari bicara lebih banyak uang-uang. Kau bangga kah tidak dengan kau hutan? Kalau kau terbangga, dipertanyakan, jangan-jangan kau bukan orang adat.
1: Nah,
0: jangan-jangan bukan kau pu, jangan-jangan bukan kau puhutan.
1: Iya.
0: Siapa kau tidak? Kalau saya punya hutan, saya punya, saya jaga.
1: Betul.
0: Saya punya rumah, saya jaga. Tidak boleh orang masuk. Ya. Jangan-jangan bukan kau punya.
1: Nah, betul, betul, betul.
0: Itu jadi teratur. Tapi kalau kita hari ini punya, punya kesadaran bahwa saya punya orang tua, punya, saya punya leluhur yang sudah, maka saya harus kemudian jaga itu. Itu saya punya hutan, jaga saya.
1: Ya.
0: Saya juga harus jaga hutan.
1: Ya.
0: Itu mungkin.
1: Wow.
0: Dari saya.
1: Kak Karen, silakan Kak Karen.
2: Ya, kalau dari saya, kita kalau bicara terkait hutan ini bukan soal tanah atau pohon saja, tetapi kita bicara soal identitas, harga diri dan juga masa depan.
1: Ya.
2: Begitu. Jadi saya sangat berharap sekali sebenarnya kemudian kita semua bisa sepaham dan sepaham di dalam melihat bahwa memproteksi apa yang ada sekarang ini terkait dengan kita punya alam ini untuk kita punya masa depan yang lebih baik. Artinya seperti Pak siapa bilang, kalau kita tidak meninggalkan, kita jangan Pak Domingus ya, kita tidak
0: jangan
2: boleh meninggalkan
0: air mata,
2: gitu,
0: tapi mata air.
1: Meninggalkanlah mata air.
0: Untuk.
2: Jadi kita perlu sekali untuk membangun kesepahaman bersama dari masyarakat adat, pemerintah daerah, dan semua stakeholder yang kemudian merasa bahwa hari ini kita memproteksi sesuatu yang penting untuk kita untuk masa depan.
1: Wow, luar biasa. Sahabat budaya di mana saja dong berada, kita punya perbincangan yang hangat sekali. Waktu satu jam sepertinya tidak cukup. Kalau kita bicara tentang hutan adat yang ada di Papua dan juga keberpihakan dan juga kepemilikan atas diri sendiri. Tadi Kakak Anthony sedikit memberikan suatu kata yang singkat pada dan jelas. Kau jaga hutan, hutan jaga kau. Kau jaga hutan berarti kau punya identitas dengan kau punya etnitas jelas. Dari Kakak Reni, ada pesan yang tertitip dari Bapak DM, Bapak Gubernur, bahwa jangan tinggalkan mata air bagi generasi, jangan tinggalkan air mata bagi generasimu, tapi tinggalkanlah mata air bagi generasi yang akan datang. Sahabat budaya di mana saja dorang berada, kalau kita bicara tentang hutan, bukan kita bicara tentang sesuatu yang menjadi milik orang lain, tetapi itu menjadi identitas kita. Kita bicara tentang kita punya identitas. Tadi Kakak Dendo sudah sampaikan. Kalau kau rasa bahwa kau punya identitas sebagai anak Papua yang berkulit

Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Alat musik ini bentuknya menyerupai kendang dan terbuat dari kayu yang dilubangi tengahnya. Ada beberapa macam jenis alat musik tifa, seperti tifa cekir, tifa dasar, tifa potong, tifa cekir potong, dan tifa bass.

Drama legenda RRI Jakarta mempersembahkan Mira Singa Betina dari Marunda. Naskah karya Estu Irena. Episode pertama.

0: Ayo, tarik napasnya aduh. Lagi, ayo.
1: Tarik aduh, napasnya. Nyai.
0: Ya, ya, ya. Tarik napasnya, ya, ya, ya. Aduh, iya, iya, iya.
1: Aduh.
0: Ayo, semangat, ya. Semangat. Aduh. Tarik napas lagi. Napas panjang, napas panjang. Nah. Ayo, keluarin deh. Keluarin napasnya. Ayo, keluarin.
1: Alhamdulillah. Keluar juga nih jabang bayi. Dia lahir kaki duluan. Untung aja yang selamat. Jamilah.
2: Iya, Nyi.
1: Nih, lu urus nih oroknya ya. Lu mandiin ya. Kan udah gua latih cara mandiin orok.
2: Iya. Yeah.
1: Nantinya yang bakal gantiin gue dukun beranak di Marunda nih lu ya. Nyai mau urusin dulu gininya Bang Bodong ya. Gidah, lu mandiin nih.
2: Iya, Nyi Ibas. Ayo mandiin dulu ya, nih orok.
1: Iya, yeah, iya, yeah, Gidah.

0: Anak ayah perempuan, Nyai.
1: Iya, perempuan. Emangnya nape? Kok lu nanya gitu?
0: Iya, ayah kan pengin punya anak laki-laki, Nyai.
1: Ya Allah, lu ngomong kayak gitu. Bukannya lu bersyukur dikasih anak sama Allah. Mau dia perempuan kek, mau dia lelaki kek, lu harus bersyukur. Allah dah kasih keturunan sama lu. Yang kagak punya keturunan aja ade, tetap aja orang itu bersyukur.

0: Di Merunda ini kagak aman. Banyak perampok, penjahat. Cuma ayah di sini yang ngeberantas penjahat di Merunda ini. Kalau ayah mati, siapa yang bakal gantiin ayah, Nyai?
1: Masya Allah, cuma gara-gara mau nurunin ilmu, lu kagak bersyukur sama Allah. Minta ampun sana lu sama Allah, bodong.
0: Iya, Nyai.
1: Sekarang lu tengok tuh bini ame anak lu di dalam sono, cepet tengok.
0: Iya, Nyai.
2: Bang, anak kita cakep ya, Bang, ye?
0: Iya, cakep banget dah.
2: Kayak abang mukanya.
0: Ya, kayak lu lah. Itu kan perempuan, masa kayak ayah, ntar bencau.
2: Ya, mau kayak siapa, kek. Yang penting, kita kudu siapin name buat anak kita, Bang.
0: Gimana kalau kita name itu anak Mire?
2: Apa artinya Mire, Bang?
0: Mire itu mendekati merah. Merah itu lambang keberanian. Nah, kalau dia udah gede, dia bakalan jadi orang pemberani. Kagak lemot. Gue kagak demen anak perempuan.

Mira, anak babe. Cepet gede ya, Neng. Cepet gede ya. Jadi orang hebat. Dua enyak ame babe lu selalu menyertainya. Ya. Nangis deh, ya. Yang kenceng. Biar kampung merunda ini tahu kalau lu udah lahir dan kalau udah gede jadi kebanggaan enyak ama babe, ya.

Meski sedikit kecewa, Bang Bodong menerima takdirnya mendapatkan anak perempuan. Harapannya ingin memiliki anak laki-laki, Sirna. Ilmu kanuragannya yang harusnya diturunkan kepada anak laki-laki tinggallah mimpi. Tetapi Nyi Ibas, dukun beranak, telah menyadarkannya. Bagaimanapun juga, Bang Bodong harus bersyukur Allah telah mengkaruniai anak kepadanya. Nah, pendengar, marilah kita ikuti drama legenda Mirah Singa Betina dari Merunda di episode mendatang dengan para pemain Suyuti sebagai Bang Bodong, Maman sebagai Sabeni, Nining sebagai Jamilah, Jogi Kasada sebagai Nyi Ibas Dukun Beranak, Tini sebagai istri Bang Bodong. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Ria Aziz. Sampai jumpa.

0: Drama Legenda RRI Jakarta mempersembahkan Mira Singa Betina dari Marunda, episode ketiga. Naskah karya Estu Irena.
1: Gua kagak peduli. Sini uangnya.
2: Jangan bang, jangan diambil bang uangnya bang. Ya Allah.
3: Hei cucu kuburan, berani-beraninya lu ya.

0: Pada kisah yang lalu, Mira kecil sangat menguasai ilmu silat. Bang Bodong sangat gembira melihat itu. Dan pada akhirnya, Bang Bodong menurunkan ilmunya kepada anaknya, Mira.
1: Mira, ya. Ini jurus ular makan buaya. Ayo, tangkis jurus ini, Mira.
2: Luar biasa anaknya Bang Bodong. Jago banget tuh anak. Bisa nangkis serangan-serangan babenya. Gue yakin Mira bakal jadi pendekar di kampung ini kayak babenya. Syukur deh, akhirnya ada yang ngewarisin ilmu Bang Bodong, jagoan di Marunde ini.
1: Aduh Mira, babe capek, capek. Aduh capek Mira, babe capek.
3: Ah, masa segitu aja capek, Be?
1: Lu emang hebat Mira, hebat dah. Lu bisa ngegibas semua serangan-serangan babe. Lu bisa ngegocek babe. Nih, babe lu jadi ngos-ngosan gini kecapean. Aduh.
3: Masa babe kalah ame anak kecil?
1: Ya jelas lah, jelas kalah lah. Lu kan tenaganya masih kuat. Babe kan udah tua, jadi cepet capek.
3: Kalau babe capek, Mira latihan kuda aja ya, Be.
1: Hah? Emang lo bisa naik kuda, Mire?
3: Bisa, Be. Nih, lihat ya. Ayo panggil dulu kudanya. Lasmini, kesini. Lasmini, kesini. Bawa aku keliling kebon ini. Babe, aku naik kuda dulu. Hop! Ya, ya, ayo Lasmini jalan. Ya, ya.
1: Ya Allah, anak gue pinter amat ya berkudanya. Siapa yang ngajarin tuh anak ya?
3: Ya, ya, Lasmini berhenti. Gimana Be? Aye hebat gak naik kudanya?
1: Wah, luar biasa Mire. Lu memang bisa segalanya. Babe kagak bakal ragu sama kemampuan lo. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih udah kasih anak yang cerdas kayak begini. Makasih ya Allah, aneh bangga.

0: jangan ambil uang ayah, Bang. Jangan. Ini uang buat anak cucu ayah, Bang. Jangan diambil, Bang.
1: Gua kagak peduli. Sini uangnya.
0: Jangan, Bang. Jangan diambil, Bang, uangnya, Bang. Ya Allah, jangan, Bang.
2: Ajar perampok itu. Beraninya sama aku daging kecil. Hei, itu ukuran. Berani-beraninya lu ya sama orang kecil ya.
1: Hei, ada cewek cakep nih. Mulus banget lagi.
2: Lu balikin gak ya duit pedagang tuh?
1: Duh, jangan galak-galak, Neng. Nanti cakepnya hilang.
2: Jangan macam-macam lu ya. Nih, lu kenalin ya. Gue Mira dari Kampung Marunda.
1: Buset. Gak bisa dianggap enteng nih cewek. Nih, gua tangi serangan lu ya.
2: Terima nih ya, jurus tikus matu ular.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Perut gue. Aduh, sakit banget.
2: Baru satu jurus aja lu ya. Lu udah KO lu ya. Cepet gak lu? Balikin duit rampokan lu ke pedagang itu.
1: Iya. Ini gue balikin duitnya ya. Iya.
2: Sana, cepet pergi lu. Sebelum golok ini lepas tangan lu. Cepet.
1: Jangan, Neng. Jangan potong tangan ayah. Ampun.
2: Ini oke. Kali ini gue maafin. Kalau nanti ketahuan lagi lu ngerampas duit orang kecil, gue bakalan bacok tangan lu.
1: Iya. Maafin ayah ya. Kagak lagi dah gue gini.
2: Sana lu, cepet pergi.
1: Iya. Gue pergi, Neng.
0: Neng, terima kasih udah nolongin ayah. Kalau kagak ada Neng, rampok itu udah bawa uangnya yang cuma segini-gininya.
2: Ya udah nyak, nyak kudu hati-hati ya. Lain kali ajak deh anaknya eh, biar ada temennya.
0: Iya Neng, kalau kagak salah Neng Mira ya, anaknya Bang Bodong itu.
2: Iya nyak.
0: Ya Allah, lu udah gede aja Mira. Nyampe kagak kenalin lu. Lu kayak babe lu ya, suka nolong orang. Iya, nyak doain lu selamat dunia akhirat ya Mira.
2: Amin, makasih nyak.

kita ikuti serial drama legenda Mira Singa Betina dari Merunda dengan para pelaku. Annabella sebagai Mira kecil, Suartini sebagai Mira dewasa, Suyuti sebagai Bang Bodong, Hugo sebagai perampok, dan Jogi Prasada sebagai Nyak Pedagang. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Sutradara Estu Irena. Dan pembawa cerita Ria Aziz. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Sebenarnya saya ingin mencari bahan bakar yang untuk tarikan kendaraan kita lebih ringan. Waktu itu saya pernah sempat menggunakan Pertamax.
2: Penggunaan oktan di atas 90, yang kita gunakan, termasuk saya juga melakukan pencemaran udara.

Penggunaan bahan bakar kendaraan yang tidak ramah lingkungan berdampak terhadap meningkatnya polusi udara yang akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Menyikapi persoalan ini, PT Pertamina Persero meluncurkan program Langit Biru dengan mengkonversi BBM oktan rendah yang selama ini ditawarkan di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dengan BBM oktan di atas 90. Surya Putra Raharja, warga Sorong mengaku lebih memilih menggunakan Pertamax atau Pertalite untuk menjawab kebutuhan BBM. Selain turut membantu agar menurunkan emisi gas buang kendaraan, menggunakan BBM dengan oktan tinggi sangat baik untuk performa.

0: aman dalam mencari rezeki untuk kita punya keluarga gitu.
1: Ya, mau bilang dikenaikan juga sih, tidak juga sih, karena kalau kita mau kasih naik juga karena kondisi begini, kalau kita kasih naik ya otomatis juga penumpang juga kadangkala mereka tidak mau naik, jadi kita masih sesuaikan dengan harga lama karena punya kita, yang penting bisa kebutuhan keluarga kita aja.
2: Penggunaan bahan bakar kendaraan dengan oktan rendah akan berdampak buruk terhadap mutu lingkungan. Oleh karenanya, kata Mierta Dewangga, dosen teknik lingkungan Universitas Muhammadiyah Sorong, langkah tepat yang harus dilakukan yakni menyadarkan seluruh pengguna kendaraan bermotor agar mengganti dengan BBM beroktan tinggi.
3: Jadi sebenarnya kesadaran masyarakat itu memang penting. Jadi bagaimana kita memberi pengertian terhadap masyarakat. Pertama memang pengganti emisi itu adalah salah satu upaya kita untuk mengurangi polusi udara atau mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor tadi. Yang kedua itu memang ada salah satunya cara dengan pengujian emisi. Jadi apabila kendaraan bermotor itu ada namanya wajib pengujian emisi gas buang kendaraan. Terus yang ketiga, masyarakat bisa menanam tumbuhan-tumbuhan yang memang tinggal di sekitaran jalan besar, itu salah satunya juga mungkin mereka bisa menanam yang bisa mengikat emisi gas buang. Jadi ada tumbuhan, memang beberapa tumbuhan yang bisa mengikat gas buang emisi kendaraan tadi.
2: PT Pertamina Persero berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Satu langkah yang diambil yakni dengan menerapkan penjualan bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Pertamax di SPBU yang beroperasi di Sorong. Hal ini kata Imade Mega Adi Sanjaya, Sales Brand Manager Rayon 1 Papua Barat, dilakukan bertahap diawali dengan mengedukasi konsumen premium dengan mengganti menjadi Pertalite.
4: Oleh karena itu, Pertamina memiliki urgensi untuk memberikan edukasi kepada konsumen terkait dengan pentingnya memilih BBM yang ramah lingkungan dan sesuai standar internasional dan juga sesuai dengan spek kendaraan bermotor. Di sini salah satu langkah Pertamina adalah dengan mengadakan program Langit Biru, yaitu program sebuah promo yang akan dijalankan bertahap di beberapa wilayah Indonesia secara objektif dan utama untuk mengedukasi konsumen. Jadi kita akan melakukan edukasi konsumen premium tepatnya Pak, untuk menggunakan produk Pertalite khusus dengan harga promosi atau harga hemat kepada konsumen. Nanti ini ada PLK namanya Pak, di mana PLK itu memiliki harga khusus berbeda dengan harga Pertalite biasa Pak. Jadi di sini PLK ini adalah Pertalite khusus Pak. Itu harganya ada harga promosi dari Pertamina yang nantinya per bulannya akan kita evaluasi harganya Pak. Untuk yang program Langit Biru ini juga merupakan program pengurangan polusi udara yang akan dimulai di wilayah Kota Sorong.
2: Emisi kendaraan ini, tutur Julian Kelly Kambu, Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH Kota Sorong, menjadi masalah yang akan semakin tinggi. Jika tidak diselesaikan segera, akan menjadi bencana bagi semua pihak. Sehingga hadirnya program Langit Biru ini akan memberikan energi positif untuk menurunkan polusi udara di Tanah Malamoi.
5: Sehingga kita harus mengendalikan kota kita dengan udara yang bersih. Di dalam Undang-Undang 32 2009, udara yang bersih, air yang bersih itu wajib disediakan oleh pemerintah dan negara. Itu kebutuhan primer, bukan hanya air saja tapi udaranya juga. Bagaimana kebutuhan primer ini bisa dinikmati warga? Ya, itu kita harus kendalikan dengan penggunaan oktan di atas 90. Nah, yang kita gunakan, termasuk saya juga melakukan pencemaran udara karena kita masih menggunakan oktan di bawah 90. Semua kepala daerah, semua kepala dinas, semua pejabat masih menggunakan itu. Nah, kita harus menggunakan oktan di atas 90 dan mungkin dengan kebijakan baru ya, kita mulai dari kepala daerah dan kepala dinas semua, yang mobil plat merah semua mungkin wajib menggunakan Pertalite demi kesehatan kita, karena kita tidak menghirup karbon, kita menghirup oksigen. Warga kota, manusia tidak pernah hirup karbon. Kalau hirup karbon masuk ke paru-paru, paru-paru hancur, matilah dia.
2: Diberlakukannya program Langit Biru PLB di Tanah Malamoi menjadi kepedulian terhadap mutu udara di Tanah Malamoi. PLB ini sekaligus sebagai energizing you bagi seluruh pengendara kendaraan bermotor sehingga udara bersih bebas polusi yang akan diwariskan kepada generasi selanjutnya.

Sobat, ada informasi ya, Mas Budaya, di malam hari ini ya ada Hotel Hayat Duta ya, nanti di pada Jakarta tanggal 2 Rabu tanggal 24 Juni 2026 mengusung tema daerah dunia usaha, komunitas hingga pelaku UMKM dalam satu ruang kolaborasi untuk mendorong pembangunan daerah yang inovatif dan juga partisipatif dan juga keberlanjutan. Citra Loka ini FETS 2026 hadir melalui tiga pilar utama, yaitu apresiasi temu lokal dan juga ekspedisi bakti lokal. Ketiganya juga menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk berbagai praktik baik, memperkuat juga kolaborasi sekaligus juga menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan di daerah. Sebagai untuk bentuk ya apresiasi ini terhadap inovasi dan juga transformasi nyata bagi masyarakat, menganugerahkan penghargaan cita apresiasi kepada pemerintah daerah, badan usaha dan juga tokoh penggerak berkelanjutan yang dinilai berhasil menghadirkan dampak positif di wilayahnya masing-masing. Ia menjelaskan juga Tribun ini juga memanfaatkan teknologi untuk mengolahkan berbagai interaktif pembaca menjadi data yang lebih bermakna dalam proses penilaian. Ya, sampai itu informasi ya, Bapak Budaya, di malam hari ini.

0: lagi duluan.
1: Tanah Papua. Papua. Sesungguhnya Papua adalah hamparan savana peradaban manusia yang luas dan selalu mengundang para peneliti yang penasaran. Alam yang eksotis, budaya nan beragam, bahasa yang berbeda di setiap suku, termasuk adat istiadatnya. Semuanya telah terakumulasi lama dan menjadi suatu kesepakatan budi pekerti, sopan santun dalam interaksinya. Kesepakatan-kesepakatan budi pekerti ini telah terjalin bersama perjalanan waktu dan menjadi bagian adat istiadatnya. Terkadang dan malah seringkali, hal ini lambat laun tumbuh dalam masyarakat adat sebagai suatu lembaga kepercayaan di lingkungan masyarakat adat. Ekspresi kepercayaan yang melembaga ini diwujudkan oleh masyarakat adat Papua dalam bentuk rasa hormatnya kepada roh-roh leluhur, alam semesta beserta seluruh ekosistemnya. Papua memang merupakan pustaka peradaban di muka bumi kita. Provinsi yang dihuni sekitar 24 suku ini secara geografis berada di bagian kepala burung dari Pulau Papua. Wilayahnya sangat luas, sumber daya alamnya kaya, pemandangan laut memukau para wisatawan manca. Di antara suku-suku yang menghuni wilayah kepala burung Provinsi Papua Barat, salah satunya suku Moi.
2: Dulu katakan orang ada, sebelum ada agama ya, sebelum ada agama, kami sudah tahu bahwa Tuhan itu ada.
1: Untuk singgah di pemukiman mereka, perjalanan bisa diawali dari kota Sorong menuju ke Tambrau berjarak lebih kurang 48 km. Dapat ditempuh sekitar 2 jam perjalanan menggunakan angkutan kota.
3: Itu dari Belanda sudah.
1: Betapa malunya jika dalam anggota kelompok adat disebut sebagai anggota yang tak tahu adat. Adat memang merupakan kesepakatan yang ditaati dan dijalani sebagai perilaku pergaulan. Jika anggota adat ini tidak mau menjalankan atau menerima norma yang telah tertanam dalam adat, bisa saja anggota adat ini tersingkir dari lingkungan adat. Untuk mempertahankan norma dan ritual kepercayaan adat, suku Moi mempunyai sistem pendidikan adat dan dianggap sangat sakral. Pendidikan adat ini disebut Kambik. Peserta didik dipilih oleh masyarakat adat dan hanya diikuti oleh anak laki-laki atau Nedla. Dalam menebang pepohonan di hutan, masyarakat adat Moi melakukannya dengan sangat selektif. Dan kebiasaan ini diajarkan kepada anak-anak sejak dini. Seperti dalam memotong bambu ini, besar lingkar bambu benar-benar dipilih sesuai kebutuhan. Dalam suatu perhelatan pernikahan dalam adat Moi, diawali dengan persiapan-persiapan. Persiapan yang penting adalah pengambilan air suci yang dipimpin oleh tokoh adat, dibantu dengan anak laki-laki sebagai cara untuk mewariskan adat istiadat. Pengambilan air suci ini dilakukan di suatu tempat, di hutan. Air ditampung dalam bambu yang diukir dengan cara khas. Untuk kelengkapan upacara, juga dipetik daun-daun. Setelah seluruhnya selesai, tetua adat dengan mengetuk-ngetukan parangnya, memohon izin dan mengucap terima kasih kepada roh leluhur yang menjaga lingkungan hutan, bahwa telah mengambil air suci yang akan digunakan untuk suatu perhelatan pernikahan antara marga Kalami dan Magablo. Getah damar yang telah kering juga merupakan hal yang penting. Getah damar ini digunakan untuk penerangan. Penerangan ini akan tetap menyala tatkala upacara berlangsung semalam suntuk. Untuk kepentingan konsumsi, dipersiapkan oleh pihak keluarga perempuan, disiapkan sagu dan ikan laut. Kesemuanya dimasak oleh pihak perempuan. Dalam perhelatan pernikahan terdapat acara ritual penanaman pohon sebagai penanda. Jika pohon ini tumbuh dengan subur, dipercayai bahwa kelangsungan rumah tangga mereka akan berkembang subur.
0: Dimalek be paman ke bangkala uman mu be uman ni paman yang kawan ni tut madang ke bangkapi paman sia dimalek be tok metutu ya.
1: Sagu merupakan makanan pokok. Memproduksi sagu sebenarnya sederhana saja. Serat-serat yang mengandung tepung sagu ini disiram air. Ditiris, dibiarkan sejenak, maka tepung sagu akan mengendap. Endapan inilah sagu yang siap dimasak. Dalam melakukan hubungan kekerabatan lewat hubungan pernikahan, hubungan ini oleh suku Moy disebut simin. Acara diawali memandikan pengantin yang dilakukan oleh saudara terdekatnya. Pengantin perempuan dibimbing saudara dekatnya ke belakang rumah. Dengan air yang tersedia, muka pengantin dibasuh oleh kerabat dekatnya. Setelah dilakukan acara ini, sang pengantin kembali ke rumah, dan prosesi berikutnya adalah mengganti pakaian pengantin dengan kain sarung. Sementara pengantin pria ditempatkan di bilik suci, menyatu dengan kain-kain dan benda lainnya yang digunakan untuk mas kawin. Kerabat-kerabat berdatangan membawa kain sarung dan perhiasan-perhiasan. Dengan sukacita mereka memasang gelang-gelang, mengalungkan kain timor. Dan tak ketinggalan membuat mahkota yang dihiasi bunga-bunga. Setelah semua siap, saatnya gong dibunyikan. Salah satu gong yang ditabuh terdapat ornamen naga. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Jika gong ini telah ditabuh, maka gong ini harus tetap bertaluk sampai pada pembicaraan tentang mas kawin disetujui kedua belah pihak. Pembicaraan mas kawin ini biasanya sangat lama, bahkan sampai keesokan harinya. Ibu-ibu yang hadir mendendangkan mantra yang isinya tentang asal-usul dari dua keluarga ini yang sedang menyelenggarakan acara pernikahan. Pengantin perempuan didampingi oleh seorang anak perempuan yang berpakaian mirip dengan pengantin yang disebut Dayang. Dayang ini akan mendampingi pengantin hingga pernikahan telah dianggap sah. Bunyi gong yang ditabuh terdengar hingga kediaman pengantin pria. Ini dipahami oleh pihak pria bahwa pengantin perempuan sudah siap untuk disambangi. Beberapa perempuan dewasa sebagai utusan keluarga Magablo berkain sarung dan berkalung manik-manik bersama menuju ke tempat tinggal pengantin perempuan. Mereka disambut dengan antusias penuh keakraban. Utusan ini memeriksa kesiapan pengantin perempuan. Seluruh perhiasan dan pakaian yang dikenakan pengantin dinilainya. Ini berkenaan dengan bahwa seorang gadis dari suku Moi harus dinilai tinggi, sehingga penawaran mas kawin selalu ditawarkan setinggi-tingginya.
4: Sincem.
1: Utusan pun kembali untuk membicarakan jumlah mas kawin. Menjelang senja, utusan pengantin perempuan yang bertandang ke pihak pengantin laki-laki untuk menilai mas kawin yang akan diterima oleh pihak perempuan. Untuk bertandang ini, mereka mempersiapkan hantaran seperangkat sirih pinang kapur dan tembakau. Begitu pula pihak pria, juga mempersiapkan sepiring sirih pinang kapur dan tembakau ke pihak tamu. Cara ini adalah sebagai bentuk saling menghormati. Acara makan sirih pinang pun dimulai sambil bersenda gurau. Selanjutnya acara yang penting adalah penghitungan mas kawin. Menghitung mas kawin adalah bagian pokok jadi tidaknya sebuah pernikahan. Acara ini sangat lama. Dalam memilah dan memilih mas kawin berupa kain, terutama kain timur, kadangkala terjadi perdebatan yang sengit.
5: Tumar Ali, Tumar Tolo, Tumar Fon.

0: malam telah larut. Perdebatan berpindah ke bilik suci. Disinilah kain adat Timor yang bernilai tinggi diperdebatkan nilainya. Disaksikan oleh tetua adat dan juga pengantin pria.
1: Cukup atau tidak?
0: Dan apabila dirasa belum sesuai, maka perdebatan akan berlangsung terus. Sarung Timor menjadi mas kawin paling bergengsi. Makin banyak keluarga memiliki sarung Timor, status sosial mereka pun makin tinggi. Terutama sarung Timor peninggalan zaman dulu. Matahari telah terbit kembali, namun perhitungan kain masih berlangsung terus. Apabila perhitungan mas kawin ini selesai, maka tahapan acara berikutnya bisa dilanjutkan. Jam 10 pagi. Perhitungan belum selesai dan pihak pengantin perempuan tetap menunggu sambil gong tetap ditabuh. Setelah perhitungan selesai, mas kawin dapat dipenuhi oleh pihak pria dan pihak perempuan menerima mas kawin. Kain-kain begitu banyak dimasukkan ke dalam noken untuk dibawa ke rumah pihak perempuan. Setelah seluruh mas kawin dibawa, maka utusan keluarga pengantin laki-laki bersiap menjemput pengantin perempuan untuk dibawa ke rumah keluarga Magablo. Dalam penjemputan ini, benda-benda yang dikeramatkan oleh keluarga Magablo ikut dibawa dan beserta semangkok air suci. Air suci yang diambil dari sungai di hutan diserah terimakan ke pihak pengantin laki-laki. Dan air suci yang dibawa oleh pihak laki-laki dipercikan ke dada dan punggung pengantin perempuan sebanyak 4 kali sambil dibacakan mantra-mantra.
2: Dime, tita kob kami, tita selau me.
0: Selanjutnya pengantin perempuan sudah siap untuk dibawa ke rumah keluarga pengantin laki-laki dengan cara digendong oleh saudara dekat pengantin perempuan. Begitu juga Dayang. Iring-iringan ini terdiri dari air suci dalam bambu yang akan dibuat memasak pepeda. Seluruh perangkat dapur yang telah disiapkan dihantarkan ke rumah keluarga laki-laki. Bunyi gong juga berhenti di sini. Sekitar 18 jam gong itu berbunyi.

0: Sesampai di rumah keluarga pengantin laki-laki, pengantin perempuan didudukan di alas tikar sambil menunggu pengantin laki-laki keluar dari bilik suci.
1: Ya bagak defo. Eh, sakit apa defo? Oh, cuma defo. Ini mah ya. Bang Masad ni cukup ni saya uria bagas ni kau bagus mak dia. Besel. Besel so. Akan anak.
0: Sebatang rokok yang dibalut secara tradisi disiapkan dan dinyalakan oleh pihak perempuan.
1: Ya, ya. Ya, benar sih.
0: Setelah dihisap oleh pengantin perempuan, disodorkan ke pengantin laki-laki. Oleh pengantin laki-laki, rokok adat itu diberikan kepada saksi-saksi, baik saksi dari pihak laki-laki maupun perempuan. Pepeda pun dipersiapkan. Berikutnya pepeda dan ikan kuah kuning dihantarkan. Kedua pengantin memegang sumpit dan secara bersamaan memutar sumpit sebanyak 4 kali.
2: Ali.
0: Masing-masing mengambil pepeda dan dimasukkan ke dalam kuah kuning.
2: Tepuk tangan.
0: Dan tepuk tangan sebagai tanda bahwa pernikahan mereka telah resmi dilakukan di hadapan hukum adat. Selanjutnya pepeda dan kuah kuning dinikmati oleh para saksi. Acara pernikahan adat ini diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh pendeta gereja.
3: Kami berdoa dan kami mohon biarlah Tuhan terus memberkati keluarga Magablo, khususnya pengantin laki-laki dan juga pengantin perempuan dari anak kami, saudari kekasih kami dari marga Kalami. Sehingga apa yang diikat, yang dipersatukan dengan rokok dan papeda yang baru selesai ini menjadi contoh buka mata kami selaku orang-orang Papua. Tuhan punya maksud bagi kami manusia, semua dapat berlangsung dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin.

timbul bahwa keluarga calon istri mampu atau terpandang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sanfar atau gelang siput dan sarak atau gelang perak yang dipakai di kedua tangannya agar terlihat lebih baik bila dipandang, dan selain itu menambah kewibawaan sebagai perempuan biak sejati.

0: Proses arahkan calon wanita atau calon pengantin dibawa ke rumah mempelai calon suami. Si calon istri berjalan bersama. Ya, bersama bibi atau mebin atau istri dari saudara laki-laki dan didampingi oleh paman. Barisan arak-arakan dibagi atas dua kelompok, di mana kelompok pertama terdiri dari wakil-wakil keret atau klan. Si gadis mendapatkan bagian dari harta mas kawin dan fan-fan atau bahan makanan yang diberikan oleh karet si pemuda atau calon suami. Kelompok pertama ini membawa serta harta benda berupa piring porselin, sarak atau gelang perak, sanfar atau uang yang digunakan untuk mansu atau membayar kembali apa yang diperoleh pemuda. Mansu ini latar belakang oleh unsur prestasi dan prestasi sehingga mereka akan mansu atau membayar fan-fan bahan makanan dua kali lipat dari fan-fan yang diberikan sebelumnya. Malahan ada anggota keluarga karet asal si gadis yang membawa harta lebih dari harta ini mansu atau membayar oleh pihak calon suami membawa kelebihan harta lebih dari harta ini. Barisan memasuki rumah si pemuda sehingga pihak si karet atau klan si pemuda memindahkan mereka dari pintu memberi sanfar atau uang dan piring. Kemudian calon istri dibawa ke dalam, dipersilahkan duduk di atas tikar yang telah dipersiapkan bersama kedua wanita yang mendampinginya dan hiasan sanfar atau uang yang berada di seluruh tubuhnya dibuka oleh Rofiye binnya.
1: Sehingga kami di Sanggar Kesenian Naski, yang jelas kami fokus kembali untuk mengangkat ini dengan tolak ukur kami melatih anak-anak yang di bawah usia supaya mereka betul-betul mencintai ini dan menjadi awal.

0: Jadi, kata Wafwoker mengukuhkan dari Woryaker, di mana calon suami istri dikukuhkan menjadi istri sah secara adat. Berikutnya, paman mengambil tembakau, lalu dibakar. Dihisap tanpa mengeluarkan asapnya. Asap itu dibiarkan di dalam rongga mulut, sehingga paman sebagai pimpinan upacara mendekati kedua pengantin yang sementara saling berjabat tangan. Kedua pemuda itu digenggam erat-erat kedua tangannya, kemudian tunduk sambil menghembuskan asap tembakau ke dalam genggaman tangan kedua calon suami istri. Dalam suasana ruangan yang diliputi aroma tembakau, suara nyaring mengucapkan doa atau formula tradisional terkenal yang berbunyi, Ya Wofer, Mube Imbe Swababo, Insama Musawar Yayemu, Ma Mufrur Fium Kawasa Besye, Won O Briores, yang artinya, saya kukuhkan kalian berdua sebagai suami istri. Hendaknya kamu saling mencintai dan ramah bagi orang lain. Perahu yang berlayar di laut, panggillah dan beri mohon kepadanya. Musafir yang berjalan, panggillah dan berilah makan kepadanya. Demikian maka penguasa langit, Mansren, Manggundi, dan penguasa-penguasa bumi menyaksikan dan menjadi ruang gembira, karena perbuatan baik itulah yang dikehendaki. Selesai mengucapkan doa dan mantra, maka selesai pula upacara pengukuhan atau War Wafker, yang merupakan puncak dari War Farbabuk atau upacara perkawinan. Namun tidak berarti selesainya keramaian, tetapi keramaian ini berlanjut sepanjang hari hingga malam. Mereka meramaikan dengan menari dan menyanyi nyanyian adat tradisional Biak yang dikenal dengan istilah war. Keramaian itu disertakan dengan kedua belah pihak dan kedua suami istri ikut meramaikan dalam nyanyian kegembiraan.
1: Makna daripada pegang tangan itu adalah sudah setuju dan ikatan itu tidak boleh pisah sampai maut yang memisahkan. Harus saya menggunakan rokok itu, karena rokok itu jadi dalam satu ikatan ya. Rokok itu digulung dalam satu ikatan. Satu ikatan itu tidak boleh pisah. Dan menyatakan bahwa itulah kebersamaan orang Biak itu. Setelah pengukuhan, lalu mulai acara pesta sudah mulai dilaksanakan dengan lagu-lagu. Jadi pihak perempuan punya orang-orang itu, pihak laki-laki kasih makan, kasih minum. Pesta itu jalan sampai semalam suntuk, sampai pagi.
0: Nah, pemirsa, berikut duduk calon pengantin dan pemimpin atau pendamping upacara pengukuhan. Paman pengantin laki-laki, kemudian pengantin laki-laki, berikutnya adalah bibi pengantin laki-laki, diikuti bibi pengantin perempuan, kemudian pengantin perempuan, dan paman pengantin perempuan. Sedangkan urutan pemindahan batang rokok tembakau yang dihisap dari pimpinan dan pendamping upacara pengukuhan perkawinan, Wafwoker

0: yang eksotis, budaya nan beragam, bahasa yang berbeda di setiap suku, termasuk adat istiadatnya. Semuanya telah terakumulasi lama dan menjadi suatu kesepakatan budi pekerti, sopan santun dalam interaksinya. Kesepakatan-kesepakatan budi pekerti ini telah terjalin bersama perjalanan waktu dan menjadi bagian adat istiadatnya. Terkadang dan malah seringkali, hal ini lambat laun tumbuh dalam masyarakat adat sebagai suatu lembaga kepercayaan di lingkungan masyarakat adat. Ekspresi kepercayaan yang melembaga ini diwujudkan oleh masyarakat adat Papua dalam bentuk rasa hormatnya kepada roh-roh leluhur, alam semesta beserta seluruh ekosistemnya. Papua memang merupakan pustaka peradaban di muka bumi kita. Provinsi yang dihuni sekitar 24 suku ini secara geografis berada di bagian kepala buru dari Pulau Papua. Wilayahnya sangat luas, sumber daya alamnya kaya, pemandangan laut memukau para wisatawan manca. Di antara suku-suku yang menghuni wilayah Kepala Burung, Provinsi Papua Barat, salah satunya suku Moi.
1: Dulu kami orang adat, sebelum ada agama ya, sebelum ada agama, kami sudah tahu bahwa Tuhan itu ada.
0: Untuk singgah di pemukiman mereka, perjalanan bisa diawali dari Kota Sorong menuju ke Tambrau berjarak lebih kurang 48 km. Dapat ditempuh sekitar 2 jam perjalanan menggunakan angkutan kota.
2: Itu dari Belanda sudah.
0: Betapa malunya jika dalam anggota kelompok adat disebut sebagai anggota yang tak tahu adat. Adat memang merupakan kesepakatan yang ditaati dan dijalani sebagai perilaku pergaulan. Jika anggota adat ini tidak mau menjalankan atau menerima norma yang telah tertanam dalam adat, bisa saja anggota adat ini tersingkir dari lingkungan adat. Untuk mempertahankan norma dan ritual kepercayaan adat, suku Moi mempunyai sistem pendidikan adat dan dianggap sangat sakral. Pendidikan adat ini disebut kambik. Peserta didik dipilih oleh masyarakat adat dan hanya diikuti oleh anak laki-laki atau nedla. Dalam menebang pepohonan di hutan, masyarakat adat Moi melakukannya dengan sangat selektif. Dan kebiasaan ini diajarkan kepada anak-anak sejak dini. Seperti dalam memotong bambu ini, besar lingkar bambu benar-benar dipilih sesuai kebutuhan. Dalam suatu perhelatan pernikahan dalam adat Moi, diawali dengan persiapan-persiapan. Persiapan yang penting adalah pengambilan air suci yang dipimpin oleh tokoh adat, dibantu dengan anak laki-laki sebagai cara untuk mewariskan adat istiadat. Pengambilan air suci ini dilakukan di suatu tempat, di hutan. Air ditampung dalam bambu yang diukir dengan cara khas. Untuk kelengkapan upacara juga dipetik daun-daun. Setelah seluruhnya selesai, tetua adat dengan mengetuk-ngetukan parangnya memohon izin dan mengucap terima kasih kepada roh leluhur yang menjaga lingkungan hutan bahwa telah mengambil air suci yang akan digunakan untuk suatu perhelatan pernikahan antara marga Kalami dan Magablo. Getah damar yang telah kering juga merupakan hal yang

0: penting. Getah damar ini digunakan untuk penerangan. Penerangan ini akan tetap menyala tatkala upacara berlangsung semalam suntuk. Untuk kepentingan konsumsi, dipersiapkan oleh pihak keluarga perempuan, disiapkan sagu dan ikan laut. Kesemuanya dimasak oleh pihak perempuan. Dalam perhelatan pernikahan, terdapat acara ritual penanaman pohon sebagai penanda. Jika pohon ini tumbuh dengan subur, dipercayai bahwa kelangsungan rumah tangga mereka akan berkembang subur.
1: Duh malek be, paman kebangkala uman mau be uman ni, paman yang kawan ni, tut mau dengan kebangkala be, paman siya, duh malek be, tuh mau tutu ya.
0: Sagu merupakan makanan pokok. Memproduksi sagu sebenarnya sederhana saja. Serat-serat yang mengandung tepung sagu ini disiram air. Ditiris, dibiarkan sejenak, maka tepung sagu akan mengendap. Endapan inilah sagu yang siap dimasak. Dalam melakukan hubungan kekerabatan lewat hubungan pernikahan, hubungan ini oleh suku Moy disebut simin. Acara diawali memandikan pengantin yang dilakukan oleh saudara terdekatnya. Pengantin perempuan dibimbing saudara dekatnya ke belakang rumah. Dengan air yang tersedia, muka pengantin dibasuh oleh kerabat dekatnya. Setelah dilakukan acara ini, sang pengantin kembali ke rumah, dan prosesi berikutnya adalah mengganti pakaian pengantin dengan kain sarung. Sementara pengantin pria ditempatkan di bilik suci, menyatu dengan kain-kain dan benda lainnya yang digunakan untuk mas kawin. Kerabat-kerabat berdatangan membawa kain sarung dan perhiasan-perhiasan. Dengan sukacita mereka memasang gelang-gelang, mengalungkan kain timor. Dan tak ketinggalan membuat mahkota yang dihiasi bunga-bunga. Setelah semua siap, saatnya gong dibunyikan. Salah satu gong yang ditabuh terdapat ornamen naga. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Jika gong ini telah ditabuh, maka gong ini harus tetap bertaluk sampai pada pembicaraan tentang mas kawin disetujui kedua belah pihak. Pembicaraan mas kawin ini biasanya sangat lama, bahkan sampai keesokan harinya. Ibu-ibu yang hadir mendendangkan mantra yang isinya tentang asal-usul dari dua keluarga ini yang sedang menyelenggarakan acara pernikahan. Pengantin perempuan didampingi oleh seorang anak perempuan yang berpakaian mirip.

0: Utusan pun kembali untuk membicarakan jumlah mas kawin. Menjelang senja, utusan pengantin perempuan yang bertandang ke pihak pengantin laki-laki untuk menilai mas kawin yang akan diterima oleh pihak perempuan. Untuk bertandang ini, mereka mempersiapkan hantaran seperangkat sirih pinang kapur dan tembakau. Begitu pula pihak pria juga mempersiapkan sepiring sirih pinang kapur dan tembakau ke pihak tamu. Cara ini adalah sebagai bentuk saling menghormati. Acara makan sirih pinang pun dimulai sambil bersenda gurau. Selanjutnya, acara yang penting adalah penghitungan mas kawin. Menghitung mas kawin adalah bagian pokok, jadi tidaknya sebuah pernikahan. Acara ini sangat lama. Dalam memilah dan memilih mas kawin berupa kain, terutama kain timur, kadangkala terjadi perdebatan yang sengit. Jarum jam menunjukkan pukul 2 pagi dini hari. Penerangan yang terbuat dari getah damar tetap menyala. Gong pun tetap ditabuh. Beberapa utusan dari keluarga pengantin perempuan bersiap bertandang ke pihak pengantin laki-laki. Malam telah larut. Perdebatan berpindah ke bilik suci. Disinilah kain adat Timor yang bernilai tinggi diperdebatkan nilainya. Disaksikan oleh tetua adat dan juga pengantin pria.
1: Cukup atau tidak?
0: Dan apabila dirasa belum sesuai, maka perdebatan akan berlangsung terus. Sarung Timor menjadi mas kawin paling bergengsi. Makin banyak keluarga memiliki sarung Timor, status sosial mereka pun makin tinggi. Terutama sarung Timor peninggalan zaman dulu. Matahari telah terbit kembali, namun perhitungan kain masih berlangsung

0: Kain-kain begitu banyak dimasukkan ke dalam noken untuk dibawa ke rumah pihak perempuan.
1: Tamel lusuk.
0: Setelah seluruh mas kawin dibawa, maka utusan keluarga pengantin laki-laki bersiap menjemput pengantin perempuan untuk dibawa ke rumah keluarga Magablo. Dalam penjemputan ini, benda-benda yang dikeramatkan oleh keluarga Magablo ikut dibawa dan beserta semangkok air suci. Air suci yang diambil dari sungai di hutan diserah terimakan ke pihak pengantin laki-laki. Dan air suci yang dibawa oleh pihak laki-laki dipercikan ke dada dan punggung pengantin perempuan sebanyak 4 kali sambil dibacakan mantra-mantra.
2: Dime, tita kop kami, tita selau me.
0: Selanjutnya pengantin perempuan sudah siap untuk dibawa ke rumah keluarga pengantin laki-laki dengan cara digendong oleh saudara dekat pengantin perempuan. Begitu juga Dayang. Iring-iringan ini terdiri dari air suci dalam bambu yang akan dibuat memasak pepeda. Seluruh perangkat dapur yang telah disiapkan dihantarkan ke rumah keluarga laki-laki. Bunyi gong juga berhenti di sini. Sekitar 18 jam gong itu berbunyi. Sesampai di rumah keluarga pengantin laki-laki, pengantin perempuan didudukan di alas tikar sambil menunggu pengantin laki-laki keluar dari bilik suci. Sebatang rokok yang dibalut secara tradisi disiapkan dan dinyalakan oleh pihak perempuan. Setelah dihisap oleh pengantin perempuan, disodorkan ke pengantin

0: Masing-masing mengambil pepeda dan dimasukkan ke dalam kuah kuning.
1: Tepuk tangan.
0: Dan tepuk tangan sebagai tanda bahwa pernikahan mereka telah resmi dilakukan di hadapan hukum adat. Selanjutnya pepeda dan kuah kuning dinikmati oleh para saksi. Acara pernikahan adat ini diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh pendeta gereja.
2: Kami berdoa dan kami mohon biarlah Tuhan terus memberkati keluarga Magablo, khususnya pengantin laki-laki dan juga pengantin perempuan dari anak kami, saudari kekasih kami dari marga Kalami, sehingga apa yang diikat, yang dipersatukan dengan roko dan papeda yang baru selesai ini menjadi contoh, buka mata kami selaku orang-orang Papua. Tuhan punya maksud bagi kami manusia, semua dapat berlangsung dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betul dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

Saudara sebangsa dan setanah air dimanapun berada, dengan terdengar irama lagu ini, maka selesai tugas kami menyiapkan acara siang untuk Anda. Pada pagi hari ini, Kamis tanggal 23 Juli 2026, kami mau mundur diri dari ruang dengar dengan satu harapan, besok pada jam 4.55 menit waktu Indonesia Timur, kami akan kembali bersama Anda melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dan studio kami yang bertugas, saya Nita, operator Hendrik. Kami sampaikan selamat malam, selamat istirahat, dan tim salam nasional kita. Sekali udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Sapa Budaya, selamat pagi pendengar di mana saja berada. Inilah program 4 Radio Berbulu Indonesia Manokwari. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Disiarkan jalan langsung dari Jalan Merdeka 68 Manokwari. Semangat itu acara siaran dan tema lansaran nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang biak.
1: Kaula Mathura.
2: Didif Arfa.
3: Togi ka.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku tua ma.
7: Saya orang Batak.
8: Saya umpai wanda moi pa.
9: Aya napi robiaki.
10: Saya Marai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompat, ko bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin ko bangga jadi anak Indonesia.
11: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Perompat Suara Budaya Manokwari.
12: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Ya, Mas, ada sekilas info ya, Mas. Sebenarnya di pagi hari ini ada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dinilai mulai menjadi sasaran tekanan politik. Tekanan tersebut ini tidak selalu muncul secara terbuka, tetapi juga dinilai terlihat dari pola sorotan terhadap sejumlah sektor strategis di bawah kepemimpinan. Perhatian ini masalah sosial Jakarta, Rijal Ain juga menilai perhatian pelanggan belakangan ini mengarah kepada kedua badan usaha milik daerah BUMPMD ini yang sama ini mencatatkan kinerja positif serta berperan penting dalam menopang anggaran pendapatan juga belanja daerah. Rijal juga menilai dari sisi itu isu personal Pramono ini hingga kini relatif belum terseret persoalan yang juga menjadi sorotan publik. Pramono ini relatif aman dari isu korupsi, karena itu juga tidak sedikit yang menilai tekanan politik kemudian untuk bergeser ke berbagai sektor yang berada di bawah kepemimpinan. Untuk sementara itu juga PAM ini jaya menjadi salah satu ujung tombak dalam memperluas akses air bersih bagi masyarakat Jakarta. Program tersebut ini merupakan salah satu agenda penting provinsi DKI Jakarta. Sebab Indonesia juga lebih dari 10 juta warga ya, Jakarta juga tetap membutuhkan pelayanan publik yang optimal terlepas dari dinamika dan juga pertarungan politik yang berkembang. Yang patut juga menjadi perhatian adalah jangan sampai persaingan politik mengorbankan kepentingan publik. Ya, suatu sekelas info ya, bersama budaya di pagi hari ini.

0: Sini dulu. Kenapa? Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah?
1: Ih, siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya

0: Halo?
1: Aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: namanya gak khusyuk.
1: Apa sih yang lucu?
0: Itu namanya gak khusyuk. Kalau khusyuk pasti gak mendengarkan itu semua, tapi hanya tertuju kepada Allah.

0: susah kalau di telepon sama teman, Karya panggil-panggil juga gak denger.
1: Iya ya.
0: Kita kan juga sedang telepon dengan Allah.
1: Oh, itu

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo.

0: Jangan. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya, Manokwari.

Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Ini melibatkan pembentukan bahan seperti tanah liat, kayu, batu, atau logam. Untuk juga menciptakan untuk tiga dimensi ini di seni untuk di tiga dimensi. Seniman patung ini menggunakan alat-alat seperti pahat, gergaji, dan juga pisau, atau juga memahat bahan menjadi bentuk yang diinginkan. Teknik ini juga memungkinkan ya seniman patung untuk menciptakan karya yang memiliki dimensi dan juga ruang. Yang berikut ada bahan ya. Bahan ini dalam lukis ini seniman menggunakan beragam bahan seperti cat, pensil, kuas, dan juga lainnya. Media ini juga digunakan juga berbeda-beda tergantung pada profesi seniman. Seni lukis ini dapat dilakukan dengan menggunakan media yang dapat dihapus seperti kanvas atau juga kertas. Yang berikut ada penyajian ya. Penyajian ini seni lukis ini ditampilkan dalam bentuk yang terakhir ya, bentuk gambar dua dimensi dengan memanfaatkan bidang pembukaan karya seni lukis yang dapat dilihat secara langsung. Dan juga memiliki detail yang datang diapresiasikan melalui pengamatan grafis. Untuk sementara itu ada seni patung yang merupakan karya tiga dimensi yang memiliki bentuk dan ruang. Karya seni ini patung ini juga dapat dilihat dari berbagai sudut dan juga memberikan pengalaman visual yang berbeda-beda dan juga tergantung pada sudut pandang permisa. Ya, itu sahabat budaya ya, itu informasi bahasa budaya di pagi hari ini.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Ya sebenarnya informasi yang aku capai daya di pagi hari ini ya, ada seni lukisan dan juga patung ini, seni sebagai ekspresi kreativitas manusia, menghadirkan juga keindahan yang tak terhingga. Dalam dunia ini seni dua bentuk ya, karya yang sering menjadi sorotan adalah seni patung dan juga seni lukis. Meskipun juga keduanya ya, berbagai pemahaman tentang keindahan dan juga perbedaan-perbedaan menarik yang membuatnya menjadi bentuk seni yang unik dan juga menawan. Yang berikut ada dalam galeri karya ya, seni patung ini. Seni patung ini dengan segala menciptakan pengalaman yang karya melalui penggunaan tiga dimensi, sebuah protet atau dengan dipahat menjadi bentuk dengan tangan yang dihilahi. Yang berikut ada cerita dalam palet yaitu seni lukis. Perbedaan dengan seni patung yang mengabsikan dimensi tiga, seni lukis ini memanfaatkan kanvas sebagai medan ekspresinya. Seniman ini menyampaikan ide dan juga rasa dalam bentuk gambar menggunakan berbagai macam teknik dari cat minyak hingga cat air. Yang terakhir ya, ada kesimpulan melihat dunia dalam sentuhan seni. Ketika merenungkan perbedaan antara seni patung dan juga seni lukis, dapat kita lihat bahwa keduanya melihat daya tarik yang memikat. Sementara ini seni patung ini mengajak kita untuk bergabung ya dalam ruang nyata, seni lukis mengajak kita untuk meresap ke dalam dunia imajinasi dan juga inspirasi. Baik juga melalui bentuk tiga dimensi ya, ataupun dua dimensi, kita dapat menikmati keindahan tanpa batas yang dihasilkan manusia. Ya, sebetulnya sekilas informasi ya, Wasaudaya di pagi hari ini.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

0: Sahabat Budaya, Kota Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat memiliki pesona wisata yang sangat beraneka ragam, unik dan juga menarik, baik wisata bahari, wisata alam dan wisata sejarah. Seperti yang disampaikan mantan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari, Dr. Andes Rulan Sarwong, MSI.
1: Saya melihat bahwa potensi wisata di Kabupaten Manokwari ini memang cukup menjanjikan dan cukup kita banggakan karena Manokwari punya potensi yang cukup begitu, potensi wisata yang begitu banyak, dan potensi ini belum diolah secara baik di dalam manajemen pariwisata ke depan ini karena masih ada hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang kita hadapi di lapangan. Nah, antara lain anggaran yang tersedia dari kabupaten maupun di luar itu juga termasuk hakulayat ini yang sering terjadi dalam lapangan. Tapi namun saya kira hakulayat itu bukan jadi masalah. Kalau kita di Papua ini, kalau kita pakai pendekatan-pendekatan sosiologis, pendekatan-pendekatan budaya kepada masyarakat pemilik hakulayat dengan sosialisasi yang begitu mendalam, saya kira paling mereka menerima tentang pariwisata ini bagaimana ke depan. Karena ini kepentingan mereka, masyarakat ke depan. Itu yang saya, dan kita cukup menjanjikan. Manokwari tidak kalah penting dengan apa nih daerah-daerah lain seperti Raja Ampat. Raja Ampat punya kelebihan dengan bahari. Baharinya dengan lautnya yang begitu banyak, pantai. Tapi Manokwari juga punya potensi yang begitu banyak karena di sini juga bekas-bekas peninggalan sejarah, peninggalan-peninggalan sejarah, kota sejarah dijuluki sebagai kota sejarah, kota peradaban dan masuknya Injil di tanah Papua ini, dan kota sejarah juga dia bekas-bekas peninggalan sejarah itu ada. Ya, seperti wisata religius seperti Otto Gessler itu masih ada, dan juga sejarah Perang Dunia Kedua ini yang masih begitu banyak yang sudah kami data dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Pariwisata tahun lalu sebelum OPD ini berganti.
0: Sejumlah potensi wisata yang ada di Manokwari bisa sahabat budaya jumpai di beberapa distrik atau kecamatan di Kota Manokwari. Di antaranya, Hutan Hujan Tropis Imumbri. Sahabat budaya, Kampung Imumbri terletak jauh di dalam lereng-lereng Pegunungan Arfak. Namun, untuk mencapai daerah ini harus menempuh 8 jam perjalanan dengan disuguhi pemandangan alam hutan hujan tropis yang masih sangat asli. Hutan Kampung Imumbri merupakan tempat pengamatan satwa liar, diantaranya kanguru pohon kelabu, kanguru pohon veglok, burung pintar, paruh sabit hitam, kupu-kupu sayap burung, dan lain-lain. Berikutnya ada Pantai Pasir Putih. Hamparan pasir putih bersanding beningnya air laut menjadikan Pantai Pasir Putih sebagai objek wisata terpopuler di Kota Manokwari. Dengan pemandangan Pulau Mansinam dan Gunung Arfak yang menjulang tinggi, bagi para pecinta snorkeling, sahabat budaya dapat menikmati spot snorkeling di ujung barat Pantai Pasir Putih. Selain Pasir Putih juga ada Pantai Bakaro yang dikenal sebagai tempat pemanggilan ikan, dan ada lagi yaitu Pantai Abasi dengan deburan ombaknya yang sangat cocok bagi pencinta selancar air. Sahabat budaya, selanjutnya ada Pulau Mansinam, Pulau Lemon dan juga Pulau Raimuti. Dikenal sebagai lokasi pendaratan Injil pertama kali di tanah Papua oleh para misionaris Carl William Otto dan juga John Gottlob Geisler pada tanggal 5 Februari 1855, Pulau Mansinam sangat terkenal dengan situs sejarah religi dan juga peninggalan Perang Dunia Kedua dan beberapa bangkai kapal di laut Pulau Mansinam. Dan juga patung Yesus setinggi 30 meter dengan posisi memandang ke Kota Manokwari dan memberkati kota ini. Sahabat budaya, di depan Pulau Mansinam kita dapat memandang langsung ke Pulau Lemon dengan pantai berpasir putih dan juga alam bawah lautnya yang kaya akan terumbu karang dan juga berbagai jenis ikan. Bahkan tak jauh dari Arfai terdapat Pulau Raimuti yang ukurannya lebih kecil dari Pulau Lemon dengan berbagai jenis spesies ikan yang selalu menjadi lokasi snorkeling bagi wisatawan mancanegara. Nah, sahabat budaya, masih banyak lagi tempat wisata lainnya yang sangat menarik untuk dikunjungi di Kota Manokwari, seperti wisata alam Gunung Meja, Telaga Wasti, Danau Kabori, Pantai Maruni, Pantai Anggrisi, Pantai Nuni, Pulau Kaki, Pantai Amban, Pantai Petrus Kaviar, Pantai Asai, wisata alam Kampung Siobri, wisata alam Kampung Kuau, serta situs sejarah Perang Dunia Kedua berupa bunker-bunker yang masih ada di Kota Manokwari sampai sekarang. Dan juga sahabat budaya, masih banyak lagi situs sejarah, religi, dan juga pesona wisata yang dapat sahabat budaya jumpai di Kota Manokwari. Semua berkat Tuhan ini akan terpelihara dengan baik ketika para generasi dapat melestarikannya.
1: Ke depan saya mau harapkan kepada para generasi kita, anak-anak Papua sebagai anak bangsa di negeri ini, mari kami melihat bahwa potensi wisata ini kita cukup banyak. Kita menjaga dan kita lestarikan alam kita ini. Karena dengan melestarikan alam kita ini, saya kira dia akan mengundang para wisata lokal maupun mancanegara yang akan datang ke tempat ini. Dan kita perlu siap menerima ini. Karena kalau kita anak-anak Papua asli sendiri tidak siap dalam mengelola pariwisata ini ke depan, nanti kita akan tertinggal dan kita akan jadi

Nah, sahabat budaya, manusia dan alam harus menyatu. Karena kita hidup dari alam dan alam akan hidup oleh kita. Mari, tong

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ya sebenarnya ada sekilas info ya Bu Sudaya di pagi hari ini atau di siang hari ini ada pemain timnas ya putri Indonesia Sheva Imut mengungkapkan rasa haru setelah berhasil mempertahankan gelar Piala AFF Putri 2026. Ia menyebut juga keberhasilan tersebut menghadirkan perasaan bangga, senang dan juga bersyukur. Garuda Pertiwi ini memastikan gelar juara setelah mengalahkan Laos 5-0 pada final piala pada tahun 2006. Kemenangan tersebut membuat Indonesia kembali mengangkut trofi setelah sebelumnya menjadi juara pada edisi 2024. Sheva juga mengatakan ya, perjalanan ini menuju final memberikan pengalaman berharga bagi seluruh skuad Garuda Pertiwi. Ia merasa bangga karena kembali mendapatkan kesempatan mempertahankan gelar juara bersama rekan-rekannya. Pemain yang menggunakan nomor punggung 10 ini mengaku menikmati perjalanan panjang selama turnamen berlangsung. Bersyukur juga karena tahun ini dikasih kesempatan lagi untuk mempertahankan gelar juara, kata Sheva. Untuk Sheva juga untuk mempraktikkan perjuangan para pemain dan juga dukungan berbagai pihak selama Piala AFF 2026, ia berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi untuk menghadapi tantangan berikutnya. Timnas Putri Indonesia ini kini bersiap menghadapi agenda berikutnya setelah sukses mempertahankan gelar. Sheva ini bersama rekan-rekannya akan terus berusaha memberikan presentasi terbaik untuk Garuda Pertiwi. Ya, seperti informasi apa saudara di pagi hari ini.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.